0: terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Setio melaporkan.
1: Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Isahan dari Surakarta melaporkan.
2: Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada.
3: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo. Menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri, Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Raka Buming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu, ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
2: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri, ada yang dari seperti kita, SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Kalau menyelesaikan S1 itu mestinya kan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mestinya kan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya.
3: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Raka Buming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat SMA sederajat.
4: Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut Mahkamah, Certificate of Attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
3: Selain itu, MK juga menyatakan gugatan tidak diterima karena permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Redi Surakarta, Mulatisan, melaporkan.
1: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan total mencapai 10,58 juta kunjungan. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat, memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kiki Purba dari Voice of Indonesia melaporkan.
5: Indonesian Tourism Minister Widianti Putriwardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
6: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1,6.
7: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively, from January to August 2026, we received 10.58 million visits, representing year-on-year growth of 5.38%.
5: Meanwhile, growth in Indonesia's tourism sector has also been supported by an increase in domestic tourist trips. Deputy Tourism Minister Nilo Puspa stated that domestic tourist trip in August 2026 increased by 11.47% compared to the same month last year.
6: Pada Agustus 2026, perjalanan wisatawan
7: in August 2026, domestic tourist trips reached 104.3 million, an increase of 11.47% compared to August last year. Cumulatively, from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
5: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia's global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index, or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and 2nd in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked 1st worldwide in the prioritizations of travel and tourism pillar. Kiki Purba, Voice of Indonesia.
1: Investasi Tiongkok senilai miliaran dolar di sektor hilirisasi Indonesia memperkuat ambisi menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
8: Laporan khusus. Indonesia memperkuat ambisinya menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis kemarin.
9: Kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru di kawasan ini, kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park.
8: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
10: Dan selama ini ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt, Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura, 13,1 gigawatt, Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura, Pak.
8: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
11: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak ada

0: energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di titik krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. Empat proyek perdana yang segera beroperasi menelan nilai investasi fantastis, menyentuh kisaran 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul di belakangnya 6 proyek tambahan, diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri dan hilirisasi Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian, peluang emas ini datang beriringan dengan batu sandungan yang tidak ringan. Mencuatnya kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat rigiditas regulasi di tanah air tentu tidak boleh dianggap angin lalu. Respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. Standardisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipat gandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Weda Bay sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik.

0: politik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik, dan terintegrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi. Pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya, investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari 1.700 ringgit Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi 2.000 ringgit Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya, koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanjawan 2027 dan menjadi perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral. Informasi dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Fadia menjadi bagian tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad merah putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bripka Satria. Ya, Bripka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
3: Ya, baik, terima kasih rekan Rudi pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan cukup ramai namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. Bagi Anda para pengendara di jalur arteri agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem. Terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja nampak kondusif normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Alun-Alun Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Skip Pangkal cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Simpang Skip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang, selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar, namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 260 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 16 meninggal dunia, 64 luka berat dan juga 329 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 22%-nya terjadi karena gagal menjaga jarak aman. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga jika Anda membutuhkan ingin mengadukan kasus tindak pidana, kecelakaan lalu lintas, atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas polisi bersama masyarakat.
1: Ya. Terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, selamat pagi.

0: Gibran. Dan ini kita dengarkan tanggapan masyarakat terkait dengan pelaksanaan program cek kesehatan gratis di wilayah perbatasan RI RPTR.
1: Kalau menurut saya sih sangat bagus ya, membantu masyarakat dan memberikan masyarakat untuk cek kesehatan secara gratis soalnya.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di 100,5 FM. Pendengar, di pagi hari ini kembali kami update ya ke ruang dengar Anda bagaimana Dinas PMD Kabupaten Manggarai ya. Pendengar, yaitu terkait dengan pasca Pilkades 2026 yang sudah dilaksanakan pada hari Kamis ya. Pendengar, tanggal 8 Oktober 2026. Dan tentunya untuk Anda di pagi hari ini kita nanti akan bahas bersama bagaimana pasca Pilkades serentak 2026 di Kabupaten Manggarai, Dinas PMD Perkuat Tata Kelola dan Pembangunan Desa. Dan tentunya pendengar, kali ini kita akan hadirkan ya bagaimana kepala desa terpilih diharapkan mampu merangkul seluruh masyarakat termasuk warga yang memiliki pilihan berbeda selama proses pemilihan. Dan bagaimana juga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai mengawal situasi pasca Pilkades, bagaimana tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa diperkuat. Kali ini kita sudah bersama dengan Pak Tarsi Song sebagai Kepala Dinas Dinas PMD Kabupaten Manggarai. Selamat pagi Pak Tarsi.
1: Selamat pagi.
0: Baik Pak, selamat pagi, semangat pagi dari ND Karuteng pagi ini.
1: Iya, selamat pagi.
0: Oke, baik. Pak Tarsi, setelah kita ketahui bersama bagaimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai dalam mengawal situasi pasca Pilkades yang sudah dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober kemarin ya Pak ya.
1: Iya, iya.
0: Oke, baik. Terkait dengan evaluasi Dinas PMD terhadap pelaksanaan Pilkades serentak 2026 di 44 desa di Kabupaten Manggarai, bagaimana nih Pak? Sejauh ini evaluasi yang dilaksanakan ya.
1: Baik, terima kasih. Terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di wilayah Kabupaten Manggarai yang diselenggarakan di 44 desa, puji Tuhan berjalan dengan aman dan lancar sehingga terpilihnya pemimpin baru di 44 desa di wilayah Kabupaten Manggarai. Kita juga bersyukur karena proses ini berjalan dengan lancar berkat dukungan dari seluruh stakeholder yang ikut dalam menyukseskan Pilkades serentak di wilayah Kabupaten Manggarai. Ada tim dari kabupaten, tim kecamatan dan tim desa, dan seluruh masyarakat yang ada di beberapa desa ikut berproses dalam menyukseskan pesta demokrasi di 44 desa.
0: Iya. Baik. Pak, selain itu juga bagaimana langkah yang dilakukan oleh Dinas PMD untuk menjaga situasi ini kemarin tetap aman dan kondusif ya setelah pemilihan?
1: Ya, baik. Untuk menjaga situasi agar tetap kondusif, jadi kita selalu memberikan arahan bersama TNI dan Polri dan seluruh jajaran panitia untuk meyakinkan kepada seluruh warga agar jangan terlalu euforia yang berlebihan jikalau ada salah satu pemenang. Siapapun pemenang itu adalah pemimpin dari satu desa itu sendiri. Karena itu euforia yang berlebihan tidak perlu dilaksanakan. Jadi mari kita bergandengan tangan agar pemimpin yang dihasilkan dari demokrasi ini bisa mengayomi warga di satu desa, terutama desa yang melaksanakan Pilkades.
0: Oke, baik. Selain dengan itu Pak Tarsi, boleh diketahui bagaimana prioritas ya yang harus dilakukan oleh kepala desa setelah proses pemilihan ini nih Pak?
1: Baik. Kepala desa terpilih kita arahkan nanti agar pertama fokus pada konsep pembangunan desa itu sendiri ya. Jadi visi misi yang dia gagaskan pada saat dia mencalonkan diri itu menjadi buku suci pemerintah desa itu sendiri nanti pada saat yang akan datang. Itu dijadikan sebagai RPJMD, RPJMD desa selama 8 tahun ke depan. Jadi visi misinya itu nanti dituangkan dalam sebuah buku yang namanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selama 8 tahun ke depan.
0: Oke, baik.
1: Ya.
0: Selain itu juga nih Pak, bagaimana Dinas PMD memperkuat tata kelola pemerintahan desa ya agar lebih transparan, tertib dan juga memang bertanggung jawab.
1: Baik. Langkah kita adalah bagaimana memperkuat tata kelola pemerintahan desa. Ya, kalau kita melihat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang desa, menjelaskan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, karena itu perlu kita bangun tata kelolanya, perkuat tata kelolanya melalui struktur organisasi yang kuat, yang mandiri, agar bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memimpin desa itu 8 tahun ke depan. Yang pertama di situ adalah tata kelola itu yang struktur organisasinya. Di pemerintah desa ini ada namanya kepala desa, yang kita sebut sebagai leadernya, dan memimpin penyelenggaraan pemerintah desa secara keseluruhan, dibantu dengan perangkat desa. Perangkat desa itu kita lihat ada di bawahnya itu sekdes, ada nama kepala seksi, para kaur dan kepala dusun atau kepala wilayah atau sebutan lain kepala lingkungan. Kemudian BPD juga kita perkuat. Bagaimana BPD perkuat supaya bisa mendukung program pemerintah desa untuk 8 tahun ke depannya. Lalu kemudian kita lihat prinsipnya itu adalah, prinsip kelola itu adalah transparansi. Transparansi, ada keterbukaan informasi kepada siapa saja yang membutuhkan informasi. Kemudian ada juga istilah lain, akuntabilitas. Setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian ada yang namanya partisipasi. Masyarakat ikut merencanakan dan mengawasi pembangunan desa itu sendiri. Kemudian prinsip keadilan, semua warga mendapatkan perlakuan yang sama. Nah, itu yang kita arahkan agar tata kelola di desa ini kita perkuat melalui beberapa instrumen-instrumen yang perlu kami sampaikan nanti kepada kepala desa terpilih.
0: Baik. Dan selain itu juga nih Pak Tarsi, selain dengan ketahui tadi ya bagaimana tanggung jawab dan juga pelayanan publik yang nanti akan dilakukan oleh kepala desa yang sudah terpilih gitu ya Pak, bagaimana juga masyarakat untuk ikut mengawasi pemerintahan desa sekaligus mendukung program begitu ya Pak?
1: Ya. Baik, masyarakat itu perlu dilibatkan. Itu wujud dari sebuah transparansi yang saya bilang tadi, transparansi. Nah, pada saat desa melaksanakan program pembangunan, ada istilahnya IRKAP, di bawah RPJMDES 8 tahun, itu diserahkan melalui RKPDES, Rencana Kerja Pemerintah 1 tahun anggaran. Pada saat itu, masyarakat diundang untuk musyawarah menyepakati terkait dengan pelaksanaan program untuk 1 tahun ke depannya. Di situ kita libatkan masyarakat agar program yang dilaksanakan itu bersifat partisipatif. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu yang dibuat oleh pemerintah desa. Di prinsipnya pemerintah desa, kepala desa itu adalah mengikuti kemauannya masyarakat. Apa yang dibutuhkan itu yang dilaksanakan. Itu konsep kita agar setiap kali musyawarah di tingkat desa, masyarakat perlu dilibatkan dalam membahas program kegiatannya. Baik, terima kasih.
0: Oke, baik, luar biasa Pak Tarsi. Dan terakhir ya Pak Tarsi, bagaimana pesan Dinas PMD ya kepada kepala desa terpilih dan juga masyarakat tentunya agar tetap menjaga persatuan dan juga mendukung pembangunan desa Pak?
1: Baik, pesan saya kepada kepala desa terpilih di 44 desa, pertama mari kita rawat dan pelihara demokrasi yang kita sudah bangun. Kedua, kepada kepala desa terpilih agar bisa mengajak calon kepala desa yang belum beruntung supaya bisa bergabung dengan pemerintahannya dan mengajak kepada masyarakat agar merajut kembali kebersamaan untuk bisa membangun desa itu sendiri. Baik, itu saja.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Tarsi dan semoga harapan ini bisa diwujud nyatakan ya bagi kepala desa yang terpilih. Selamat pagi Pak, terima kasih atas kebersamaan bersama Prosa Terari ND pagi hari ini. Salam sehat selalu Bapak.
1: Amin, terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, selamat pagi. Oke, pendengar RRI dimanapun Anda berada, tentunya kita memahami bahwa keberhasilan Pilkades ya tidak hanya diukur dari keterlaksananya pemungutan suara, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk menjaga persatuan setelah pemilihan. Dan tentunya kepala desa terpilih menjadi atau memiliki tanggung jawab untuk melayani seluruh warga. Sementara itu, Dinas PMD tentunya memiliki peran penting dalam melakukan pembinaan, pendampingan, dan juga penguatan tata kelola pemerintahan desa. Oleh karena itu ya, pendengar, kita akan kembali untuk bekerja sama ya demi kemajuan desa. Pembangun desa membutuhkan persatuan, kepercayaan, dan partisipasi seluruh masyarakat. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di pagi hari ini, Prosat RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
2: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji

dengan esensi buku The Obstacle is the Way, Hambatan adalah Jalannya, karya Ryan Holiday. Buku ini menggali konsep filosofis kuno Stoikisme dan menerapkannya dalam konteks kehidupan modern. Dalam buku ini, Ryan Holiday menyoroti betapa sering kita menghindari hambatan dalam hidup kita. Padahal, sebenarnya hambatan itulah yang dapat membawa kita ke arah pertumbuhan dan kesuksesan yang lebih besar. Buku ini membuka pembahasan dengan memperkenalkan pandangan Stoik tentang hambatan. Para Stoik seperti Epictetus dan Seneca mengajarkan bahwa hambatan adalah bagian alami dari kehidupan dan bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Sebaliknya, hambatan adalah peluang untuk menguji, mengembangkan, dan memperkuat karakter kita. Ryan Holiday membawa filosofi Stoikisme ke dalam konteks kehidupan modern. Dia menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam karir, hubungan, dan kehidupan sehari-hari. Ia mengilustrasikan bagaimana kita seringkali cenderung menghindari masalah dan hambatan. Padahal, kita seharusnya melihatnya sebagai bagian integral dari perjalanan hidup kita. Kita memiliki kendali atas cara kita merespon hambatan. Holiday menegaskan bahwa sifat hambatan itu sendiri tidak dapat kita ubah. Tetapi, kita dapat memilih bagaimana kita meresponnya. Kita dapat memilih untuk merasa terpuruk dan putus asa. Atau, kita dapat memilih untuk menghadapinya dengan sikap yang lebih positif dan konstruktif. Buku ini mengenalkan konsep latihan kontemplasi Stoik yang melibatkan refleksi dan introspeksi diri. Holiday mendorong pembaca untuk merenungkan bagaimana mereka dapat menghadapi hambatan dengan bijaksana. Ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan seperti, apa yang ada dalam kendali saya dan bagaimana saya dapat mengubah perspektif saya terhadap hambatan ini. Hambatan sebenarnya adalah peluang untuk pertumbuhan. Ketika kita menghadapi hambatan, kita dapat belajar lebih banyak tentang diri kita sendiri, mengembangkan ketahanan, dan menjadi lebih kuat. Seiring berjalannya waktu, kita dapat menjadi lebih siap untuk mengatasi hambatan yang lebih besar dan lebih kompleks. Holiday menekankan bahwa kita dapat memanfaatkan hambatan sebagai alat untuk mencapai tujuan kita. Saat kita menghadapi hambatan dengan tekad dan ketekunan, kita dapat menemukan cara untuk melewati mereka dan mencapai apa yang kita inginkan. Hambatan juga dapat membentuk sikap mental positif. Buku ini mencatat bahwa menghadapi hambatan dengan sikap positif dapat meningkatkan kreativitas, ketekunan, dan daya tahan. Ketika kita melihat hambatan sebagai tantangan yang harus diatasi, kita menjadi lebih mampu mencari solusi yang inovatif. Holiday mengajarkan bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi merupakan bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Dengan merespon kegagalan dengan sikap yang benar, kita dapat belajar dari kesalahan kita dan menjadi lebih baik. Ketidakpastian adalah bagian alami dari kehidupan, dan kita harus menerima kenyataan ini. Holiday mengatakan bahwa kita tidak dapat mengendalikan semua hal, tetapi kita dapat mengendalikan bagaimana kita meresponnya. Dengan menerima ketidakpastian, kita dapat menjalani hidup dengan lebih tenang dan lebih bijaksana.

0: Info Cuaca BMKG.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di pagi hari ini. Kita akan update keruan dengar Anda informasi cuaca BMKG dari El Tari Kupang ya. Pendengar, bersama dengan Kalisti, sudah bersama Prasat RRT. Selamat pagi, Kalisti.
2: Selamat pagi, Kak.
1: Baik, silakan dengan informasi cuaca yang terpantau pada pagi hari ini, Kak.
2: Baik. Halo pendengar setia, kami dari Stasiun Meteorologi El Tari Kupang akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca yang berlaku hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026. Pada pagi hari, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada malam hari hingga dini hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan tebal. Pada dini hari, ada potensi kabut untuk wilayah Soe, ND, Bajawa, dan Ruteng. Suhu udara di Nusa Tenggara Timur berkisar antara 19 hingga 34 derajat Celcius, dengan suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 14 hingga 26 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Kemudian kita beralih untuk cuaca khusus ND. Pada pagi hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Siang hingga sore hari, cuaca juga diperkirakan cerah berawan. Pada malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Begitu pula untuk dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Untuk suhu berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius dengan angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan 10 hingga 15 km per jam. Sekian informasi cuaca yang dapat kami berikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali Kalisti. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
2: Baik, selamat pagi, selamat beraktivitas juga.

0: Putra dan Maka kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma. Saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman, kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak. Jadi mimpi buruk yang melukai dan merusak.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, terima kasih kami hadir kembali dalam program Informasi Cek Fakta. Beredar informasi di media sosial Facebook tentang Meta AI. Dalam postingan ini, Meta AI bisa akses seluruh percakapan di WhatsApp. Dilansir dari tanbackhoax.id, postingan ini diunggah oleh akun Facebook dengan nama akun Adi Suprianto. Nah, dalam narasi ini, pendengar, fitur AI akan tersedia di WhatsApp dan memiliki akses ke semua percakapan. Warganet ramai memberikan ragam reaksi atas postingan ini. Terdapat nada suka dan komentar yang ditinggalkan para pengguna Facebook. Lebih lanjut, tim pemeriksa fakta Mavindo melakukan penelusuran mencari kebenaran informasi. Ditemukan fakta Meta hanya dapat membaca pesan yang menyebut @MetaAI atau pesan yang secara sengaja dibagikan ke pengguna Meta. Dan hal ini tentunya pendengar, pesan lain di luar kategori ini tidak dapat dibaca, dan pesan serta panggilan pribadi terlindungi oleh end-to-end encryption. Dapat disimpulkan pernyataan yang beredar di Facebook tersebut adalah hoax atau tidak benar. Informasi lengkapnya pendengar RRI Anda bisa hubungi ya, atau akses di laman resmi kami rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh, tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan dalam program Makan Bergizi Gratis ya pendengar. Dan kali ini kita hadir kembali terkait dengan makan bergizi gratis di ND, aman di standar, siap di lapangan, bersama dengan narasumber Eko AB Darmawan, Kepala BPOM ND, dengan Lusianti CR Bage, Kepala SPPG ND Timur, dengan presenter kami Rian Hidayat untuk Anda. Tetap bersama Prosa Terari ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRIND dimanapun Anda berada. Kita tahu bahwa makanan gratis mungkin terdengar sederhana, tinggal dimasak, dibagikan, lalu dikonsumsi. Tapi pernahkah kita bertanya lebih jauh, apakah makanan ini benar-benar aman? Apakah sudah memenuhi standar gizi? Dan apakah prosesnya terjaga dari dapur hingga sampai ke tangan penerima? Nah, karena dalam program MBG yang dipertaruhkan bukan hanya soal kenyang, tetapi soal kesehatan, kualitas hidup, bahkan kepercayaan publik. Di satu sisi ada standar yang harus dijaga, di sisi lain ada realitas lapangan yang harus dijalankan setiap hari. Lalu bagaimana memastikan keduanya berjalan seimbang? Seberapa siap sistem kita menjamin keamanan dan juga kualitas makanan yang dikonsumsi masyarakat? Pagi ini bersama saya Rian Hidayat, rekan saya Budi Buku, kita akan membahasnya dalam dialog interaktif Pro 1 RRIND tentang MBG dengan tema makan bergizi gratis di ND aman di standar, siapkah di lapangan. Dan tentunya saya tidak sendiri, telah hadir bersama saya di ujung telepon ada Kepala Balai POM ND Pak Eko Agus Budi Darmawan dan Kepala Dapur SPPG ND Timur Kak Luciani Christine Redobage. Selamat pagi Pak Eko dan Kak Christine.
1: Selamat pagi. Mas Rian.
0: Baik, saya izin Kak Lucy ini, Kak Lucy atau Kak Christine nih?
2: Kalusi.
0: Oke, Kalusi saya izin ke Pak Eko dulu boleh?
2: Boleh Kak.
0: Boleh. Pak Eko, ini sebagai pengawas obat dan makanan, bagaimana Balai POM sendiri melihat urgensi keamanan pangan dalam program MBG yang kini menyasar masyarakat luas, Bapak? Silakan.
1: Baik, terima kasih Mas Rian. Selamat pagi Mbak Lucy. Selamat pagi pemirsa RRIND seluruhnya. Terima kasih. Kita berdiskusi pagi ini ya. Nah, tadi kami ditanya terkait urgensi keamanan pangan ya bagi program MBG ini. Nah, kita tahu bahwa makanan bergizi itu tidak cuma harus sekedar bergizi ya, tapi harus juga aman. Karena sebesar apapun kandungan gizinya, kalau tidak aman, ya tentunya sangat berbahaya ya. Benar. Justru manfaatnya bisa jadi risiko buat kesehatan. Nah, program MBG ini kan banyak penerima manfaatnya ya, yang memang jadi target dari setiap harinya gitu. Jadi keamanan pangan ini harus jadi fondasi utama. Satu kesalahan kecil dalam proses penyiapan makanan ini tentu saja dampaknya sangat banyak gitu ya, korbannya kalau misalkan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, karena itu kami Badan POM ingin mengawal seluruh prosesnya ya, dari bahan baku, kemudian juga proses pengolahan, penyimpanan, distribusi, sampai makanan ini diterima oleh masyarakat gitu. Jadi pendekatannya itu bukan hanya meriksa makanannya saja yang sudah jadi gitu, tapi juga memastikan bahwa setiap tahapan itu berjalan sesuai standar, sehingga potensi bahaya itu bisa dicegah sejak awal.
0: Oke. Bapak, gitu, dalam skala penyediaan makanan massal seperti ini Bapak, ini apa standar minimum yang wajib dipenuhi agar makanan ini benar-benar aman dikonsumsi Pak?
1: Halo?
0: Ya halo Pak. Halo? Halo Pak Eko, apa suara kami masih terdengar? Halo? Halo Pak Eko. Ya, halo Pak Eko. Ya, halo.
1: Iya.
0: Ya. Pak Eko, dalam skala penyediaan makanan massal seperti MBG ini, kira-kira apa standar minimum yang wajib dipenuhi, Pak?
1: Ya. Jadi standar minimum ini kita nggak bicara tentang katakanlah yang hal-hal yang mewah ataupun wow ya gitu ya, kita khususnya terkait sarana-prasarana ya. Tapi yang penting itu adalah kedisiplinan untuk menjalankan prinsip-prinsip dasarnya. Kita tahu kalau terkait operasional MBG kan sudah ada pedomannya ya. Jadi setiap bahan baku berasal dari pemasok yang terpercaya dan diperiksa saat diterima. Nah, penjamak makanan ya, kita istilahnya penjamak makanan ya, untuk kakak-kakak yang ada di SPBG itu harus dalam kondisi sehat, jaga kebersihan, menerapkan higien sanitasi yang baik. Kemudian dalam proses memasak harus perhatikan juga suhu dan waktu yang tepat ya, agar bakteri atau mikroorganisme itu dapat bisa diminimalkan ataupun bahkan dimatikan. Nah, selain itu bahan mentah itu tidak boleh campur dengan makanan yang matang untuk mencegah kontaminasi silang. Nah, setelah makanan siap, distribusinya juga harus cepat, terkendali ya, agar kualitas makanannya bisa tetap terjaga dan aman gitu untuk diterima masyarakat. Jadi kalau kita bilang tentang keamanan pangan, kemudian standarnya, sekali lagi bukan hanya hasil akhir yang kita harus kawal, tapi juga bagaimana prosesnya ini dijalankan dengan benar maupun juga konsisten.
0: Oke, Bapak, kalau kita bicara risiko, ini di titik mana biasanya potensi masalah paling sering muncul, Bapak? Apakah di bahan baku kah, proses memasak atau distribusi, Bapak?
1: Iya, kalau dibilang risiko, ini kan keamanan pangan itu seperti rantai ya. Yep. Risiko itu berarti titik lemah ya. Nah, kekuatan rantai itu kan ditentukan oleh mana mata rantai yang paling lemah. Nah, karena risiko ini bisa muncul di mana saja, maka saya bisa katakan bahwa semua ini menjadi unsur yang sangat penting atau krusial untuk kita. Wah, karena tadi risiko ini bisa dari

0: saja, tapi kita upayakan seluruh titik kritisnya itu kita kendalikan gitu, kita upayakan untuk kita kawal gitu.
1: Oke, Bapak, apakah ada data atau pembelajaran mungkin dari kasus-kasus sebelumnya yang bisa menjadi peringatan dini dalam pelaksanaan program seperti ini, Pak?
0: Ya, sedikit banyak pasti ada ya. Jadi setiap hasil pengawasan itu ataupun investigasi kita jadikan bahan evaluasi untuk semakin lebih baik. Jadi kalau misalnya di Kabupaten Indi sendiri itu, kami Balai Pom Indi itu melakukan pengawasan terhadap SPBK dan juga melakukan investigasi ya, pada satu kejadian yang katakanlah kita tidak inginkan pastinya ya, kasus luar biasa keracunan pangan. Nah, bagi kami setiap kasus itu bukan untuk mencari siapa yang salah dalam artian harus di sanksi atau apapun itu ya, tapi harus jadi pembelajaran gitu, agar jadi akar penyebab bisa kita ketahui. Nah, misalkan dari baik itu lingkup daerah maupun nasional, kan melihat bahwa sebenarnya itu standar kan sudah ada ya, standar gitu ya. Jadi tinggal kenapanya aja yang mungkin belum konsisten. Misalkan suhu, ya, pemantauan suhu ini belum rutin ataupun juga sesuai dengan yang menjadi pedoman. Ya, harus ada pemantauan suhu dengan termometer yang terkalibrasi. Nah, kemudian selain sudah ada termometernya juga harus dilakukan. Ada tapi kalau tidak dilakukan ngapain juga. Nah, kemudian juga penjamah pangannya yang melakukan pengolahan pangan ya harus punya kompetensi ataupun kemampuan yang memadai ya, karena di sana juga ada tanggung jawab personal untuk mengelola hygiene sanitasinya. Kemudian juga dokumentasi yang belum lengkap ya, misalkan ada bahan baku datang yang mungkin beda dari yang sebiasanya gitu kan. Nah, ini kan harus menjadi perhatian gitu ya. Nah, itu beberapa contoh gitu kan. Tentunya tadi yang saya mau sampaikan juga ya, bagaimana waktu tunggu, waktu distribusi, sampai juga waktu konsumsi ya, pemberian makan bergizinya ini juga menjadi catatan juga. Nah, itu sebabnya kami selalu mengedepankan pendekatan pencegahan. Ya, kita upayakan edukasi, pendampingan, dan juga perbaikan berkelanjutan.
1: Oke. Bapak, kalau kita bicara dalam konteks daerah ini, bagaimana Balai POM sendiri melihat kesiapan dapur yang ada saat ini dalam memenuhi standar higienitas, Pak?
0: Bagaimana?
1: Kalau kita bicara dalam konteks daerah seperti di ED, Bapak, ini bagaimana Badan POM melihat kesiapan fasilitas dapur yang ada saat ini?
0: Oke. Ya, jadi kita fokus ke Indi ya. Kalau kami melihat di Kabupaten Indi, kami melihat kesiapan cukup baik ya, dan ada komitmen untuk terus memperbaiki penerapan dari standar ini. Tapi tentunya karena masih cukup ya, masih harus ditingkatkan ya. Ada aspek-aspek yang perlu disempurnakan. Misalnya ada fasilitas yang tempat sampahnya ya masih sangat terbatas ataupun juga belum tertutup. Yes. Kemudian ada pemasangan kasa yang pada ventilasi yang harusnya dilakukan itu belum dilakukan. Jadi tersambung dengan udara luar itu bebas gitu. Bisa ada serangga atau burung masuk keluar kayak gitu ya. Yes. Kemudian juga ada drainase pembuangan itu yang harus diperbaiki. Biasanya kan orang kalau habis masak gitu kan langsung dituang aja untuk lebih praktisnya kan mengejar volume yang banyak. Nah, itu juga risiko itu. Ya, bagaimana nanti ada serangga atau melalui yang akan bertempat di situ ya, kalau misalnya pembersihnya nggak bagus. Kemudian juga pemisahan peralatan ataupun yang untuk bahan matang dan matang itu juga belum sesuai. Misalkan paling gampang aja kita bicara ada telenan ya. Telenan ini bagaimana menggunakannya, kan harus dipisah gitu kan. Dan juga tadi saya sampaikan dokumentasi dari produksi itu ya. Terkadang mungkin cuma merasa cukup di foto saja, tapi bagaimana kondisi Pak olahan pangannya itu, nah itu belum diberikan juga penjelasan di situ. Nah, ini penting untuk bisa memantau, oh pada hari ini ternyata cita rasanya agak berbeda. Nah, seperti itu. Kan itu nggak tercantum ataupun tidak terlihat dari foto gitu. Okay. Nah, mungkin gambarnya seperti itu ya.
1: Oke. Okay. Nah, Bapak, selain pengawasan, mungkin sejauh mana Badan POM sendiri juga berperan dalam pembinaan atau peningkatan kapasitas pengelolaan dapur, Pak?
0: Ya, pembinaan ini memang jadi fokusnya kami ya, karena memang kami tidak memungkinkan kalau misalkan harus setiap hari datang ke setiap SPPG ya. Nah, kami percaya bahwa kawasan pangan ini tidak bisa hanya mengandalkan pengawasan ya, tapi juga harus dibangun dari kapasitas ataupun kompetensi masing-masing penjamah pangannya.

0: dalam hal ini pengelola SPPK-nya ya. Nah, kami upayakan untuk secara rutin ataupun juga menjawab dari kebutuhan SPPK ya, untuk kita berikan edukasi baik itu kepada pengelola, penjamah pangan ya, terkait higien sanitasi, kemudian cara produksi pangan siap sajinya, kemudian pengendalian titik kritis. Nah, kita akan sebutnya titik kritis ya. Kemudian pencatatan maupun juga dokumentasi. Oh. Tentunya harapan kami sederhana sih, nggak muluk-muluk. Ketika seluruh petugas itu sudah paham alasan dibalik setiap prosedur yang mereka terapkan tiap hari itu, nah mereka akan menjalankannya dengan sebaik-baiknya tanpa harus ada pemeriksaan dari kami.
1: Gitu. Oke, baik Pak Eko, kita izin ke Kak Lucy dulu, Kak Lucy.
2: Baik, terima kasih ya Pak.
1: Iya. Kak Lucy, mungkin bisa digambarkan sedikit kepada pendengar yang mungkin penasaran, kira-kira seperti apa aktivitas di dapur SPPG yang setiap harinya bisa dibilang berjibaku nih untuk menyiapkan makanan bagi masyarakat di Kota Ende.
2: Baik, selamat pagi Karian, selamat pagi Pak Eko. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Proses dan aktivitas dapur SPPG itu, yang pertama itu dari tahap penerimaan bahan baku dari supplier. Setelah itu berlanjut di proses persiapan, proses masak, pemorsian atau packing, distribusi, pengambilan ompreng, lalu cuci ompreng.
1: Kak Lucy, dalam satu hari ini kira-kira berapa banyak porsi yang disiapkan dan bagaimana alur distribusinya sampai ke penerimaan?
2: Kalau kami dapur SPPG ND Timur Malta Paga sendiri itu melayani 2.234 porsi dengan terdiri dari 7 posyandu dan juga 5 sekolah. Dan proses distribusinya itu sendiri yaitu dilakukan dari jam 7.30 sampai jam 10.30, yaitu jam 7.30 sendiri itu batch 1 yaitu pengantaran untuk PAUD sampai SD kelas 1 sampai 3, dan juga batch 2 jam 9 yaitu pengantaran untuk SMP dan juga SMA.
1: Oke. Nah, bagaimana cara tim sendiri memastikan bahwa bahan baku yang digunakan ini benar-benar aman dan layak sebelum diolah, Kak Lucy?
2: Cara tim kami itu yang pertama petugas melakukan pemeriksaan, pengecekan bahan baku yaitu pemeriksaan tekstur, kesegaran, aroma bahan baku seperti daging, ikan, dan sayur untuk memastikan tidak berlendir atau berjamur. Yang kedua, memastikan kesesuaian jumlah yang dipesan itu sesuai dengan jumlah yang datang. Yang ketiga yaitu penetapan tentang sertifikasi halal dan keamanan bahan baku yang datang itu sesuai. Yang keempat itu pemisahan area atau kontaminasi bahan mentah yang datang dipastikan dipisahkan dari bahan baku untuk menghindari kontaminasi.
1: Oke. Kak Lucy, ini dalam praktiknya bagaimana yang kira-kira Kak Lucy dan teman-teman rasa paling menantang nih untuk menjaga standar kebersihan dan keamanan pangan sendiri?
2: Itu yang paling menantang itu di tahap pemorsian, di mana kami melakukan pengemasan serta manajemen waktu distribusi yang harus tepat hingga makanan itu sampai ke penerima manfaat dengan baik. Makanan harus dijaga pada suhu yang aman agar bakteri tidak berkembang, dan higienis personal pekerja yaitu menjaga relawan dapur untuk selalu memakai APD dan mencuci tangan serta menjaga kesehatan.
1: Oke. Nah, sejauh ini bagaimana penerapan standar dari Badan POM sendiri bisa diadaptasi dengan kondisi fasilitas yang ada?
2: Baik, yaitu penerapan uji keamanan pangan yang cepat, yaitu sebelum makan di sebelum makanan didistribusikan, ahli gizi sudah melakukan uji organoleptik untuk memastikan makanan yang sampai ke penerima manfaat itu baik.
1: Oke, kakak ini bagaimana kesiapan SDM manusia sendiri di dapur, khususnya dalam pemahaman soal keamanan pangan, kak?
2: Jadi kan karyawan SPD di Timur sendiri sudah mengikuti pelatihan dan sertifikasi penjawa makanan, yaitu kesadaran untuk mencuci tangan dengan benar, memakai masker, sarung tangan, dan kewajiban tidak bekerja saat sakit. Dan relawan juga melakukan pengendalian alur kerja, yaitu pemahaman pemisahan alat makan untuk bahan mentah dan bahan sisa. Serta relawan juga mengetahui penggunaan suhu-suhu, penyimpanan untuk bahan baku, dan memberi pemahaman pengetahuan tentang suhu dan kelompok relawan sendiri.
1: Oke, baik. Kalau si Pak Eko, mungkin kita bisa jeda sejenak karena pendengar kita mungkin sedang menanti dialog kita, dan juga akan kita selingi dengan satu buah lagu sembari kita nanti bisa melanjutkan dialog kita. Boleh Pak Eko, kalau si?
0: Oke, silakan.
1: Oke, baik. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: konkret yang bisa menjadi ukuran bahwa program ini sudah berjalan aman dan sesuai standar, Pak Eko?
1: Ya, jadi ngomong indikator ini menarik ya. Jadi kalau ditanya apa sih ukuran keberhasilan program MBPK ini, pastinya bukan hanya berapa banyak makanan yang dibagikan ya, tapi berapa banyak makanan itu aman dikonsumsi. Kalau kita bicara indikator soalnya ya, tentunya yang pertama itu kita harapkan tidak ada keracunan pangan. Ya, itu ukuran paling nyata bahwa sistem itu bisa dengan baik. Nah, tapi tentunya kalaupun misalkan sudah ada pernah gitu ya, nah kita tunggu, kita berproses setelah itu. Kemudian kita upayakan juga berbagai macam hal yang lain tanpa terjadi, sampai nunggu terjadinya kasus. Ada indikator lain yang sudah kami pantau sejak awal, ya, misalkan pemenuhan standar pemenuhan bahan baku ya, kemudian pemenuhan suhu pangan yang aman pada proses produksi, kemudian juga pemenuhan dokumentasi, kemudian juga hygiene penjamah pangan ya, dan juga satu hal kami melakukan pemeriksaan, kemudian kami memberikan catatan-catatan ataupun juga temuan. Nah, di sana ada juga tindak lanjut yang harus dilakukan. Nah, itu. Jadi ada juga pengawasan yang memang nanti bisa dijadikan indikator apakah memang sudah ada perbaikan. Bagi kami, Badan POM, tentunya keberhasilan itu bukan hanya kalau tidak ada keracunan ya, tapi juga semakin kuatnya pemahaman keamanan pangan ini di setiap cabang SPPG saat standar ini sudah jadi harapan.
0: Oke, Pak Eko, mungkin dalam Pak Eko, mungkin dalam jangka panjang, kira-kira apa tantangan terbesar dalam menjaga konsistensi standar keamanan pangan dalam program seperti MBG ini, Pak?
1: Ya, standarnya, tantangannya adalah bagaimana standar itu diterapkan secara disiplin setiap hari. Ya, karena program ini berjalannya setiap hari ini, melibatkan banyak orang, banyak dapur, ribuan porsi makanan juga. Nah, saat tidak konsisten ataupun tidak disiplin, maka dampaknya sangat besar. Nah, kemudian standar ini harus jadi kerja. Ya, sekali lagi saya ingatkan bagaimana suhu makanan, kemudian hygiene sanitasi dari penjamah makanannya, memisahkan bahan mentah dan matang, mencatat status produksi. Nah, itu semua harus jadi kebiasaan. Saya selalu ulang-ulang ini karena itulah yang menjadi tantangan terbesar. Bagaimana konsisten dan disiplin dengan standar yang sudah ada.
0: Oke. Nah, Bapak, ini dari hasil pengawasan sejauh ini, apakah ada pola temuan yang menjadi perhatian khusus untuk segera diperbaiki, Pak?
1: Ada, okay. Ada. Dan saya pastikan ini sebenarnya bukan hal yang rumit ya. Justru karena hal sederhana yang sering luput dari perhatian. Tadi saya bilang tempat sampah yang belum tertutup, ventilasi yang belum dipasangi kasa, kemudian pisau yang belum dipisahkan antara daging, sayur dan buah, pencatatan suhu yang belum dilakukan secara rutin, ya. Kemudian juga sekali lagi dokumentasi pencatatan penerimaan bahan baku yang belum lengkap, karena ini bisa jadi cara untuk merunut dari suatu kejadian ya. Itu pada beberapa lokasi juga kita masih sering menemukan ada pencucian bahan yang dilakukan di lantai, pendingin makanan yang belum dipantau juga suhunya ya. Mungkin orang bisa melihat cuma seperti itu, tapi sekali lagi tidak seperti itu ya. Itu risiko-risiko yang kalau misalkan dilakukan berulang-ulang itu menjadi risikonya lebih besar dan akan menjadi bom waktu untuk hal-hal yang tidak kita inginkan gitu.
0: Oke. Nah, bagaimana kemudian Balai POM sendiri memastikan bahwa pengawasan ini tidak berhenti pada administrasi tetapi benar-benar berdampak pada kualitas di lapangan, Pak?
1: Iya, ini menarik karena menurut kami pengawasan harus menghasilkan perubahan ya. Buat apa diawasi kalau misalkan nggak menghasilkan perubahan? Jadi setelah melakukan pemeriksaan, pekerjaan kami belum selesai itu ya. Kami sampaikan rekomendasi yang spesifik sesuai kondisi masing-masing dapur. Kalau belum ada pemantauan suhu, kami dorong penggunaan termometer ya. Kalau sudah termometer harus digunakan juga ya, dipantau secara rutin. Kalau pencatatan belum lengkap, kami dampingi untuk menyusun dokumentasinya. Kalau ada risiko kontaminasi silang, coba kami memberikan arahan terkait perbaikan alur kerja di dapur. Nah, selain itu juga kami kerjasama dengan koordinator wilayah SPPG untuk menyusun analisis risiko ya, sehingga setiap dapur itu ada titik kritis, titik kritis itu mana yang harus dikendalikan gitu. Okay. Jadi sekali lagi tujuan kami bukan cuma mencari kekurangan ya, tapi pastikan bahwa hasil pengawasan kami itu bisa menghasilkan perbaikan.
0: Oke, okay. Bapak, kalau kita bicara terkait dengan masyarakat sendiri, ini seberapa penting peran masyarakat dalam ikut menjaga keamanan pangan, terutama sebagai penerima manfaat, Bapak?
1: Sangat penting pastinya ya, karena sekali lagi keamanan pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah ataupun juga pengelola dapur saja. Masyarakat juga bagian dari sistem pengawasan. Kalau mereka ataupun misalkan anak-anak ataupun guru ataupun juga ibu hamil dan menyusui ya, menerima makanan dengan kondisi tidak normal berupa warna, rasa ataupun juga wadahnya rusak ataupun ada benda-benda asing, ada kerikil, ada hal-hal yang lain lah gitu ya. Jangan dipaksa untuk konsumsi ya, segera laporkan. Nah, ini satu perannya adalah melaporkan kepada pihak sekolah, pengelola SPPG ataupun instansi yang terkait. Nah, di sisi lain ya, tadi baik itu anak-anak ataupun juga ibu hamil dalam menerima manfaat ini, menerima MPG-nya ini juga harus menjaga perilaku hidup bersih dan sehat, ya, cuci tangan sebelum makan, jaga bersih tempat makan. Katakanlah, misalkan sajiannya hari itu sudah disajikan dengan baik, dipersiapkan dengan baik, tapi kalau misalkan nggak cuci tangan dulu, nah, itu juga risiko juga ya. Jadi, semakin cepat informasi diterima, semakin cepat pula juga tindakan pencegahan juga dilakukan.
0: Oke. Gitu. Bapak, dengan berbagai dinamika yang terjadi di lapangan, seberapa optimis Balai POM sendiri bahwa standar ini bisa dijaga secara konsisten ke depan, Pak?
1: Kami optimis. Oke. Okay. Insya Allah kami optimis. Karena yang kami lihat di lapangan bukan hanya tantangan ya, tapi juga semangat untuk terus memperbaiki diri. Ya. Jadi kalau di kabupaten ini sendiri, misalkan pengelola SPPG itu sudah ada komitmen yang baik itu dalam menindaklanjuti berbagai rekomendasi dari kami ya. Itu sudah jadi modal yang penting. Pemerintah sudah bikin tata kelola ya, ada Perpres nomor 115 ya untuk pengelolaan MPG. Nah, kami Badan POM dalam porsinya ya memberikan edukasi, kemudian juga pendampingan, pengawasan juga evaluasi. Ya, sederhana aja sih harapan kami. Setiap makanan yang diterima masyarakat itu tidak hanya penuhi kebutuhan gizi ya, tapi juga harus rasa aman.
0: Okay. Nah,
1: itu dari kami.
0: Oke, okay. Baik Bapak, mungkin kita bergeser ke Kak Lucy dulu. Kak Lucy.
2: Ya, halo Kak.
0: Iya, Kak Lucy, ini distribusi sering jadi titik krusial nih. Nah, bagaimana memastikan bahwa makanan ini tetap layak konsumsi saat sampai ke penerima, Kak?
2: Baik, yang pertama itu standar pengendalian suhu dan waktu, yaitu menjaga suhu makanan panas tetap minimal 60 derajat Celcius, terapan durasi tempuh yang cepat dan ketat dari dapur SPPG hingga tiba di tangan penerima manfaat, mencantumkan label atau stiker batas waktu konsumsi maksimal pada setiap pemasan makanan secara transparan. Yang berikut yaitu kebersihan dan keamanan kemasan, yaitu menggunakan wadah pangan yang memenuhi standar atau food grade seperti omprengan. Pastikan wadahnya itu tertutup rapat demi mencegah paparan debu air atau mikroorganisme luar secara selama proses pengangkutan. Berikut yaitu pengawasan dan rute pengiriman, yaitu rencana rute distribusi terdekat dan efisiensi agar waktu sampai di sekolah atau di pos penerima melampaui batas aman. Tetap suhu awal muat dan suhu akhir saat diterima dalam lembar monitoring atau operasi logistik, dan mempertahankan makanan agar tetap baik sampai ke penerima manfaat.
0: Oke. Nah, dari evaluasi internal mungkin yang sudah berjalan, kira-kira apa perbaikan paling signifikan yang telah dilakukan sejauh ini, Kak?
2: Perbaikan yang paling signifikan itu perbaikan menggunakan tipal yang berstandar di dapur, terus semua relawan wajib memiliki sertifikat penjual makanan dan juga sertifikat like higienis sanitasi.
0: Nah, kalau dari sisi pelaksana sendiri, kira-kira apa tantangan terbesar dalam menjaga kualitas makanan ini tetap konsisten setiap hari, Kak?
2: Tantangan itu tetap mengontrol higienis, itu menerapkan SOP yang baik, yang sesuai dengan standar.
0: Oke.
2: Okay. Dan juga menerapkan kualitas bahan baku yang baik. Mm-hmm. Dan juga fluktuasi harga atau ketersediaan komunitas bahan-bahan yang mungkin agak susah dicari, yeah, bisa disediakan.
0: Oke. Okay. Apakah masih ada keterbatasan mungkin baik dari fasilitas bahan baku maupun tenaga yang mempengaruhi pelaksanaan di lapangan sendiri, Kak Lucy?
2: Dalam menjalankan ini pastinya memiliki kekurangan, namun kami dapur SPG sendiri pastinya setiap harinya itu melakukan perbaikan. Hmm. Itu seperti tetap menjaga agar relawan itu tetap selalu sehat, yeah, dan setiap bulannya itu melakukan pengecekan kesehatan secara berkala. Hmm. Untuk berjalannya dapur dengan baik.
0: Oke. Okay. Nah, ketika ada masukan mungkin atau evaluasi dari Badan POM sendiri, bagaimana tim dapur merespons dan menyesuaikan secara cepat, Kak?
2: Kami sangat-sangat menerima masukan dari Balai POM terkait kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki di dapur. Dengan ketika masukan-masukan itu kami melakukan perbaikan atau mengubah metode pengolahan atau penyimpanan seketika, misalnya mengubah cara olah telur atau sterilisasi wadah, menerima catatan dari food inspector atau petugas BPOM terkait bahan baku, suhu masak atau kebersihan alat, melakukan penguatan higienis, yaitu melatih ulang relawan dan penjaga makanan terkait kebersihan diri dan sanitasi area dapur.
0: Oke, nah kalau kita bicara respons masyarakat nih, Kak Lucy, bagaimana respons masyarakat terhadap makanan yang disediakan, baik dari sisi kualitas maupun penerimaan, Kak?
2: Responnya masyarakat itu sangat-sangat antusias, baik oleh anak-anak dan juga oleh orang tua penerima manfaat. Ya, karena makanan bergizi gratis ini bisa membantu membiasakan pola hidup sehat seperti gemar sarapan dan makan sayur.
0: Oke, ke depan Kak Lucy, apa yang paling dibutuhkan agar program ini tidak hanya berjalan tetapi juga semakin berkualitas dan berkelanjutan? Silakan Kak Lucy.
2: Yaitu yang pertama, tata kelola dan pengawasan, yaitu transparansi anggaran, memastikan alokasi dana itu tepat sasaran dan akuntabel. Hmm. Yang kedua yaitu standar operasional ketat, yaitu menerapkan SOP kebersihan dan higienis pangan secara konsisten. Pengawasan berlapis, yaitu melibatkan lembaga pengawas dan masyarakat untuk mengontrol kualitas berjalannya MBG. Yang berikut, rantai pasok dan ekonomi lokal, pemberdayaan petani lokal, mengambil pasokan bahan baku dari petani, peternak, dan nelayan sekitar, kemitraan UMKM, dan efisiensi distribusi yang baik.
0: Oke, terima kasih Kak Lucy, Pak Eko sudah berbagi banyak hal terkait dengan MBG ini kepada RRI siang hari ini. Sukses terus untuk kerja-kerja baik dari Balai POM sendiri dan juga dari SPG Indo Timur tentunya. Sekali lagi terima kasih Pak Eko, terima kasih Kak Lucy.
1: Terima kasih.
0: Baik. Sukses selalu. Baik, mungkin terakhir Pak, ini sebelum kita akhiri ada closing statement dari Pak Eko atau Kak Lucy, silakan.
1: Oke, terima kasih.
0: Ya.
1: Ya, jadi kami dari Badan POM menyampaikan bahwa program MBG ini kan program prioritas Presiden sebagai investasi untuk masa depan ya. Jadi ini merupakan tugas kita bersama untuk memastikan bahwa setiap porsi yang diterima masyarakat penerima manfaat ini ya, bukan hanya bergizi saja, tapi juga harus aman. Ya. Keamanan pangan itu pastinya bukan sekedar memenuhi standar, ya, tapi keamanan pangan itu adalah bentuk dari perlindungan negara terhadap kesehatan masyarakat.
0: Oh, itu saja. Oke, okay, baik. Kalau sih mungkin ada closing statement?
2: Baik, untuk program MBG semoga bisa berjalan dengan baik ke depannya.
0: Amin.
2: Bisa menerima segala masukan-masukan dan juga kritikan saran supaya program ini bisa berjalan dengan lancar ke depannya.
0: Oke, terima kasih sekali lagi Pak Eko Kalusi sudah berbagi banyak hal dengan RRI siang hari ini. Terima kasih, Pak.
2: Terima kasih, Kak.
0: Baik, selamat pagi. Dan pendengar, dari perbincangan kita pagi hingga menjelang siang ini, kita bisa memahami ya bahwa program makan bergizi gratis bukan sekedar tentang menghadirkan makanan bagi masyarakat. Lebih dari itu, ini adalah tentang memastikan setiap makanan yang disajikan benar-benar aman, terjaga kualitasnya, dan layak untuk dikonsumsi, mulai dari standar yang ditetapkan hingga proses yang dijalankan di lapangan. Kita juga belajar bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada pengawas atau pelaksana semata, tetapi juga pada sinergi, konsistensi, dan kesadaran bersama. Karena pada akhirnya, kepercayaan masyarakat dibangun dari hal yang paling mendasar, apa yang mereka konsumsi setiap hari. Mari kita jaga bersama tidak hanya programnya, tetapi juga kualitas dan tanggung jawab di dalamnya. Kami juga ucapkan terima kasih kepada narasumber kami, Pak Eko selaku Kepala Balai POM ND, dan juga Kak Lusi selaku Kepala SPPG ND Timur. Dan pendengar, dialog tadi sekaligus mengakhir kebersamaan kita di Florata pagi ini. Saya Rian Hidayat, rekan saya Cristiano Budi Buku undur suara dari ruang dengar Anda. Selamat pagi menjelang siang dan sampai jumpa.
3: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND.

0: buku.
1: Mockingjay adalah novel ketiga dalam trilogi The Hunger Games yang ditulis oleh Suzanne Collins. Cerita ini mengikuti perjalanan protagonis Katniss Everdeen dalam dunia distopia yang penuh konflik dan pemberontakan.

mendebarkan sepanjang cerita. Keseluruhan cerita dari novel Mockingjay ini adalah penutup yang kuat untuk trilogi ini yang menggambarkan perjuangan dan keberanian Katniss dalam menghadapi ketidakadilan dan juga tirani. Esensi buku. Dalam

yang mereka alami. Mockingjay adalah klimaks yang epik dalam cerita The Hunger Games yang menggugah emosi dan pemikiran tentang kekuasaan, perlawanan, dan juga moralitas. Dalam novel

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Florata Siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND, kanal

banyak berkata jangan dan tidak pada anak akan membuat mereka tambah berperilaku buruk. Secara tidak sadar, orang tua malah membuat kedua kata tersebut kehilangan kekuatannya karena sering diucapkan. Anak-anak yang menjadi terbiasa dan akhirnya menulikan telinganya ketika orang tua mengucapkan dua kata tersebut. Lalu, bagaimana solusi yang benar? Simpanlah kata jangan dan tidak untuk situasi yang benar-benar berbahaya. Sedang, untuk mendisiplinkan anak tanpa kedua kata tersebut, Anda dapat memberitahu anak bagaimana kita ingin mereka berperilaku atau bersikap.

0: yang sama untuk didengar, dihargai, dan dilibatkan. Pro 1 RRI ND menghadirkan ruang disabilitas dan inklusi.
1: Ruang disabilitas dan inklusi.
0: Ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, aktivis, pemerintah, serta masyarakat umum untuk berbicara tentang inklusi sosial. Program ini mengangkat berbagai isu penting, mulai dari hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, dunia kerja yang ramah disabilitas, hingga kisah-kisah inspiratif yang membangun kesadaran dan kepedulian bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Ruang Disabilitas dan Inklusi. Ruang Disabilitas dan Inklusi.
0: Setiap hari Sabtu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

hak yang sama, dan kesempatan yang sama untuk hidup, tumbuh, serta berkarya. Penyandang disabilitas adalah bagian utuh dari masyarakat kita. Mereka memiliki potensi, kemampuan, dan semangat yang sama untuk meraih cita-cita. Karena itu, jangan biarkan stigma dan diskriminasi menjadi penghalang. Bukalah akses, berikan kesempatan, hadirkan ruang yang inklusif dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan,

pasukan Napoleon Bonaparte menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Inspirasi.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya siang hari ini ya? Kita jumpa lagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di ruang disabilitas dan inklusi. Baik, pendengar dimanapun Anda berada ya, keterbatasan penglihatan bukan berarti terbatas pula kesempatan untuk belajar, mengembangkan potensi dan juga meraih masa depan. Dengan semangat akses pendidikan yang memadai serta dukungan lingkungan, penyandang disabilitas netra memiliki kesempatan untuk tumbuh mandiri dan berkarya sesuai kemampuan masing-masing. Namun dalam perjalanan meraih pendidikan dan juga cita-cita, penyandang disabilitas netra masih dapat menghadapi berbagai tantangan, yaitu mulai dari akses terhadap bahan pembelajaran, fasilitas yang ramai, maksud kami fasilitas yang ramah disabilitas, hingga pandangan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya kesetaraan. Lantas pendengar, bagaimanakah pengalaman penyandang disabilitas netra dalam menjalani pendidikan di perguruan tinggi? Apa saja tantangan yang dihadapi dan bagaimana cara membangun kepercayaan diri untuk terus belajar serta berkarya? Itulah yang akan kita bahas ya siang hari ini dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi dengan topik disabilitas netra bukan penghalang untuk belajar dan berkarya. Telah bersama kita pendengar Pro 1, yaitu teman istimewa kita Paulinus Dir, seorang mahasiswa penyandang disabilitas netra yang akan berbagi pengalaman, perjuangan dan pandangannya mengenal pendidikan, mengenai pendidikan serta kesempatan berkarya bagi penyandang disabilitas. Selamat siang Kak Dirli.
2: Halo, selamat siang Ibu.
1: Apa kabar siang hari ini Kak Dirli?
2: Puji Tuhan baik, semangat dan senang.
1: Oke, luar biasa. Siang hari ini ya kami akan mendengarkan cerita inspirasi dari Kak Dirli ya untuk semua pendengar Pro 1 RRND di mana saja berada.
2: Oke,
1: baik, Kak Dirli ya, sebelum kita berbicara lebih jauh, lebih mendalam ya, berbagi cerita kepada pendengar, sebenarnya siapa sih Kak Paulinus Dir ini ya, dan bagaimana perjalanan Kak Dirli hingga saat ini menempuh pendidikan di perguruan tinggi? Silakan Kak.
2: Oke, baik. Sebelumnya saya mau konfirmasi apakah suara saya sudah jelas di situ, Ibu?
1: Jelas sekali, bersih dan jernih, Kak Dirli.
2: Oke, terima kasih. Jadi, pada tempat yang pertama, mungkin saya menyampaikan limpah terima kasih kepada tim Pro 1 RRI. Dan juga seluruh pemirsa yang ada di rumah sekarang yang lagi memantau siaran RRI. Selamat pagi semuanya. Pertama, saya ingin menyampaikan limpah terima kasih karena bagi saya bahwa hari ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa bagi saya sebagai mahasiswa penyandang disabilitas netra.

0: Ini merupakan suatu momen yang luar biasa bagi saya, yang tidak pernah saya terpikirkan sebelumnya itu. Jadi begitu. Jadi mungkin saya sedikit memperkenalkan diri saya. Nama saya Paulinus Dir. Saya adalah seorang mahasiswa penyandang disabilitas netra dari jurusan FK Prodi Pendidikan Luar Biasa yang saat ini sudah berada di semester 3 dari Universitas San Pedro. Saya berasal dari Flores, Kabupaten Manggarai Timur. Tepatnya saya itu lahir di Lerang, Desa Gololoni, Kecamatan Ranamese. Sebetulnya perjalanan saya sampai dengan saat ini itu tentu melalui waktu yang cukup panjang, waktu yang tidak singkat. Dan saya menyampaikan bahwa saya sebetulnya lahir dalam keluarga, dalam lingkungan keluarga yang minim sekali informasi tentang dunia luar, terlebih khusus tentang pendidikan bagi penyandang disabilitas itu seperti apa, termasuk juga sekolah-sekolah yang bisa menerima penyandang disabilitas itu minim sekali. Terus yang kemudian saya menjalani kehidupan saya dengan kondisi penglihatan saya tidak berfungsi lagi secara normal. Saya menjalani kehidupan dengan berbagai macam kesulitan dan hambatan yang saya hadapi selama saya berada dalam lingkungan keluarga saya. Jadi saya tinggal dengan keluarga ini ibu cukup lama sebelum saya beranjak ke dunia pendidikan. Namun pada suatu waktu mama saya ini suruh saya untuk membantu dia. Jadi selama saya berada dalam lingkungan keluarga itu, saya juga sering membantu saya punya mama pekerjaan-pekerjaan sedikit, pekerjaan yang sederhana, ya yang menurut orang-orang non-disabilitas atau orang-orang normal pada umumnya melihat itu suatu hal yang sederhana. Tapi menurut saya, ketika saya bantu mama, itu artinya saya masih bisa memberikan apa yang saya bisa untuk saya punya keluarga. Jadi hari-harinya itu saya bekerja, saya bantu saya punya mama pekerjaan-pekerjaan seperti cuci piring, terus juga timba air, terus juga kasih makan babi. Itu saya lakukan sepanjang saya masih berada dalam keluarga saya waktu itu. Terus kemudian pada suatu momen ketika mama saya itu menyuruh saya untuk pergi timba air. Pada waktu itu saya masih ingat jelas pada sore hari jam 6 kalau tidak salah waktu itu. Jadi saya keluar rumah untuk pergi timba air. Kebetulan tempat untuk saya ambil air itu letaknya cukup jauh dari rumah. Nah, saya jalanlah keluar rumah. Lalu waktu itu juga kebetulan tetangga rumah lagi mengalami kedukaan. Saya jalan keluar rumah sambil membawa jerigen untuk saya ambil air. Nah, sampai di tengah perjalanan, saya kan tidak lihat. Saya jalan. Nah, ternyata yang jalan dari depan ini seorang pastor. Seorang pastor. Lalu saya jalan terus karena saya tidak lihat, saya langsung hantam dan langsung tabrak di pastor. Saya langsung tabrak di pastor. Nah, dia kaget. Wah, siapa yang jalan ini? Baru beliau tanya, "Nih, kau tidak bisa lihat saya lagi kah?" saya tidak peduli karena saya sudah merasa, ya waktu itu saya masih merasa malu, canggung juga. Tidak terlalu suka berada di tengah-tengah orang banyak. Ya, bergaul dengan orang juga jarang karena masih merasa malu. Saya jalan terus. Nah, seorang pastor ini tanya di orang-orang di sekitar rumah saya. Ya, kebetulan waktu itu ya mereka semua kan jemput beliau untuk merayakan misa duka, untuk datang pimpin misa duka di kampung saya. Jadi pastor tanya, itu siapa tadi yang jalan, yang lewat itu, yang tabrak saya? Lalu satu orang, aduh Romo, minta maaf, dia tidak bisa melihat, dia tunanetra. Jadi waktu itu karena orang kampung juga belum kenal, belum familiar dengan istilah tunanetra, jadi mereka strike saja, itu tadi dia buta, tidak bisa melihat. Langsung itu pastor, oh iya, begitu ya, ya pastor saya. Ya sudah, kalau begitu panggil dia sebentar, ketemu dengan saya. Nah, yang sudah, pas saya habis timba air, lalu saya pulang ke rumah. Nah, sampai di rumah, satu orang datang, bilang, bapak, saya punya tetangga rumah, bilang, kau harus pergi ketemu dengan pastor. Tapi saya belum mau, karena itu tadi saya malu bertemu dengan orang banyak, saya main dalam rumah saja. Tapi saya punya maaf, tapi karena saya tidak mau, terus dipanggilnya mama saya. Terus dipanggil oleh pastor itu, lalu saya punya mama pergi, lalu bilang, nanti kalaupun dia ini malam belum mau, nanti besok atau kapan mungkin bisa jalan dengan dia punya mama, pergi ketemu saya di pastoran. Ketemu saya di pastoran. Terus kemudian setelah mendengarkan informasi itu, saya punya mama langsung beranjak dan kasih tahu saya di rumah. Bilang, dir, tadi pastor bilang begini, besok kita pergi bertemu dengan dia di pastoran. Lalu saya bilang, untuk apa mama? Ya saya kurang tahu, itu nanti sampai di sana baru kita tahu.
1: Oke, lalu singkat bilang, ceritanya begitu Kak Dir, bagaimana langsung?
0: Ya seringkat cerita, setelah saya mendengarkan informasi itu, hari pertama itu memang saya tidak mau. Tapi pas hari kedua, karena saya punya mama juga bujuk terus, saya turuti, saya ikut. Nah pergilah kami ke pastoran. Sampai di pastoran, ketemulah saya punya mama dengan Romo tersebut. Lalu Romo juga bujuk-bujuk saya supaya bagaimana kau tinggal dengan saya. Hari pertama itu saya belum mau. Saya punya mama pulang juga dari pastoran itu, saya juga ikut pulang karena belum bisa jauh dari saya punya mama. Singkat cerita, pas minggu kedua saya pergi lagi karena dibujuk terus, akhirnya saya ikut. Nah, sampai di pastoran, saya punya mama juga sudah dari pagi memang bersama saya, sore baru mereka pulang ke rumah. Akhirnya banyak hal yang disampaikan oleh Romo dengan saya, bilang nanti di pastoran ini bagus, ada keyboard, kau bisa main musik.
1: Terus kau bisa banyak ya? Ya, yang banyak dijanjikan.
0: Akhirnya saya mau. Saya mau sudah, tapi masih belum bisa. Ini lupa, belum bisa jauh dari saya punya mama.
1: Berarti akhirnya anak mama juga mau. Dirlin ya. Oke, itu perjalanan Kak Dirli ya. Oke. Nah, sampai akhirnya, oke, silakan.
0: Akhirnya selama mungkin kurang lebih 1 bulan saya berada di pastoran. Caranya Romo terhadap saya itu, dia setiap kali pimpin misa duka di setiap saat itu selalu sejak mengajar saya supaya bagaimana membina saya punya mental supaya bisa berada di
1: tengah orang banyak. Okay. Ya.
0: Dari situ setelah saya cukup lama, Romo mengusahakan untuk tanya saya, kau sekolah saja, ada sekolah khusus untuk kalian. Pertama saya bimbang berat, bagaimana bisa ya sekolah. Akhirnya Romo mengambil inisiatif antarkan saya ke sekolah SLB Ruteng namanya. SLB Karya Murni Ruteng. Situ di bawah naungan susteran. Sudah saya antar ke situ 2014 itu, saya masih ingat jelas. Nah, sampai di situ saya cukup lama juga menjalani pendidikan di sana. Saya di sana belajar dari pendidikan dasar, Setelah itu, setelah saya menamatkan pendidikan dasar, saya melanjutkan pendidikan sekolah menengahnya itu di SMP Negeri 2 Langkai Rembong, salah satu sekolah inklusif. Nah, dari situ saya mengenyam pendidikan selama kurang lebih 3 tahun, terus belum sampai selesai kelas 3 saya memutuskan untuk pindah ke Kupang karena memang kondisi ekonomi juga waktu itu cukup sulit. Sekolah inklusif juga yang menerima kami itu cukup mahal bayarnya. Terus sampai di Kupang saya melanjutkan SMA. Setelah tamat SMA, saya melanjutkan pendidikan guruan tinggi sampai dengan saat ini. Jadi kalau kalau bertanya soal profil saya, ya saya bagaimana saya bisa melewati proses bisa menjadi sampai seperti sekarang ini, sebetulnya turning point dari saya itu adalah ketika bertemu dengan seorang pastor itu yang merubah semuanya sepenuhnya hidup.
1: Itu yang menjadi pengalaman.
0: Kalau ditanya jadi bagaimana bisa sampai sekarang, ya itu ketika saya bertemu dengan seorang pastor, ya di situ saya mengalami blessing in disguise. Itu memang terjadinya dari situ, terjadi dalam hidup saya. Mungkin begitu sih.
1: Nah, kehadir itu yang menjadi pengalaman atau sosok tertentu yang menjadi sumber motivasi terbesar bagi kehadir ya selama menjalani sampai ke pendidikan tinggi begitu kakak. Nah, apa yang mendorong Kak Dirli untuk terus belajar dan juga melanjutkan pendidikan meskipun sebagai penyandang disabilitas netra ini ada tantangan yang harus dihadapi?
0: Ya, kalau terkait dengan dorongan kenapa saya itu semangat namanya belajar. Karena bagi saya proses untuk menjadi manusia yang baik itu memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi kita belajar juga banyak sekali aspek-aspek dalam kehidupan kita itu yang masih kurang, yang harus terisi dengan kita dengan kita belajar. Jadi kita memang ada sebagai manusia, tetapi belajar itu yang menunjukkan bahwa kita punya cara keberadaan masing-masing. Termasuk juga bagaimana kita mengeksplorasi keberadaan diri kita, mengeksplorasi bakat ataupun potensi yang kita miliki. Jadi menurut saya belajar itu ya pembudayaan berlangsunglah sepanjang hayat. Tidak hanya terbatas kita menerima informasi dari guru atau dari dosennya kalau posisi saya saat ini, tapi saya belajar itu memang bagian dari saya punya kebiasaan sepanjang saya masih hidup. Jadi selama nafas saya masih ada, harapan untuk selalu bertumbuh itu masih ada, tetap ada untuk belajar.
1: Begitu pantang sih, menyerah ya Kak Dirli ya. Nah Kak Dirli, selama mengikuti perkuliahan, kira-kira nih tantangan apa yang paling Kak Dirli hadapi, baik dalam mengakses materi, mengikuti penjelasan dosen maupun mengerjakan tugas-tugas?
0: Mungkin tantangannya cukup banyak.
1: Banyak, apa saja itu Kak?
0: Tentungannya itu yang pertama mulai dari akses ke kampus. Jadi akses jalan ke kampus itu masih cukup sulit. Terus kemudian juga akses ke toilet. Kemudian dalam proses mengikuti pembelajaran dalam kelas itu masih sulit karena memang ada dosen-dosen tertentu yang tidak fokus dengan penjelasan tapi cukup menampilkan slide di depan, slide PowerPoint. Nah itu kami mesti ada pendamping untuk membantu. Terus kemudian yang kedua juga belum ada perpustakaan yang memang satu kampus itu belum ada perpustakaan yang memang menyediakan fasilitas-fasilitas penunjang untuk kebutuhan kami sebagai penyandang disabilitas seperti buku braille, rekaman audio yang bisa membantu kami untuk proses belajar dan pembelajaran. Terus kemudian yang ketiga, kesulitan yang memang saya alami saat ini itu saya fasilitas kurang menunjang, salah satunya itu laptop. Kami bisa menggunakan laptop dengan bantuan screen readernya itu ibu, pembaca pembaca layar. Jadi kesulitan saya seperti itu, bagaimana menyesuaikan dengan pembelajaran pada saat kuliah berlangsung dalam kelas itu. Ya, tapi untung baiknya dengan zaman sekarang yang akses dengan segala kemudahan, ya kita bisa terbantu sedikit. Kita bisa mencari materi yang kalau kita mendengarkan penjelasan dari dosen belum cukup dan belum terjawab apa yang kita harus pahami, ya kita bisa mengeksplorasi sendiri dengan menggunakan teknologi sekarang untuk kita mengakses pembelajaran ataupun materi yang berkaitan dengan perkuliahan tentunya. Begitu mungkin ibu.
1: Okay. Nah, ketika menghadapi materi ataupun fasilitas pembelajaran yang memang belum ramah ya bagi penyandang disabilitas netra, nah kira-kira langkah apa nih yang biasanya Kak Diri lakukan agar tetap dapat mengikuti perkuliahan dengan baik?
0: Yang pertama, kebetulan saya menggunakan handphone. Jadi untuk mengatasi kesulitan itu, saya bawa handphone ke kampus.
1: Iya.
0: Jadi bawa handphone, teman-teman kirimkan PPT-nya ke saya, PPT materi dari dosen itu. Lalu saya menggunakan software tambahan. Nah, software tambahan yaitu menggunakan aplikasi yang bisa mengkonverter dari bentuk PPT-nya materi itu menjadi PDF, karena pembaca layar yang kami gunakan atau screen reader yang kami gunakan sekarang hanya bisa akses dokumen yang formatnya PDF. Begitu. PPT agak sulit. Terus itu yang pertama. Yang kedua, solusi yang saya lakukan adalah ketika dosen jelas materi-materi tersebut, saya rekam. Rekam menggunakan handphone.
1: Okay.
0: Nah, saya rekam. Setelah saya rekam dari awal sampai akhir perkuliahan itu, ternyata rekamannya cukup lengkap. Dan sampai di rumah saya ekstrak lagi file rekaman tersebut, baru saya ringkas. Nah, di situ saya bisa mendapatkan materi perkuliahan tersebut. Mungkin begitu.
1: Oke, baik. Nah, kira-kira dukungan seperti apa nih yang paling Kak Dirli butuhkan ya dari dosen, pihak kampus dan juga teman-teman mahasiswa?
0: Menurut saya kalau kampus sekarang memang dia sudah inklusif, tapi hanya sebatas inklusif, belum inklusivitas.
1: Oke.
0: Inklusivitas yang menyentuh hal yang paling mendalam. Salah satunya, kenapa saya sampaikan demikian? Salah satunya, kami di kampus kami belum ada unit layanan disabilitas sebagai bagian suatu organisasi yang merupakan bagian dari satu institusi atau lembaga maupun universitas. Dan itu sudah jelas dasar hukumnya Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 itu tentang undang-undang disabilitas. Itu sudah jelas. Terus kemudian yang kedua, teman-teman sebaya maupun dosen itu masih banyak yang belum memahami secara lebih dalam terkait bagaimana sih inklusif itu sebetulnya. Dan ini sebatas pemahaman mereka bahwa inklusif itu adalah ketika mahasiswa penyandang disabilitas berbaur atau bergabung dengan anak-anak reguler pada umumnya. Nah, sebatas itulah lingkup pemahaman mereka tentang inklusif. Mereka belum menyentuh sampai kedalamannya itu inklusif itu seperti apa. Apakah dia hanya soal tentang kesetaraan atau pendidikan yang tanpa diskriminasi? Saya kira begitu, ibu.
1: Oke.
0: Masih perlu.
1: Baik. Nah, Kak Diri, banyak orang yang masih menganggap bahwa keterbatasan penglihatan ya membatasi seseorang untuk beraktivitas dan berkarya. Nah, kira-kira bagaimana nih menurut Kak Diri menyikapi pandangan-pandangan tersebut?
0: Sebetulnya saya sebetulnya walaupun dengan keterbatasan fisik, saya itu selalu optimis. Saya itu selalu harapan itu selalu ada. Jadi motivasi yang paling kuat dalam hidup saya itu motivasi dari dalam saya punya diri. Dari saya punya diri sendiri. Nah, menurut saya motivasi ini ya yang menjadi bahan bakar untuk kita selalu semangat, karena yang menjadi keterbatasan itu fisik, tapi pikiran kita itu dia tidak mengalami keterbatasan.
1: Betul sekali.
0: Jadi selagi pikiran sempurna adanya dan sudah diberikan Tuhan cukup baik, mm-mm, kenapa kita harus menyerah dengan keterbatasan fisik? Yeah. Jadi ya saya kira semangat yang lebih penting dan daya juang, mm-mm, karena kita masih punya pikiran, kita masih punya perjuangan, perjuangan yang cukup panjang, ya yang tentunya mungkin di masa depan kita bisa mengubah dunia ini sih.
1: Begitu. Iya, betul. Oke, okay. Baik, Kak Dirli, selain menjalani perkuliahan, ya, apakah ada keterampilan atau mungkin kegiatan-kegiatan organisasi, aktivitas sosial atau bidang lain yang ingin Kak Dirli kembangkan untuk menunjukkan kemampuan dan potensi diri?
0: Untuk sejauh ini saya masih konsentrasi dalam
1: perkuliahan.
0: Proses perkuliahan full. Okay. Memang waktu saya masih SMP dan SMA itu saya sempat juga bergabung dengan organisasi namanya Organisasi Pertuni, mm-hmm, Seluruh Netra Indonesia.
1: Okay, okay, okay. Mm-hmm.
0: Saya bergabung, tapi dari situ karena saya melihat bahwa tidak ada perubahan, akhirnya saya memilih untuk istirahat dan melanjutkan proses pendidikan saya, mm-hmm, pendidikan perkuliahan saat ini. Jadi, dan sekarang juga kami lagi menggagas untuk membuat satu organisasi yang tadi saya sampaikan itu unit layanan disabilitas. Yeah. Kami sedang menggagaskan itu supaya bagaimana kedepannya di kampus yang kami punya sekarang itu harus ada, mm-hmm, untuk adik-adik kami yang berikutnya nanti kalau misalkan melanjutkan perkuliahan. Iya. Begitu sih, Bu.
1: Oke, luar biasa. Dan menurut Kak Dirli nih, apa yang paling penting untuk membangun kepercayaan diri dan juga kemandirian penyandang disabilitas netra, baik di lingkungan pendidikan maupun dalam kehidupan sehari-hari?
0: Jadi, yang pertama itu tunanetra tidak boleh menyerah. Tunanetra itu harus semangat.
1: Betul.
0: Itu yang paling penting, semangat. Jangan peduli apa yang dikatakan orang lain tentang kita, tetapi selagi kita masih punya kemampuan untuk kita bisa berikan dampak kepada orang lain, kita lakukan itu. Terus yang kemudian seperti yang saya bilang tadi, ya jangan pedulikan terhadap keterbatasan fisik kita, tetapi yang perlu kita lihat bahwa kita masih punya pikiran. Karena kita hanya masalah di penglihatan, sensorik penglihatan, tapi pikiran kita dan juga kemampuan-kemampuan kita masih bisa kita maksimalkan untuk membangun kemandirian kita.
1: Yeah.
0: Jadi intinya untuk tunanetra itu belajar terus.
1: Belajar
0: karena
1: terus.
0: Hanya dengan belajar yang bisa membangun kepercayaan diri. Hanya dengan belajar yang bisa ada motivasi yang bertumbuh. Begitu.
1: Okay.
0: Jadi intinya belajar dan tetap semangat.
1: Iya, baik. Dan menurut pengalaman Kak Dirli nih, sejauh mana lingkungan kampus ini telah memberikan kesempatan yang setara bagi mahasiswa penyandang disabilitas netra untuk belajar, berinteraksi, dan mengembangkan kemampuan?
0: Untuk saat ini sebetulnya kampus belum maksimal. Memang sudah memberikan kesempatan, tapi yang masih kurang itu fasilitas penunjang saja. Tapi kesempatan untuk belajar bersama setara itu sudah ada, tapi hanya fasilitas saja yang belum menunjang,
1: belum menunjang
0: kebutuhan kami.
1: Oke, oke, oke.
0: Kampusnya tidak ada masalah.
1: Baik, oke. Okay. Nah, kira-kira fasilitas atau kebijakan apa nih yang perlu diperkuat untuk perguruan tinggi agar mahasiswa penyandang disabilitas netra dapat mengikuti pembelajaran secara lebih mandiri, ya, dan juga nyaman?
0: Ya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Ibu, salah satunya harus menyediakan perpustakaan untuk tunanetra, untuk setiap kampus. Itu sangat penting.
1: Yeah.
0: Dalam, ya memang saat ini kita tidak lagi akses informasi dari buku, tetapi kan budaya membaca itu sangat penting.
1: Yeah.
0: Budaya membaca itu selain kita mengakses informasi di internet sekarang yang banyak dan yang belum kita bisa untuk mengetahui mana informasi dan mana informasi yang benar dan mana informasi yang tidak benar. Mm-hmm. Jadi menurut saya perpustakaan itu harus ada untuk tunanetra. Salah satunya di dalam itu harus menyediakan buku Braille untuk tunanetra.
1: Yeah.
0: Terus yang kemudian juga menyediakan fasilitas perekaman atau fasilitas perekaman audio, mm-hmm, supaya karena tunanetra belajar itu mengandalkan pendengaran. Mm-hmm. Jadi ketika semua itu menunjang, saya kira ya bisa membantu, mm-hmm, bisa kesempatan tunanetra itu bisa ada untuk belajar dan bisa akses setara dengan anak-anak non disabilitas pada umumnya. Mm-hmm. Begitu sih, Bu.
1: Oke. Dan ini Kak Diri, apa sebaiknya yang dilakukan oleh keluarga, ya, teman sebaya dan juga masyarakat agar penyandang disabilitas ini tidak hanya diterima tetapi juga memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan juga berkarya?
0: Yang pertama dari keluarga, keluarga itu harus mendukung.
1: Iya.
0: Harus mendukung terhadap kebutuhan anaknya, apalagi anak dengan terlahir disabilitas, disabilitas netra. Jangan mengekang anak dalam keluarga, tetapi keluarga itu harus mencari informasi dan memberikan dukungan kepada anak. Terus begitu juga masyarakat. Masyarakat tidak hanya sekedar menerima keberadaan disabilitas, tetapi juga bagaimana menjamin penyandang disabilitas itu dengan fasilitas-fasilitas terkait. Bagaimana kesadaran masyarakat itu memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas yang setara,
1: yeah,
0: akses yang sama. Nah, saya kira kolaborasi antara lingkungan masyarakat dan keluarga itu sangat penting. Karena dengan itu saya kira perjalanan atau proses perjalanan pendidikan bagi anak dengan penyandang disabilitas itu bisa berjalan dengan baik dan tentunya dia bisa nyaman dan bisa mengembangkan segala potensi, segala bakat serta minat dan prestasi yang akan dia capai. Mungkin begitu sih.
1: Oke. Okay. Dan apa cita-cita atau target yang ingin Kak Dirli capai setelah menyelesaikan pendidikan?
0: Target ya, mengenai cita-cita saya, ya, kedepannya mungkin setelah saya menyelesaikan pendidikan tinggi, saya mungkin bisa menjadi orang terdepan,
1: iya,
0: yang bisa membantu teman-teman saya, kaum-kaum penyandang disabilitas yang saat ini masih termarginalkan dari ruang sosial, dari kehidupan masyarakat. Mungkin saya ke depan bisa menjadi motivator untuk mereka, bisa mendukung serta membantu mereka agar bisa sama-sama mendapatkan pendidikan yang sama, akses yang sama dalam kehidupan bermasyarakat. Begitu.
1: Baik, oke. Okay. Nah, apa yang menjadi pesan Kak Dirli ya bagi teman-teman penyandang disabilitas netra yang mungkin ya Kak Dirli sedang berjuang melanjutkan pendidikan, menghadapi keterbatasan fasilitas atau merasa kurang percaya diri?
0: Pesan saya untuk mereka bahwa walaupun kita mengalami berbagai macam tantangan, yeah, menghadapi berbagai macam kesulitan, itu jangan jadikan hal itu yang membuat kita putus asa. Tetapi jadikanlah itu sebagai pengalaman yang membuat kita itu terdorong terus untuk bergerak maju. Karena sebetulnya kehidupan ini itu harus diuji. Begitu, kehidupan yang tidak diuji itu tidak layak dijalani. Begitu pesan-pesan saya untuk teman-teman. Jadi anggaplah tantangan, kesulitan yang teman-teman hadapi bagian dari ujian dan jangan putus asa, tetap bergerak maju, pantang menyerah. Mungkin begitu sih.
1: Iya. Terakhir Kak Dirli, apa menjadi harapan Kak Dirli kepada pemerintah, lembaga pendidikan dan juga masyarakat agar semakin banyak penyandang disabilitas memperoleh kesempatan untuk belajar, untuk bekerja dan juga berkarya secara setara?
0: Harapan yang pertama ya untuk seluruh pemerintah ya, khususnya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,
1: iya,
0: sampai ke jenjang daerahnya pemerintah. Dalam hal ini saya juga pesan kepada pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Timur agar kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu tidak hanya berorientasi pada sosial, ekonomi, politik dan lain-lain, tapi juga pemerintah harus berorientasi kebijakan pada kaum-kaum yang termarginalkan. Pemerintah harus memahami bagaimana itu inklusivitas, harus membuka hati. Kan mereka tidak perlu membuka mata lagi, karena mata mereka sudah melihat bagaimana keberadaan penyandang disabilitas dengan masyarakat. Yang perlu itu, yang paling inti itu mereka harus membuka hati untuk melihat penyandang disabilitas. Pemerintah itu harus betul-betul mengimplementasikan inklusivitas dalam setiap kebijakan, agar bisa memberikan akses yang setara, berikan kesempatan yang sama untuk penyandang disabilitas. Dan sudah jelas dasar hukumnya itu, Bu. Undang-undang nomor 8 tahun 2016 dan juga undang-undang nomor 20 tahun 2003 itu tentang kesamaan akses dan kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas. Jadi saya kira pemerintah lebih membuka hati untuk bisa menyediakan kesetaraan, menyediakan ruang, kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas, agar mereka juga ikut berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara maupun berbangsa, sehingga mereka juga bisa menjadi bagian dari ruang sosial maupun dari sistem sosial yang ada.
1: Begitu sih, Ibu. Baik, harapannya luar biasa dan juga yang harapannya sangat tajam begitu ya, Kak Dirli. Oke, semuanya mudah-mudahan ya didengar orang-orang yang berkaitan ya, dan juga salam sukses selalu untuk Kak Dirli juga bersama teman-teman.
0: Terima kasih.
1: Sekali lagi terima kasih Kak Dirli, salam sukses. Baik pendengar, demikian perbincangan kita dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi pada kesempatan kali ini. Kita telah mendengar pengalaman Paulinus Dir, seorang mahasiswa penyandang disabilitas netra, dalam menjalani pendidikan, menghadapi tantangan, serta membangun semangat untuk terus belajar dan juga mengembangkan potensi diri. Dari perbincangan ini kita diingatkan bahwa disabilitas netra bukanlah alasan untuk menutup kesempatan seseorang dalam memperoleh pendidikan dan meraih cita-cita. Setiap individu memiliki potensi yang patut dihargai dan dikembangkan dengan dukungan lingkungan yang aksesibel, kesempatan yang setara, serta sikap masyarakat yang inklusif. Kesetaraan bukan sekedar memberikan ruang ya bagi penyandang disabilitas untuk hadir, tetapi juga memastikan bahwa mereka memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi, mengambil keputusan, mengembangkan kemampuan dan juga berkarya sesuai potensinya masing-masing. Ya, pendengar, semoga kisah ini ya menjadi inspirasi bagi para pendengar dan mendorong kita semua untuk membangun lingkungan yang lebih terbuka, ramah dan menghargai keberagaman. Saya Nona Nia pamit undur diri dari pendengaran Anda di program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Teruslah belajar, berani mengembangkan potensi dan saling mendukung dalam mewujudkan kesempatan yang setara bagi semua. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.
2: Ruang Disabilitas dan Inklusi.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti program Ruang Disabilitas dan Inklusi,
2: Ruang Disabilitas dan Inklusi
3: Pro 1 RRIND.

0: memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
1: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
0: Membersamai mereka itu, ya, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
1: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
0: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
1: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang

0: Loh iya, lek pahit itu loh, apa yo nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit di pakai kursi roda, apa yo gak repot nanti? Kasihan toh lek pahit.
1: Loh yo lebih kasihan kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Pahit toh.
0: Oh iya ya.

Seperti bergulat melawan seekor gorila, kita tidak berhenti ketika kita lelah. Kita berhenti ketika gorila tersebut lelah. Robert Strauss. Ketika kita merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Jika kita terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut,

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabuk, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Instagram dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan.

Selamat berakhir untuk Anda semua. Oke, dari kawasan Nuren ND, saya Nona Nias yang hari ini dan masih bersama operator Rian Valen Krianus ya. Kami masih bersama Anda di Florata siang ini. Dan kembali kami hadirkan informasi-informasi untuk Anda. Kami hadirkan dari laman rri.co.id. Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Suleman menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk ya memperkuat penyerapan hasil peternakan. Pembangunan tersebut ditargetkan mulai tahun depan dengan waktu penyelesaian sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Dikatakan bahwa rencana tersebut merupakan bagian dari pembangunan ekosistem peternakan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Pemerintah menyiapkan langkah ini untuk memperluas pasar hasil ternak, menjaga stabilitas harga dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Dan pendengar Pro 1 ya, melalui pembangunan dan ia juga menyoroti bahwa pentingnya memperkuat konsumsi protein menyarat masyarakat melalui ketersediaan sumber pangan termasuk ikan, ayam dan telur. Peningkatan produksi protein dalam negeri menurutnya perlu berjalan seiring dengan upaya menjaga keterjangkauan harga dan memperluas pasar. Ya, melalui pembangunan 3 pabrik ya, pemerintah mendorong penguatan industri peternakan yang mampu mengolah hasil produksi menjadi produk bernilai tambah. Karena upaya ini diharapkan memperluas pasar domestik, mengurangi ketergantungan impor, dan meningkatkan kesejahteraan petani serta peternak. Oke, kita beralih ke informasi berikutnya. Pendengar, hanya berselang 10 hari dari Asian Games Aichi Nagoya 2026, tim bulu tangkis Indonesia sudah memulai perjuangan baru. 3 turnamen BWF World Tour di benua Eropa menanti mulai pekan depan. Ketiga turnamen tersebut ialah Denmark Open Super 750 pada 13-18 Oktober 2026, dilanjutkan French Open Super 750 20-25 Oktober dan ditutup ya Hilo Open Super 500 27 Oktober sampai 1 November 2026. Nah, menyambut rangkaian itu, Alwi Farhan dan kawan-kawan berangkat hari Jumat malam 9 Oktober 2026. Tujuan pertamanya adalah kota Odense di Denmark. Antonius Budi Arianto, pelatih ganda putra, mengungkapkan persiapan yang dijalani atlet hanyalah menjaga kondisi fisik karena waktu yang terbatas. Meski begitu, menurutnya secara fisik ganda putra Indonesia sudah bagus dan terbiasa dengan kondisi jadwal turnamen yang padat. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya, kami masih terus bersama Anda siang hari ini di musik dan informasi.

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Yah, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

0: Baik pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Roket kini ya, roket kini tidak hanya mengangkut manusia dan satelit, tetapi juga membuka akses orbit melalui teknologi yang dapat digunakan kembali. Perubahan ini menjadi sorotan World Space Week 2026 pada 4-10 Oktober dengan tema Rocket Revolution. Pendengar, satelit merupakan benda yang bergerak mengelilingi benda langit lain dan terbagi menjadi satelit alami serta satelit buatan. Bulan yang mengorbit bumi merupakan salah satu contoh satelit alam. Sementara itu, melansir dari NASA, satelit buatan membantu manusia mengamati bumi, mempelajari cuaca, serta mendukung komunikasi. Keberadaan satelit tersebut bergantung pada lintas orbit yang memungkinkan perangkat bekerja sesuai tujuan misinya. Pendengar, dimanapun Anda berada, satelit sebenarnya terus mengalami gerak jatuh ya menuju bumi akibat pengaruh gravitasi. Namun kecepatan gerakannya membuat satelit terus bergerak maju sehingga tidak langsung mencapai permukaan bumi. Kecepatan satelit menjadi faktor penting yang menentukan kemampuannya bertahan dalam orbit. Jika kecepatannya terlalu rendah untuk ketinggian tersebut, satelit dapat memasuki lintasan yang semakin mendekati atmosfer bumi. Sebaliknya, ya, kecepatan yang cukup memungkinkan satelit mempertahankan lintasan mengelilingi bumi. Kombinasi kecepatan dan tarikan gravitasi menentukan bentuk serta karakteristik orbit yang ditempati satelit. Nah, selain ketinggian, bentuk orbit juga menentukan perubahan posisi satelit selama mengelilingi bumi. Sebagian satelit mengikuti orbit hampir melingkar, sedangkan lainnya menempuh lintasan elips dengan jarak yang berubah-ubah.
1: Orata siang ini.
0: Baik, kita lanjutkan informasi berikutnya pendengar. Perjalanan Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia PBPDHI periode 2022-2026 turut memperkuat profesi dokter hewan di Indonesia. Periode tersebut mendorong penguatan profesi melalui pendidikan, regulasi, tata kelola hingga penerapan konsep One Health. One Health merupakan tantangan baru yang menghubungkan kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan. Konsep tersebut mendorong dokter hewan memperluas kompetensi untuk mendukung perlindungan kesehatan secara menyeluruh. Ketua Konsil Veteriner Indonesia KVI Profesor Dr. Hewan Teguh Budi Pitojo menilai tantangan profesi dokter hewan kini semakin berkembang dan menurutnya bahwa dokter hewan perlu memahami keterkaitan kesehatan hewan dengan kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan. Pendengar, PBPDHI bersama Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan dan pemerintah turut menginisiasi cikal bakal Veterinary Statutory Body. Ya, upaya tersebut menjadi bagian dari penguatan kualitas profesi dan sistem pengaturan dokter hewan di Indonesia.

0: Aduh, putri siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

Anda bahwa burung gagak dinobatkan sebagai salah satu hewan tercerdas di dunia. Sejumlah penelitian ilmiah mengungkapkan burung gagak memiliki kecerdasan yang jauh melampaui kebanyakan hewan lainnya. Dalam riset yang dilakukan para ilmuwan dari University of Cambridge dan dipublikasikan dalam jurnal Science, gagak terbukti mampu membuat alat dari ranting, kawat, bahkan memodifikasi benda di sekitarnya untuk mendapatkan makanan. Tidak hanya itu, burung gagak juga memiliki daya ingat yang sangat kuat. Mereka dapat mengenali wajah manusia, membedakan mana yang berbahaya dan mana yang bersahabat, serta mengingat pengalaman tersebut hingga bertahun-tahun. Menariknya lagi, burung gagak mampu berpikir ke depan. Dalam sebuah eksperimen, burung gagak dapat menyimpan alat yang akan digunakan di kemudian hari. Sebuah kemampuan yang menunjukkan adanya perencanaan, sesuatu yang jarang ditemukan di dunia hewan. Para ahli menyebutkan, ukuran otak burung gagak relatif kecil, namun kepadatan sel sarafnya sangat tinggi. Inilah yang membuat kecerdasan burung gagak kerap disandingkan dengan simpanse dan lumba-lumba.

0: yang langka itu. Makanya gak boleh kita buru.
1: Alah, siapa mau yang lihat? Lagian yang buru hewan langka itu pun bukan kita aja.
0: Jangan, Jess. Ditangkap nanti kita gara-gara itu. Aku gak mau ya masuk penjara ya.
1: Eleh, lemah kali kumpul jadi orang. Kalau gak mau kok, biar aku aja lah. Geser, geser.
0: Jangan, Jess. Biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess, Jess.
2: Jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, teristimewa pendengar yang beragama Katolik, kami ajak Anda untuk berdoa kepada Santa Pramaria, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus dalam doa Angelus.

Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Dortmund gagal amankan kemenangan kontra Bremen. Aldila Erin ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026. Persebaya panaskan 4 besar usai raih poin maksimal atas Iseng Mulang Kalteng FC. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Malaysia dan Espanyol bermain imbang 1-1 di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Espanyol unggul lebih dulu melalui Brian Zaragoza di menit 12 memanfaatkan umpan Xavi Hernandez dan bertahan hingga injury time. Malaga menyamakan melalui Adrian Nino 90+2 dari asis Rafael Garrido. Pelatih Spanyol Manolo Gonzalez mengakui timnya menciptakan peluang emas pertama dan harus bermain bertahan. Ia menyebut tendangan bebas Roberto membentur tiang sebagai peluang terbaik.
1: Kami menciptakan peluang emas pertama dan sejak saat itu kesempatan Xavi yang muncul karena aturan pemain U21 dan faktor kelelahan. Dan dari situ kami harus melakukan serangan balik, persis seperti yang kami lakukan pada situasi matang pertama itu. Tendangan bebas langsung Roberto yang merupakan peluang cukup jelas setelah itu. Mereka bertahan dengan baik. Satu-satunya peluang yang benar-benar matang hanyalah tendangan bebas yang membentur tiang gawang. Sisanya hanyalah aksi bertahan tim lawan. Dan pertandingan berakhir dengan kami yang terus menekan. Kami harus menuntaskan pertandingan itu sendiri. Dan ya, akhirnya usai momen permainan terakhir itu, hal itu mungkin terjadi pada tim yang sedang bermain.
0: Hasil ini membuat Malaga di posisi ke-20 dengan 4 poin, sementara Espanyol di peringkat ke-11 dengan 8 poin. Beralih ke Liga Prancis. Arsenal mengalahkan Olympique Lyonnais 2-1 di Stade Bollée de Lille, memutus rekor tidak terkalahkan Lyon dan mengakhiri tren 4 laga tanpa kemenangan Lens. Florian Sotoka membuka skor 36 menit dari asis Florian Thauvin dan Mathieu Udol menambah gol di menit 76. Juga dari asis Thauvin, Udol mendapat kartu merah di menit 84 dan Halis merah memperkecil di menit 85. Namun Lens bertahan hingga akhir. Pelatih Lyon, Paulo Fonseca, mengakui babak pertama jauh dari standar dengan pressing bagus namun membiarkan lawan mengalirkan bola.
1: Saya rasa kami bisa memberikan ancaman serius. Babak pertama jauh dari standar yang biasa kami tetapkan, baik dalam aspek pertahanan maupun penyerangan. Menurut saya, permainan pressing kami sudah bagus. Namun, kami membiarkan lawan mengalirkan bola melalui lini tengah, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan tekanan secara efektif. Kami menciptakan peluang, dan menurut saya, kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan hasil yang berbeda karena tim berjuang hingga akhir dan terus menciptakan kesempatan. Babak kedua benar-benar berbeda dibandingkan babak pertama.
0: Kekalahan ini membuat Lyon gagal mengudeta Monaco dari puncak. Lens naik dari peringkat 15 ke posisi 7 menjadi modal berharga sebelum menghadapi Sporting CP di Liga Champions.
2: Choupo-Moting has it.
0: Kita ke negeri Jerman. Borussia Dortmund bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam laga pembuka pekan kelima Bundesliga 2026-2027 di Signal Iduna Park dini hari tadi. Nurdiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
3: Niklas Wolkow mengejutkan mantan klubnya dengan sundulan di masa tambahan waktu saat Werder Bremen secara sensasional bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk meraih hasil imbang 2 sama menghadapi Borussia Dortmund di laga pekan kelima Bundesliga. Hasil ini sekaligus menggagalkan upaya tuan rumah untuk meraih 5 kemenangan beruntun di awal musim. Bertanding di Signal Iduna Park, Dortmund, malam tadi waktu Indonesia Barat, Borussia Dortmund dan Werder Bremen sama-sama bermain ketat sepanjang babak pertama, meskipun masih nihil gol. Satu peluang terbesar tercipta di penghujung babak tersebut ialah saat striker Dortmund Maximilian Bayer melepaskan tendangan keras yang mampu ditepis kiper Karl Heinz dengan satu tangannya. Tuan rumah Dortmund meningkatkan daya gempur di babak kedua. Klub dengan sebutan BFB itu mampu memecah kemuntuan gol pada menit ke-80 lewat sepakan Daniel Svensson. 5 menit berselang dari gol pertama, Nico Schlotterbeck sukses mengandalkan keunggulan Borussia. Namun, Werder Bremen tidak mau menyerah begitu saja. Selang 3 menit dari gol kedua, Ludovic Reis dengan ciamik melewati 2 pemain lawan dan melepaskan tendangan dari luar kotak. kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper, mantan pemain Dortmund Niklas Füllkrug mencetak gol penentu di waktu tambahan dengan sundulan keras tepat ke gawang memanfaatkan tendangan bebas dari Marco Kroos, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Werder Bremen Daniel Cun menyebut bahwa penampilan timnya luar biasa dan ia puas dengan satu poin ini.
2: Hatte ich doch das Gefühl, dass hier auch noch ein bisschen mehr gehen kann und
4: penampilan tim yang luar biasa dari sudut pandang saya secara taktis sangatlah bagus. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini akan sangat sulit. Kami puas dengan satu poin ini dan menantikan kesempatan untuk bisa bermain di sini lagi dalam 2 minggu ke depan.
3: Sementara itu, pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac menyebut bahwa dirinya kecewa, namun ia menjadikan hasil seri ini sebagai pelajaran untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
5: Für dich zu entscheiden, wir sind natürlich enttäuscht.
4: Tentu saja kami kecewa, kami kehilangan 2 poin. Namun demikian, perjalanan kami masih berlanjut dan semoga kami bisa belajar dari situasi yang terjadi pada 8 menit terakhir ini.
5: Dan hoffentlich unsere Lehren aufziehen.
3: Atas hasil ini, Borussia Dortmund masih memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan 13 poin dari 5 laga. Sementara Werder Bremen berada di posisi keempat dalam klasemen dengan 7 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Aldila Suciadi, Erin Rotrieve melaju ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026 setelah mengalahkan unggulan ketiga Xia Shuwei, Jelena Ostapenko 7-6, 5-4, 6, 10-7 dalam 1 jam 58 menit. Set pertama dimenangkan melalui tiebreak, set kedua direbut lawan dan super tiebreak dimenangkan Aldila Erin 10-7. Mereka akan menghadapi unggulan teratas Zhang Shuai, Katerina Siniakova di semifinal. Kemenangan ini membawa Aldila Erin ke empat besar WTA 1000 Beijing. Mereka bertekad melanjutkan performa impresif dan meraih hasil terbaik di semifinal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Isen Mulan Kalteng FC pada pertandingan pekan keempat Liga Indonesia BRI Super League. Laporan disampaikan Agustin Erdiani.
2: I think we deserve to win. We create many ball attempts.
3: Persebaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada laga lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung pada Jumat malam. Gol tunggal Alex Martin melalui titik penalti pada menit akhir babak pertama atau menit ke-45+3 menjadi penentu kemenangan. Pada babak kedua, Isen Mulang berusaha mengejar ketertinggalan. Meski mendapatkan sejumlah peluang untuk menambah gol, namun Green Force gagal memaksimalkan dan harus bertahan dari tekanan tuan rumah pada babak kedua. Hingga peluit panjang, gol penalti Alex Martin tetap menjadi penentu kemenangan Green Force. Pelatih Persebaya Bernadetta Paras bersyukur timnya berhasil mengamankan 3 poin setelah menang 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC. Ia menilai Green Force mampu menciptakan banyak peluang meski pertandingan berlangsung sulit akibat kondisi lapangan dan angin. Tavares mengakui Persebaya menciptakan banyak peluang tetapi penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki.
2: It was not easy to play on the field because sometimes we
4: kita punya banyak peluang. Kita nanti Persebaya punya banyak peluang, ada yang kena, tapi kadang ada yang kena pemain belakang, ada yang kena goalkeeper atau ada yang kena dia. Sometimes juga angin dan rumput yang kita kata sebenarnya itu menyulitkan jalannya pertandingan. Tapi kalau setiap mengingat, tidak mengingat sepanjang jalannya pertandingan, Nando ada menyelamatkan bola, Nando hanya mengambil bola dari crossing atau
3: Sementara itu perwakilan pemain Arif Catur Pamungkas turut bersyukur atas kemenangan tersebut. Ia menegaskan timnya akan melakukan evaluasi demi menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.
5: Alhamdulillah kita

0: kedepannya.
1: Teman 3 poin mengantarkan Persebaya naik ke posisi keempat klasemen, sementara Isan Mulang tetap berada di dasar klasemen. Persebaya berharap Bonek dan Bonita kembali memberikan dukungan kepada Persebaya menghadapi laga berikutnya, yakni melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 18 Oktober mendatang. Agus

0: hasil Liga 1 lainnya. Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihalau tadi oleh Jaja. Bayu Oto jadi duel. Oh, bahaya gol!
2: Persik Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Renato Torres, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcus menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan terakhir.
3: Very happy for the win, a win that we deserve. Morning the first half.
2: Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Zaki Ashraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
4: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercaya saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal dari latihan beberapa minggu kemarin. Kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
2: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Menyelesaikan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut. Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari kabar ArenaNet. Tim bulu tangkis junior Indonesia terhenti di semifinal Piala Suhan Dinata 2026 setelah kalah 0-2 dari Malaysia 49-55, 42-55 di Kairo. Meski gagal ke final, capaian semifinal memenuhi target awal. Indonesia sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 di perempat final. 55-54, 55-31. Perjuangan belum berakhir, mereka akan fokus ke nomor perseorangan pada 12 hingga 17 Oktober. Masih dari ArenaNet, ratusan peserta siap ikuti kompetisi padel Octo Reverse Open 2026 pada 9 hingga 10 Oktober. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
5: Sebanyak 310 pasangan pemain akan mengikuti kompetisi padel melalui turnamen Octo Reserve Open 2026. Kompetisi ini diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Reserve Octo Arena Surabaya. Panitia penyelenggara Steven Juana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet padel, serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar 250 juta rupiah ini diikuti pemain dari berbagai daerah dan negara.
6: Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membangun, membina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional untuk kita mengerjakan padel turnamen dengan baik. Di situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. Dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang akan bergabung bersama.
5: Perwakilan sponsor, Rena Oktaria, mengatakan kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga tetapi juga lifestyle.
7: Salah satunya dengan olahraga. sehingga Resort Okto Arena ini merupakan salah satu ekosistem yang menggabungkan tidak hanya olahraga tapi juga sebuah komunitas dan juga memberikan dan juga uang lifestyle yang relevan bagi nasabah.
5: Arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas dan lifestyle, diharapkan akan mampu

0: Analisis basket Indonesia Rizky Effendi dan legenda basket Dimas Mahendra berharap ajang ini melahirkan bintang baru dan mendorong persaingan kompetitif. All Indonesian juga menjadi kesempatan klub mengevaluasi kedalaman skuad. Turnamen ini diharapkan menghasilkan pertandingan menarik dan bintang baru bagi basket Indonesia. Informasi menarik lainnya. Timnas para renang Indonesia siap berlaga di Asian Para Games Aichi Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober. Sebanyak 12 atlet telah menjalani pelatnas di Paralympic Training Center Karanganyar. Atlet para renang Indonesia Jendi Panggabean Akmal, andalan utama, siap tampil maksimal setelah meraih 7 emas di ASEAN Para Games 2025. Target para renang adalah 1 emas dan 2 perak.
1: Sebenarnya sudah bagus, semuanya dalam kondisi baik. Saya dan tim juga sudah programnya juga sudah persiapan pra-pertandingan, jadi banyak simulasi pertandingan. Jadi ya, kita semua sedang dalam kondisi siap tanding.
0: Target ini mendukung misi kontingen Indonesia yang membidik minimal 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dari 12 cabang olahraga. Para atlet telah digembleng intensif untuk menghadapi persaingan di Jepang.

0: dari lintasan balap. Berfoto dan berburu tanda tangan dari pembalap dunia yang mengikuti MotoGP Mandalika menjadi salah satu aktivitas seru para penonton. Berikut laporan Hayatun Sofian.
1: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di lintasan balap. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai daerah rela menunggu bahkan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Demo, remaja asal Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku telah berada di Lombok sejak Kamis dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini.
2: Ya banyak, ya. Martin.
1: Sementara itu, Hendra, penonton asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pembalap. Ia bahkan berkesempatan bertemu dengan Marc Marquez. Menurutnya, bertemu langsung dengan pembalap MotoGP menjadi pengalaman istimewa yang tidak bisa didapatkan setiap orang.
3: Pak, ya senang aja ketemu sama pembalap-balap. Tadi baru ketemu Marquez aja sih.
1: MotoGP Mandalika 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Selain menyaksikan aksi di lintasan, kesempatan bertemu langsung dengan para pembalap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Dari sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Hayatun Sofian, Pro 300 mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim.

tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati

Pendengar, batuk yang tidak kunjung sembuh yang menjadi salah satu tanda yang perlu diwaspadai sebagai gejala tuberkulosis atau TBC. Kondisi tersebut perlu diperhatikan sejak dini agar pemeriksaan dapat dilakukan sebelum penyakit berkembang dan menular. Melansir laman resmi Kementerian Kesehatan, batuk lebih dari 2 minggu menjadi salah satu gejala TBC, dan gejala lain dapat berupa sesak napas, berkeringat pada malam hari, dan berat badan menurun. Selain TBC dapat ditandai TBC dapat ditandai dengan nafsu makan menurun, badan lemas, ya, demam hingga batuk berdarah. Dan masyarakat yang mengalami gejala tersebut dianjurkan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Pendengar, masyarakat ya juga dapat mengikuti pemeriksaan TBC melalui kegiatan deteksi dini yang dilakukan oleh pemerintah, yang mana salah satunya itu melalui tracing TBC terintegrasi yang menyasar kontak erat dan kelompok berisiko. Pemeriksaan tersebut dapat membantu menemukan kasus TBC lebih awal, karena langkah ini juga dapat dilakukan bersama dengan layanan cek kesehatan gratis bagi masyarakat.

0: Saya mau tanya, anak akhir-akhir ini sering batuk, susah makan, berat badannya juga turun. Apa itu gejala biasa atau perlu dikhawatirkan?
1: Wah, gejalanya perlu diperhatikan. Apalagi kalau batuknya lebih dari 2 minggu, ada demam, berkeringat di malam hari, dan berat badan turun. Itu bisa jadi tanda-tanda TBC. TBC bisa menyerang siapa saja, termasuk balita. Malah, balita lebih rentan karena daya tahan tubuhnya belum sekuat orang dewasa. TBC menular lewat udara.

0: Ma, apakah anak saya bisa sembuh?
1: Bisa banget, asal cepat diketahui dan rutin minum obat selama 6 bulan. Tapi perlu sabar dan disiplin. Obatnya gratis kok, dari pemerintah.
2: Terima kasih, Ibu. Informasinya sangat bermanfaat.
3: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

0: Hey, Angel. Kenapa kau matuk-matuk tidak tutup mulut? Aduh, kakak. Maaf, Le. Saya lupa, nak.
1: Angel, kalau batuk, apalagi di tempat umum, tuh harus tutup mulut. Dan hidung juga ditutup pakai tisu. Atau siku bagian dalam, biar kuman itu tidak menyebar ke orang lain.
0: Oh, iya, kakak. Maaf, nak. Benar juga, nih. Habis itu tisunya dibuang, terus kita cuci tangan, kah?
1: Nah, itu kan kau tahu. Jadi jangan sampai lupa lagi, Angel. Ingat, etika batuk di tempat umum melindungi diri kita dan juga orang lain. Tutup batukmu, jaga kesehatan bersama.

Pendengar, dimanapun Anda berada, makanan laut ya menjadi salah satu makanan yang banyak disukai, termasuk oleh perempuan yang sedang menjalani masa kehamilan. Namun sebagian ibu hamil ya cenderung membatasi makanan tertentu karena mempertimbangkan keamanan bagi janin. Dikutip dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kamis 8 Oktober 2026, gurita merupakan salah satu makanan laut tersehat. Kandungan nutrisinya dapat memberikan sejumlah manfaat yang mendukung kebutuhan tubuh selama kehamilan. Gurita memiliki kandungan protein yang cukup baik dengan kadar lemak dan kalori yang relatif rendah ya. Protein diperlukan untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi ibu sekaligus mendukung pertumbuhan janin. Pendengar, selain protein, gurita juga menyediakan zat besi yang dibutuhkan tubuh dalam proses pembentukan hemoglobin. Nah, dalam sekitar 100 gram daging gurita, kandungan zat besinya mencapai sekitar 5,3 miligram. Okay, meskipun memiliki sejumlah kandungan nutrisi ya, pendengar, konsumsi gurita tetap perlu memperhatikan jumlah dan cara pengolahannya. Gurita sebaiknya dimasak hingga benar-benar matang sebelum dikonsumsi ibu hamil.

ibu hamil yang harus diketahui oleh suami. Dikutip dari LifeWell, wanita mungkin akan mengalami kenaikan berat badan sekitar 11 sampai 15 kg selama hamil. Menurut Dr. Yuslam Edi Vidianto SPOG, dokter spesialis kandungan dan kebidanan di Mayapada Hospital Jakarta Selatan, berat janin dikatakan normal bila disesuaikan dengan minggu kehamilan. Bila kurang, sudah pasti bayi tidak berkembang dengan baik. Namun, jika berlebihan, juga harus dicurigai dan diwaspadai. Dikhawatirkan terjadi masalah kesehatan pada si ibu. Berat janin sampai usia 20 minggu, normalnya 250 gram. Memasuki usia 20 sampai 28 minggu adalah 1,8 kg. Di atas 32 minggu, atau tepatnya usia 36 minggu, berat janin normalnya sekitar 2,5 kg.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kami sampaikan cek fakta dari laman rri.co.id. Beredar video dari akun YouTube Kajian Online Daily yang mengklaim Dana Moneter Internasional IMF memaksa Presiden Prabowo Subianto menerima pinjaman besar berbunga tinggi. Narasi tersebut juga menyebut Indonesia terancam mengalami krisis moneter. Dilansir dari tarmbekhoax.id, hingga Kamis 8 Oktober 2026, video tersebut telah mendapat 154 tanda suka, sekitar 100 komentar, dan ditonton lebih dari 13.000 kali. Tim pemeriksa fakta Mafindo menyimak video berdurasi 14 menit 37 detik tersebut hingga selesai. Video itu memuat cuplikan pendapat influencer TikTok Ben Hidayah, kreator YouTube Tretan Universal, dan ekonomi Ihsanuddin Nursi. Dua cuplikan pertama membahas pergantian Purbaya Yudi Sadewa, sedangkan cuplikan ketiga menyoroti reputasi Indonesia setelah Purbaya menolak tawaran pinjaman IMF. Tim pemeriksa fakta Mafindo menelusuri mekanisme pinjaman IMF melalui laman resmi organisasi tersebut yang berjudul IMF Lending. Informasi itu menjelaskan bahwa proses pinjaman dimulai berdasarkan permintaan negara anggota dan dilanjutkan dengan pembahasan program kebijakan ekonomi bersama IMF. Pinjaman IMF umumnya disertai komitmen kebijakan yang bertujuan membantu memulihkan stabilitas ekonomi negara peminjam. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pinjaman bergantung pada permintaan dan persetujuan negara anggota, bukan pemaksaan sepihak oleh IMF. Penelusuran menggunakan kata kunci Purbaya tolak pinjaman IMF juga dilakukan untuk memeriksa konteks klaim dalam video. Namun tidak ditemukan bukti kredibel yang mendukung narasi bahwa IMF memaksa Prabowo menerima pinjaman berbunga tinggi. Masyarakat dihimbau memeriksa informasi mengenai kebijakan ekonomi dan pinjaman luar negeri melalui sumber resmi serta media kredibel. Klaim bahwa IMF memaksa Prabowo menerima pinjaman berbunga tinggi tidak didukung bukti yang ditemukan dalam pemeriksaan, sehingga unggahan tersebut merupakan konten menyesatkan. Saudara, sekian cek fakta dari laman rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Satu RRI ini bisa Anda dengarkan di

0: sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
0: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Info Florata.
1: Pulau Siput Awololong di Lembata. Pulau Siput oleh masyarakat setempat disebut Pulau Awololong. Terletak di ujung timur Pulau Lembata, tepatnya di Kecamatan Nubatukan. Pulau yang hanya muncul saat air laut surut ini memiliki keunikan tersendiri yang sayang untuk dilewatkan. Ketika air laut surut, masyarakat berbondong-bondong menuju pulau tersebut untuk berkarang atau mencari siput untuk dikonsumsi. Pulau Siput Awololong sangat mempesona dengan pasirnya yang putih, air lautnya jernih, bersih, dan membiru.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: Sesaat lagi kita ikuti Bincang Budaya Pro 1 RRI ND.
3: Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat siang ya untuk kita semua siang hari ini. Dan salam jumpa kembali di program Bincang Budaya. Baik pendengar, budaya bukan hanya warisan masa lalu, tetapi juga identitas yang membentuk jati diri kita hari ini. Di tengah arus modernisasi, menjaga dan merawat budaya menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab bersama. Siang ini kita akan mengangkat topik bahasa, ritual dan adat, pilar utama identitas budaya Lembata. Untuk membahas ya topik ini telah bersama kita saat ini pendengar seorang pegiat budaya Lembata, yaitu Bapak Elias Geroda. Selamat siang, Pak Elias.
4: Selamat siang, Ibu. RRI Program 1 ND.
3: Iya, apa kabar siang hari ini?
4: Kabar baik, kabar sare.
3: Sare, oke, luar biasa ya. Oke, salam semangat selalu dan terima kasih saat ini sudah bersama Pro 1 RRI ND. Ya, topik yang sangat menarik ya, Kak Elias, yang hari ini sebagai pegiat budaya, kira-kira Kak Elias melihat bagaimana ya posisi budaya dalam kehidupan masyarakat Lembata saat ini?
4: Baik, terima kasih RRI ND. Selamat siang untuk pendengar setia RRI ND. Pertama kami menyampaikan terima kasih banyak karena telah mendapatkan kesempatan untuk berbicara pada siang hari ini di tengah hidup pikuknya dunia modern. Sebagai pegiat budaya, ya mungkin terlalu tinggi bahasanya itu, tapi bolehlah saya juga menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh RRI ND. Sebagai pegiat budaya, saya melihat posisi budaya di Lembata. Yeah. Itu masih sangat hidup. Meskipun juga ada kekhawatiran. Apakah kondisi ini tetap dipertahankan atau tidak. Di satu sisi, budaya tetap menjadi nafas kehidupan masyarakat. Terlihat jelas dalam urusan-urusan adat, dalam setiap komunikasi dan praktik-praktik sosial di tengah masyarakat. Namun di sisi lain, sebagai manusia, arus modernisasi juga mulai menimbulkan kecemasan. Kadang juga menggeser cara pandang generasi muda terhadap budaya itu sendiri. Terlihat jelas misalnya orang sekarang cenderung tidak memakai sarung, pergi ke pesta atau pergi ke tempat ibadah. Ya. Dan boleh saya sampaikan, setidaknya di Kabupaten Lembata itu terdapat sejumlah komunitas masyarakat lokal atau budaya dengan bahasa dan tradisi yang berbeda, terutama dalam hal perkawinan atau belis. Itu antara lain budaya Edang atau komunitas masyarakat Kedang.
3: Iya.
4: Itu di wilayah timur Pulau Lembata yang kita kenal ada dua kecamatan, Omesuri dan Buyasuri. Kemudian kami sendiri itu terbingkai dalam komunitas masyarakat adat Lamaholo, terbentang dari Ile Ape Timur, Adonara, plus Flores Tengah. Kemudian ada komunitas Atadei, Lama Lera, Lebatukan, Lera Gere, Lera Lodo, di wilayah tengah dan selatan Lembata. Dengan pola budaya masing-masing berbeda, terutama soal adat perkawinan. Juga tutur atau bahasanya. Dalam komunikasi sosial misalnya, kalau kami berkomunikasi dengan orang Lamaholot, pendekatan language yang kami pakai, pendekatan bahasa yang kami pakai itu bahasa Lamaholot. Tapi kalau kami berkomunikasi dengan orang Kedang, meskipun kami satu pulau, kami harus menggunakan bahasa Indonesia. Demikian juga dengan orang Lamalera, juga dengan orang Atadei. Jadi sebagai pegiat budaya, saya melihat posisi budaya Lembata itu masih sangat hidup.
3: Sangat hidup, sangat kuat ya. Oke, baik. Nah, jika kita berbicara tentang identitas budaya ya Kak Elias, mengapa bahasa, ritual dan juga adat disebut sebagai pilar utama?
4: Saya pikir itu menjadi satu permenungan kita semua. Kenapa tiga hal itu membentuk satu variabel yang disebut sebagai identitas yang utuh. Bahasa itu merupakan alat komunikasi. Sekaligus juga ada hal yang kita timba dari bahasa, terutama tutur-tutur orang-orang tempo dulu ya. Dalam bahasa daerah itu selalu itu ada padanan katanya. Ada pesan yang disampaikan, misalnya dalam pantun-pantun itu bahasa. Terutama bahasa daerah, ada orang, ada sole, bahkan ada lagu-lagu yang di dalamnya itu juga mengandung pesan-pesan spiritual. Kemudian ritual itu sendiri, ritual itu juga mengandung pesan. Sebenarnya kita sedang apa namanya berbicara atau membangun hubungan spiritual dengan daerah Wulan Tanah Ekan, kota Odame Nawa, Ikung Teti Wanan Lali, Lain Lau Ran Rae. Kita sedang membangun hubungan dengan Tanah Ekan, daerah Wulan Tanah Ekan, Ama Opo Kodak Woko, leluhur kita. Sedangkan adat itu juga sebenarnya mengatur kehidupan kita. Orang kalau mau menikah, kenapa mahar dari orang Lamaholot itu 5 kain sarung, 7 kain sarung, 3 kain sarung. Itu memberikan pesan bahwa perempuan Lamaholot itu nilainya sangat tinggi. Jadi satu saja sebenarnya. Tidak boleh ada lebih dari itu. Pesan itu kemudian kalau kita lihat di ajaran agama Katolik itu ya, mengenal perkawinan satu dan sampai mati. Pesan orang Lamaholot, pesan orang Lembata juga begitu. Budaya Lembata juga begitu. Terima kasih.
3: Oke. Baik, alias dari ketiga unsur tersebut ya, yaitu bahasa, ritual dan adat, mana nih yang menurut Anda paling mengalami perubahan atau tantangan saat ini?
4: Ya kalau saya sendiri itu, saya ini orang Ilape.
3: Ilape ya.
4: Tapi saya orang Ilape, tapi saya tinggal dan hampir separuh hidup saya itu berada di luar.
3: Iya.
4: Dari Momere ke Sumatera, kemudian kembali lagi ke, bukan lagi ke Ilape, tapi ke Leoleba, ibu kota Kabupaten Lembata. Anak-anak saya itu lahir di kota Leoleba. Dan saya juga harus mengakui bahwa yang paling mengalami tantangan saat ini adalah bahasa daerah. Anak-anak saya yang lahir di kota Leoleba tidak sepenuhnya bisa berbahasa daerah. Ya, saya memiliki kekhawatiran kalau bahasa daerah ini tidak diajarkan kepada anak-anak kita, pada generasi yang akan datang, maka pada waktunya nanti hilang. Satu peradaban kita akan hilang, bahasa daerah ini akan hilang. Jujur ya Ibu, jujur saya boleh katakan, salah satu pemicu yang membuat bahasa daerah ini hilang ini, pertama itu soal guru-guru juga. Pak guru, mereka ibu guru, mereka ini. Dulu kalau kita datang ke sekolah tidak menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa daerah, maka kita kena pukul, kita kena tampar. Sekarang baru kita tahu bahwa sekarang bahasa daerah ini penting, sangat penting. Sekarang orang anak-anak sekarang mereka tidak tahu lagi yang namanya deko. Deko itu apa? Deko itu celana pendek ini. Tapi orang tidak mengerti lagi dan mengenal lagi deko. Kantar. Kantar itu apa? Kantar itu nyanyi itu, lagu itu.
3: Kantar, ya.
4: Orang tidak kenal namanya kantar. Orang tidak kenal deko lagi. Mereka tumbuh dan besar dalam lingkaran orang tua pegawai, dalam lingkaran orang tua yang praktis sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kalau kami sebagai orang Ilape, kalau mau supaya anak-anak kami itu bisa berbahasa daerah, yang paling pertama kami ajarkan itu itu bahasa-bahasa yang tidak bagus. Tapi saya pikir kita semua memiliki tanggung jawab. Apapun alasannya, mesti ada satu solusi. Misalnya di dinas pendidikan mengalokasikan waktu atau jam belajar untuk bisa

0: Jika bahasa itu hilang, maka identitas kita juga akan hilang. Saya boleh menggunakan nama suku, ya. Suku yang bukan Flores atau suku, suku dalam hal ini suku adat saya lah. Saya boleh menggunakan suku misalnya Making. Saya boleh mengatakan bahwa saya dari Ilape, saya dari Lemlera, saya dari Atadium. Ketika saya berbicara dengan orang Ilape, saya boleh mengatakan saya orang Ilape. Tapi misalnya di sebelah memberikan pertanyaan dengan bahasa daerah, kemudian saya tidak bisa menjawabnya, maka saya belum bisa dikatakan sebagai orang Ilape. Jadi bahasa daerah itu sangat penting. Karena disitulah identitas diri kita tercermin. Boleh kita, bolehlah kita menggunakan bahasa daerah, tapi dalam komunikasi sehari-hari dengan orang-orang kita, kita harus menggunakan bahasa daerah supaya kita tidak disebut sombong, congkak atau pinggang. Terima kasih.
1: Iya, apakah saat ini penggunaan bahasa daerah di kalangan generasi muda menurut Anda masih kuat atau justru ya mulai berkurang, Kak Elias?
0: Kalau kita lihat ya, dari bukan saja dari soal komunikasi harian, bukan soal komunikasi harian saja. Kalau komunikasi harian itu, kalau di Ilape, di Lemlera, kalau orang Kedang itu paling bagus. Kedang paling bagus di Lembata. Orang Kedang itu yang paling bagus di Lembata. Karena dimanapun orang Kedang itu lahir, dia itu tetap menggunakan bahasa daerah. Dia tahu bahasa daerah Kedang. Dia tahu. Kalau orang Ilape dia lahir di Sumatera, jarang juga dia tahu bahasa Ilape. Nah, kalau khusus di Lembata ini, bukan hanya dalam hal komunikasi saja, dalam hal disuruh untuk berbicara atau bercerita dalam bahasa daerah sudah sangat susah, sudah sangat susah. Sehingga banyak yang lebih nyaman itu menggunakan bahasa Nesa. Bahkan juga kalau dalam pidato-pidato modern itu mereka selipkan sedikit bahasa asing. Tapi alangkah lebih elok lagi ya, tadi yang saya awal itu kayak sare-sare itu. Sare-sare itu. Kalau kita menggunakan bahasa daerah, orang juga akan cenderung mengata, ah ini baik ini. Kodangnya sare-sare. Kodangnya sare-sare. Bahasanya bagus kan. Jadi saya berpikir bahwa meskipun sekarang di kalangan generasi muda ini semakin berkurang, tapi mari kita kok. Ada dua ini, Bu. Ada dua yayasan yang sedang berada di Lembata sekarang. Itu mencoba menerjemahkan kitab suci ini ke dalam bahasa daerah.
1: Bahasa daerah. Oke, luar biasa.
0: Ke dalam bahasa daerah. Jadi bahasa daerah Kedang, bahasa daerah Ilape, bahasa daerah Leragere, bahasa daerah Leuka, bahasa daerah Selatan.
1: Beda-beda itu.
0: Semoga. Beda-beda. Karena kami di Lembata juga orang Lemlera omong bahasa daerah, kami Ilape tidak tahu, orang Kedang juga tidak mengerti. Orang Kedang ngomong bahasa Kedang juga orang Ilape tidak mengerti. Meskipun kami satu pulau, tapi dulu itu kami menggunakan ajaran dari mana sehingga kami bisa satu pulau, tapi kami beda-beda
1: bahasa ya? Daerah. Baik.
0: Sehingga di kelompok misalnya di sekolah, kelompok anak-anak atau remaja menggunakan bahasa Indonesia, itu karena salah satu pemicunya begitu. Tidak bisa berkomunikasi dalam bahasa daerah bahasa karena kita berasal dari kecamatan yang berbeda-beda.
1: Iya. Nah, kita beralih ke ritual ya, Kak Elias. Banyak ritual adat di Lembata yang syarat makna. Nah, bisa mungkin Bapak jelaskan peran ritual dalam kehidupan masyarakat Lembata itu seperti apa?
0: Baik, terima kasih. Ini ritual ini beda-beda ini.
1: Beda-beda juga ya.
0: Kalau kami di Ilape itu ada ritual pesta kacang. Kalau di Lemlera itu ada ritual penangkapan ikan paus. Kalau di Nagawutun itu ada ritual misalnya buka kebun baru. Nale atau nale.
1: Nale ya, tangkap nale ya.
0: Nale itu tangkap ikan raja di laut itu. Kami ritual kami beda-beda.
1: Beda-beda ya.
0: Kalau kami di Ilape ritual kami pesta kacang itu lebih kepada apa nama syukur kami kepada Tuhan atas hal baik yang kami peroleh setiap tahun. Kalau di Lemlera itu ritual penangkapan ikan paus itu untuk Pau Ribu Gota Ratu.

0: atau memberi makan kepada masyarakat.
1: Iya, iya.
0: Kemudian di Nagamu pun juga begitu, Nale. Hmm. Itu naiknya ikan raja yang dipercayakan bahwa dengan naiknya ikan raja, maka seluruh masyarakat atau komunitas masyarakat yang ada di sekitar situ akan mendapatkan semacam rahmat begitu.
1: Oke. Okay.
0: Dan tradisi itu sampai dengan saat ini masih dipertahankan.
1: Masih dipertahankan sampai saat ini ya.
0: Ya, pesta kacang juga masih ada. Kemudian penangkapan ikan paus juga masih ada.
1: Iya.
0: Nalen juga masih ada. Di Kedang juga dengan tradisi mereka juga mereka masih pertahankan sampai detik ini.
1: Iya.
0: Dan setiap tahun itu dilakukan.
1: Okay.
0: Jadi boleh kita sampaikan bahwa agamanya juga berkembang baik, ritual dan istiadatnya juga berkembang baik, seiring sejalan.
1: Iya, baik. Walaupun perubahan zaman, perkembangan zaman, tapi tetap ya ritual hingga saat ini masih dipertahankan oleh masyarakat Lembata. Luar biasa, Kak Elias.
0: Wow.
1: Nah,
0: kami memiliki keyakinan bahwa yang kami lakukan itu juga termasuk penghormatan kami terhadap Lera Wulan Tanah Eka, terhadap Tuhan Yang Maha, terhadap wujud yang tidak kelihatan, yang dalam bahasa agama disebut Tuhan Allah yang ada di surga. Kami juga meyakini yang kami lakukan itu juga kepada wujud yang tidak kelihatan, kepada Lera Wulan, kepada Tanah Eka, kepada Lera wujud tertinggi yang ada di atas langit. Tidak tahu surga itu di langit atau di langit keberapa,
1: tidak tahu.
0: Tapi kami percaya.
1: Ya, Kak Elias, seperti apa sih masyarakat Lembata ya, atau caranya bagaimana ya sehingga sampai saat ini makna dan ritual itu tidak hilang, tetap dijaga meskipun bentuknya mungkin mengalami perubahan zaman begitu. Halo Kak.
0: Ya, terima kasih. Jadi begini, tadi itu kami masyarakat adat, tapi kami juga menghormati agama modern, agama dan budaya. Jadi kalau misalnya ada pesta Natal Tahun Baru, kami kemudian tidak membentengi diri, kami tidak membangun jarak bahwa karena kami itu masyarakat adat, jadi kami tidak ikut agama modern. Kami menyesuaikan jujur saja kita katakan bahwa banyak yang sekarang menjalankan ritual, ritual misalnya ritual pesta kacang ataupun ritual apa namanya penangkapan ikan paus atau lale, itu sebenarnya orang-orang yang memiliki KTP beragama semua itu. Jadi secara singkat tadi yang saya katakan, kami seiring sejalan. Tidak meninggalkan agama, juga tidak meninggalkan adat dan budaya. Musimnya adat dan budaya, kami jalankan adat dan budaya. Musimnya agama, hari Minggu, kami tetap menjalankan tugas kami sebagai orang Katolik atau orang Islam pada hari Jumat.
1: Baik, kita masuk ke aspek adat ya, Kak Elias. Kira-kira bagaimana nih adat istiadat masih berperan dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat Lembata saat ini?
0: Ya, kalau adat istiadat itu sangat berperan itu, terutama dalam mengatur kehidupan sosial. Misalnya dalam hal perkawinan ya, dalam hal perkawinan atau penyelesaian konflik atau hubungan antar suku. Kalau dalam hal perkawinan biasanya kalau kita misalnya, kalau saya misalnya mengambil perempuan, itu ketentuannya harus juga siapkan gading atau maharnya untuk belis. Dan ketika misalnya saya pergi ke pastor untuk misalnya mendaftarkan diri untuk ke mengikuti kursus persiapan perkawinan, pastor juga akan bertanya bagaimana adatnya sudah selesai atau belum. Adatnya belum, kalau adatnya belum selesai, diselesaikan dulu. Jadi kalau misalnya adatnya belum selesai, kita sampaikan kepada pastor bahwa sudah adatnya sedang diurus, jadi kita urus gereja dulu, kita urus agama dulu, adatnya bisa diatur kemudian. Misalnya itu yang terjadi dalam hal perkawinan. Kalau dalam hal penyelesaian konflik, ini yang penyelesaian konflik ini yang agak sedikit rumit itu.
1: Iya, rumit ya, benar-benar.
0: Ya, karena biasanya ini konflik ada antara dua orang itu biasanya diakhiri dengan sumpah.
1: Sumpah.
0: Kalau tidak menemukan sumpah atau bau lolong. Bau lolong itu tuang-tuang. Tuang-tuang okay. Dengan darah ya. Ya. Kalau masih bisa diselesaikan, maka ada ritual yang namanya sare dame. Atau tawu alaho di kiri. Itu dia punya kurban untuk penyelesaian konflik itu sedikit.
1: Iya.
0: Hanya mungkin satu ekor ayam dengan gumpalan kapas.
1: Iya.
0: Lalu mulai dilakukan seremoni. Tapi kalau penyelesaian konflik yang besar sampai sare dame, itu mesti ada babi, mesti ada kambing. Dan sepanjang itu ya, orang masih menghormati. Jika dua orang berseteru dan masing-masing mempertahankan pendapatnya, maka jalan terakhir akan dilakukan semacam sumpah.
1: Oke.
0: Sumpah dengan sumpahan darah.
1: Baik.
0: Nah, kalau kemudian hubungan antar suku, adat itu juga mengatur hubungan antar keluarga atau antar suku, terutama dalam hal perkawinan. Jadi kalau saya kawin itu antar suku, saya harus lihat dulu itu suku-suku dari mana. Kalau suku itu om, maka om punya anak itu bisa. Nah, atau suku dari mama, itu berarti bisa. Mama pun adik-adik itu saya bisa kawin. Tapi kalau sukunya itu misalnya bukan dari om, bukan dari keluarganya mama, dari pihak sebelah yang dalam hal ini misalnya saudarinya saya, maka anak-anak saya atau keturunan saya itu dilarang untuk kawin dengan mereka. Opo sebenarnya. Terima kasih.
1: Oke. Jadi adat itu masih ya menjadi rujukan utama ya Kak Elias ya, apalagi menyelesaikan persoalan dan juga adat ya untuk perkawinan. Nah, kalau di tengah modernisasi seperti saat ini, kira-kira bagaimana nih menjaga keseimbangan antara adat dan juga perkembangan zaman?
0: Ya, terima kasih Ibu. Ini di tengah arus modernisasi ini kita menjaga keseimbangan itu pertama itu kita mulai dari rumah kita sendiri.
1: Rumah kita sendiri ya.
0: Kita mulai dari rumah kita. Pertama itu pendekatan meja makan. Pendekatan meja makan itu setelah kita makan malam bersama, kita mesti sampaikan kepada anak-anak kita soal hidup di tengah zaman modern itu. Itu berkaitan juga dengan aspek perkawinan, juga hubungan sosial. Jadi kalau misalnya dia di sebelah itu pangkatnya om, itu bagaimana perilaku kita terhadap om, tutur bahasa kita, tutur kata kita. Ya, atau orang yang lebih tua. Itu juga kita harus juga memberikan semacam nasihat atau petua kepada anak-anak kita. Memang harus modernisasi ini juga cenderung untuk mengeliminasi semua hal baik yang ditetapkan oleh adat, yang diterapkan oleh adat.
1: Baik.
0: Tapi bagi kami orang Lembata ya, bagi kami orang Lembata, yang setiap tahun kami rutin melaksanakan budaya pesta kacang atau misalnya penangkapan ikan paus atau nale, kami tidak hanya melaksanakan ritual itu belaka, tapi di dalam ritual itu juga kepala-kepala suku, orang-orang tua juga memberikan nasihat dan pendapat kepada orang-orang muda supaya menjaga tali silaturahmi, menjaga tutur kata, juga menjaga perilaku di tengah arus modernisasi.
1: Baik, okay.
0: Itu yang pesan utama dari ritual-ritual yang kami lakukan.
1: Iya.
0: Terima kasih Ibu.
1: Baik. Ya, dan harapan Kak Elias ya sebagai pegiat budaya Lembata, harapan terhadap generasi muda Lembata dalam menjaga bahasa, ritual dan adat itu seperti apa? Dan juga pesan ya kepada masyarakat luas terkait pentingnya menjaga identitas budaya lokal. Silakan Kak.
0: Ya baik, terima kasih. Ini kalau saya selaku pribadi itu, saya pertama itu mau mengatakan, mengajak kita semua untuk selalu, pertama kita mesti bangga dulu. Kita bangga dengan identitas kita. Kita bangga bahwa kita hidup di tengah masyarakat yang berbudaya. Ya. Dan itu juga harus menjadi bagian generasi muda. Generasi muda dia tumbuh dan berkembang di tengah arus modernisasi. Mm-hmm. Tapi dia hidup. Dia hidup di tengah satu situasi di mana adat dan budaya juga membuat dia menjadi besar. Yeah. Karena itu orang-orang muda sebenarnya tidak boleh jadi penonton. Mm-hmm. Sebenarnya dia harus terlibat langsung. Jadi kalau misalnya ada anjuran dari orang-orang tua, misalnya pada saat pesta kaca atau pergi ke gereja menggunakan pakaian tradisional, senawek misalnya, kewatek misalnya, itu harus juga dilakukan. Saya salut, misalnya di paroki Lamahora ya, di paroki Lamahora itu disampaikan bahwa setiap minggu pertama dalam bulan itu semua orang yang datang ke gereja dari berbagai latar belakang itu menggunakan sarung daerahnya masing-masing. Dari orang Sumba menggunakan sarung Sumba, orang Timor, Rote, Ende, Bajawa, Ngada, Manggarai, dia datang ke gereja menggunakan sarungnya. Itu sebenarnya sebuah pesan terhadap generasi muda Lembata supaya tidak boleh menjadi penonton. Kita juga harus melakukan tradisi itu. Saya bangga karena kami hidup besar, generasi kami inilah. Kemudian yang menjadi keprihatinan tadi itu soal bahasa saja. Kalau soal adat, budaya, soal ritual, saya memiliki keyakinan itu masih bisa dipertahankan. Tapi bahasa ini kita memiliki kekhawatiran. Jangan sampai perlahan-lahan bahasa daerah ini hilang. Karena ada beberapa tempat itu bahasa daerah di Lembata, ada satu tempat sudah punah dan sudah hilang. Itu kampung Lewa Heba. Lewa Heba di Lebatukan.
1: Lebatukan.
0: Ya. Sehingga pesan saya ya. Sehingga pesan saya kepada Bapak Ibu Inama Kakak Ari Inabine Opuae Mapenang Klemata. Saya berpesan ya, kita tetap menjaga warisan budaya yang telah diciptakan atau telah diwariskan oleh leluhur kita. Kita bayangkan bahwa mereka tidak memiliki kemampuan secara akademik, tapi mereka telah meninggalkan sesuatu yang dalam pandangan saya itu lebih besar nilainya. Nah, karena itu kita wajib menjaganya, meskipun supaya tidak boleh hilang. Tidak boleh hilang. Berapapun generasi yang akan datang, budaya Lamaholot, budaya Lembata, mulai dari budaya Kedang, budaya Ile Ape, budaya Lamaholot, Tenaga Utun Wulandoni, tetap terjaga. Saya senang juga bahwa terakhir ini pemerintah tiga kabupaten ini, Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Alor, menggelar satu festival yang namanya Festival Budaya Lamaholot. Saya senang itu. Tapi pertanyaannya, benar tidak festival itu di dalamnya mengandung pesan-pesan atau inti daripada budaya Lamaholot itu?
1: Iya.
0: Itu yang menjadi permenungan kita semua.
1: Baik.
0: Karena saya ikut menyaksikan juga. Masih ada, kita tidak bisa juga menghindar ya.
1: Okay.
0: Masih ada pentas-pentas yang berwajah modern. Misalnya pentas band, ada pentas dance, pentas tarian kreasi baru. Kalau bisa itu dihindari. Kalau namanya Festival Budaya Lamaholot, tampilkan seutuhnya, sepenuhnya
1: asli,
0: yang
1: ya?
0: Berwajah Lamaholot. Itu yang paling menarik dan paling bagus untuk kita tinggalkan kepada anak dan cucu kita. Demikian Ibu.
1: Baik, terima kasih Pak Elias Geroda, Pegiat Budaya Lembata, ya, sudah menyampaikan banyak informasi tentang budaya Lembata terkait dengan bahasa, ritual, dan adat, ya, menjadikan pilar utama identitas budaya Lembata. Terima kasih sekali lagi atas waktunya, kesempatannya, dan juga salam budaya.
0: Terima kasih, selamat siang.
1: Pendengar, demikian perbincangan kami dalam program Bincang Budaya siang hari ini dengan topik bahasa, ritual, dan adat, pilar utama identitas budaya Lembata. Banyak pelajaran berharga yang bisa kita petik bahwa budaya bukan sekedar warisan, tetapi juga tanggung jawab yang harus dijaga dan dilestarikan bersama, terutama oleh generasi muda. Kami ucapkan terima kasih ya sekali lagi kepada narasumber kita siang hari ini, Bapak Elias Kirodat, waktunya, pemikirannya yang telah dibagikan kepada kita semua siang hari ini. Saya Nona Nia undur pamit ya, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Teruslah mencintai budaya kita, karena disitulah jati diri kita. Sampai jumpa.

0: Blorata.
1: Gading Gajah, belis perempuan Lamaholot. Salah satu prasyarat dalam pernikahan pada umumnya adalah mahar atau belis. Suku Lamaholot yang hidup di daerah Flores Timur dan Lembata menjadikan Gading Gajah sebagai belis. Panjang pendeknya gading tergantung negosiasi antara pihak laki-laki dan perempuan. Asal-usul Gading Gajah yang dijadikan mas kawin oleh masyarakat Lamaholot memiliki beberapa versi. Di antaranya, ada versi yang menjelaskan bahwa terjalinnya kontak dagang dengan pedagang India pada masa lampau menjadikan Gading Gajah sebagai komoditinya. Versi lain mengatakan bahwa dulu di daratan Flores terdapat populasi gajah purba atau mamut karena pernah ditemukan kerangka gajah purba di Flores. Entah versi mana yang benar, namun hingga sekarang Gading Gajah masih dijadikan sebagai belis atau mas kawin ketika meminang perempuan suku Lamaholot. Beberapa Gading Gajah ini sekarang bahkan disimpan di rumah adat karena dianggap memiliki nilai magis.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indy.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengambil.

0: Anda punya keluhan, ada persoalan di lingkungan Anda, atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan, jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Inde yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Adrian di El Tari. Ya, jadi begini, kami warga di sekitar El Tari juga di Jalan Kelimut itu merasa terganggu ya, karena

0: terganggu sekali jadi, karena kami mohon untuk bagaimana caranya bisa diatasi persoalan yang ada sekarang ini.
1: Saat ini sudah terhubung bersama Bapak Wisnu ya, Kasat Lantas ED. Ini Pak, ini kan kita dalam program acara Halo RRI saat ini Pak. Dan ini ada keluhan masyarakat yang ada di Jalan El Tari Pak, terkait dengan balap liar ini. Silahkan untuk tanggapan dan juga solusinya Pak.
2: Oh, baik, terima kasih. Terkait dengan keluhan masyarakat adanya balapan liar menggunakan knalpot yang bukan spesifikasi, ya memang kami dari jajaran Kepolisian Resort Endi, ya terkhusus juga Satu Lalu Lintas, sudah melakukan beberapa kegiatan. Sebetulnya sudah berjalan selama ini, yaitu saat ini kegiatan patroli. Patroli itu bahkan sampai tengah malam pun sudah dilakukan secara rutin juga. Kemudian kami jajaran Satuan Lalu Lintas juga secara rutin tiap hari melaksanakan patroli blue light juga, menyasar beberapa lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan, rawan pelanggaran, termasuk dengan rawan akan balapan liar.
3: Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI ND 0821-4451-1957 atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821-3878-8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suararan, kita tanyaran, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Rosaru RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Saudara, selamat siang. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Sari berita. Bupati ND minta Sekda definitif memperkuat koordinasi OPD dan disiplin ASN. Sebanyak 5.000 unit rumah keluarga terdampak gempa di Manggarai diusulkan mendapatkan bantuan sesuai tingkat kerusakan. Saudara, inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona.

0: Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda minta Sekda definitif Kabupaten Ende dapat memperkuat koordinasi antara organisasi perangkat daerah sekaligus meningkatkan kedisiplinan aparatur sipil negara ASN di lingkup Pemkab Ende. Laporan Rovinus Bula.
1: Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda resmi melantik Gabriel Dala menjadi sekda definitif Kabupaten Ende. Pelantikan ini mengakhiri masa penantian pemerintah daerah setelah jabatan sekda sebelumnya dijalankan oleh pelaksana tugas dan penjabat. Hal tersebut disampaikan Bupati Ende Yosef Benedictus dalam sambutan acara pelantikan sekda definitif Kabupaten Ende di Ruang Geruda Kantor Bupati Ende Jumat 9 Oktober 2026. Bupati Yosef mengatakan pelantikan sekda definitif menjadi momentum penting untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintah daerah. Ia menegaskan kehadiran sekda definitif diharapkan mampu meningkatkan efektivitas koordinasi dan pelaksanaan program pemerintah. Menurutnya, sekda memiliki peran strategis dalam mengkoordinasi perangkat daerah, memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai rencana, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Karena itu, sekda definitif diminta mendorong perubahan pola kerja birokrasi agar lebih cepat, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
2: Sekretaris daerah mempunyai peran penting dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat banyak. Saya berharap dan fungsi tersebut secara optimal, serta menjadi motor penggerak birokrasi, sekaligus menjadi simpul koordinasi yang memperkuat hubungan kerja antara kepala daerah dengan seluruh perangkat daerah.
1: Bupati Yosef berharap kepemimpinan sekda definitif dapat memperkuat koordinasi antara organisasi perangkat daerah sekaligus meningkatkan kedisiplinan aparatur sipil negara. Dengan demikian, program pembangunan dapat dilaksanakan secara terarah, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Ende. Pelantikan sekda definitif Kabupaten Ende turut dihadiri Sekda Kabupaten Sika, Dr. Margareta Mufaldes da Magabapa, ST Engineering, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ende bersama anggota serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Ende. RRI Ende Rufinus Vula melaporkan.
0: Sebanyak 5.235 unit rumah keluarga terdampak gempa di Manggarai diusulkan mendapatkan bantuan sesuai tingkat kerusakan. Laporan Mario Albertus.
3: Pemerintah Kabupaten Manggarai secara resmi menetapkan hasil verifikasi dan validasi kerusakan rumah tahap 1 pasca bencana gempa bumi. Sebanyak 5.233 rumah atau keluarga diusulkan untuk mendapat bantuan sesuai tingkat kerusakan dan ketentuan yang berlaku. Penetapan ini ditandai dengan penandatanganan surat keputusan Bupati Manggarai tentang hasil verifikasi dan validasi kerusakan tahap 1 akibat bencana gempa bumi tektonik yang berlangsung di Posko Transisi Darurat Bencana Kabupaten Manggarai. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Bupati Manggarai Heribertus Gradus Lajunabit, Kapolres Manggarai AKBP Levi Devriansa, serta Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Dr. Dedi Dilianto. Dari total 5.235 rumah yang diusulkan, rinciannya meliputi 366 rumah rusak berat, 900 rumah rusak sedang, 931 rumah rusak ringan, dan 3.038 rumah dengan kerusakan ringan di bawah 20%. Bupati Manggarai Heribertus Nabit juga menegaskan angka tersebut belum mencakup keseluruhan data masyarakat terdampak gempa, melainkan baru hasil verifikasi tahap pertama. Hal ini disampaikan agar masyarakat tidak beranggapan hanya 5.235 rumah yang berhak mendapatkan bantuan saja.
4: Kita akan mengusulkan 5.235 kepala keluarga untuk mendapatkan bantuan, baik untuknya rumah rusak berat, rusak sedang, rusak ringan, maupun rusak ringan bawah 20%. Sebagai gambaran kami sampaikan, untuk yang rusak berat totalnya ada sebanyak 366 rumah, untuk rusak sedang sebanyak 900 rumah, yang rusak ringan 931 rumah, rusak ringan di bawah 20% sebanyak 3038 rumah. Dan demikian ada 5.235 rumah atau keluarga yang akan kita usulkan di tahap 1.
3: Selanjutnya, pemerintah akan melanjutkan ke tahap 2 yang diawali dengan uji publik. Proses ini direncanakan berlangsung selama 1 minggu agar masyarakat dapat memeriksa, memberikan tanggapan, serta menyampaikan koreksi jika terdapat data yang perlu diperbaiki. Sementara itu, sebelumnya tenaga ahli BNPB Brigjen TNI Asep Dedi Darmadi menyampaikan bahwa dari 366 rumah rusak berat pada tahap pertama, sebanyak 109 unit saat ini sudah masuk dalam proses pembangunan hunian sementara. Rumah yang rusak berat dan roboh menjadi prioritas utama dalam penanganan pasca bencana.
5: Sementara ini yang tahap 1 itu rusak berat itu 385 unit yang rusak berat yang sementara dalam progres pembangunan itu 109. Itu udah berjalan.
3: Pemerintah Kabupaten Manggarai bersama pihak terkait terus melakukan proses verifikasi dan validasi untuk memastikan data kerusakan rumah akurat. Data yang telah ditetapkan akan menjadi dasar pengusulan bantuan dan penanganan lanjutan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Kabupaten Manggarai. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
0: Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mempercepat pembangunan 189 unit hunian sementara Huntara bagi warga Manggarai yang rumahnya rusak berat. Kehadiran Huntara menjadi harapan bagi warga untuk kembali menjalani kehidupan setelah rumah mereka rusak berat akibat gempa. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
6: Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mempercepat pembangunan 189 unit hunian sementara atau huntara bagi warga Manggarai yang rumahnya rusak berat akibat gempa Flores pada 15 Agustus 2026. Pembangunan ini diharapkan membantu warga terdampak segera mendapatkan tempat tinggal yang layak sambil menunggu pemulihan pasca bencana. Tenaga ahli BNPB Brigjen TNI Asep Dedi Darmadi mengatakan pembangunan huntara terus dikebut. Dari total 189 unit yang sedang ditangani, sebanyak 5 unit telah rampung 100%, sementara 41 unit lainnya mencapai progres pembangunan 50-90%. 65 unit masih berada di bawah progres 50%, sedangkan 78 unit lainnya masih dalam tahap persiapan lahan. Asep menjelaskan pembangunan huntara melibatkan vendor lokal yang dipercaya BNPB. Lokasi pembangunan diarahkan ke bagian belakang bekas bangunan rumah warga yang ambruk akibat gempa. Penempatan tersebut diharapkan memungkinkan warga menempati hunian sementara tanpa menghilangkan keterkaitan dengan lokasi tempat tinggal mereka sebelumnya. Bagi warga terdampak, kehadiran huntara menjadi harapan untuk kembali menjalani kehidupan setelah rumah mereka rusak berat. Antonius Lesing, warga Kampung Ting, Dusun Tiong Toko, Kecamatan Wari, Kabupaten Manggarai mengaku bersyukur karena kini dapat menempati huntara bersama keluarganya. Ia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas bantuan tempat tinggal sementara tersebut.
7: Saya berterima kasih dengan pemerintah setempat, pemerintah pusat, karena satu-satunya dari Kampung Ting saya yang dapat. Dan untuk menilai sesuatu saya tidak bisa menilai, saya hanya berterima kasih kepada pemerintah. Pekerjaannya masih proses, saya tidak bisa menilai bagus atau tidak bagus.
6: BNPB mencatat total huntara yang direncanakan bagi warga dengan rumah rusak berat di Kabupaten Manggarai mencapai 1.974 unit. Pemerintah menargetkan seluruh pembangunan huntara tersebut rampung pada November 2026. Percepatan pembangunan menjadi penting agar semakin banyak keluarga terdampak dapat segera menempati hunian sementara yang aman dan layak. RRI Ande Firisoo melaporkan.
0: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende terus memperluas penerapan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi Sri Kandi hingga tingkat kecamatan. Laporan Suimam.
8: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende, Lambertus Sigasare mengatakan pendampingan penerapan Sri Kandi di seluruh organisasi perangkat daerah OPD telah selesai dilaksanakan. Saat ini pihaknya memfokuskan pendampingan pada 21 kecamatan untuk mempercepat penggunaan sistem tersebut dalam pengelolaan surat-menyurat pemerintahan. Langkah ini dilakukan agar setiap kecamatan dapat memanfaatkan Sri Kandi sebagai sistem persuratan elektronik dalam mendukung administrasi pemerintahan yang lebih tertata. Melalui pendampingan tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende mendorong aparatur kecamatan mulai menerapkan sistem kearsipan digital dalam pekerjaan sehari-hari.
9: Sekarang teman-teman lagi intens ke 21 kecamatan untuk melakukan pendampingan. Harapannya bahwa semuanya sudah harus menggunakan sistem surat-menyurat menggunakan Sri Kandi.
8: Lanjut Lambertus menuturkan, pendampingan menjadi bagian penting untuk membantu kecamatan memahami penggunaan Sri Kandi dalam proses pengelolaan surat dinas. Dengan demikian, penerapan sistem ini diharapkan tidak terhenti pada pengenalan aplikasi, tetapi berlanjut dalam pelaksanaan administrasi secara rutin. Ditambahkan, melalui perluasan penerapan Srikandi, pemerintah Kabupaten Ende berupaya mendorong pengelolaan arsip dinamis secara elektronik di lingkungan pemerintahan daerah. Pendampingan yang sedang berlangsung diharapkan membantu kecamatan beradaptasi dengan sistem persuratan digital sekaligus memperkuat tata kelola administrasi pemerintahan.
10: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Bupati Ngadare Mundus Bena melepas 8 peserta program SMK Go Global atau Calon Pekerja Migran Indonesia CPMI untuk mengikuti pelatihan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pelatihan tersebut menjadi tahapan persiapan sebelum peserta diberangkatkan untuk bekerja ke luar negeri. Laporan Nikolaus Makumeli.
11: Bupati Ngadare Mundus Bena melepas 8 peserta program SMK Go Global atau Calon Pekerja Migran Indonesia untuk mengikuti pelatihan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pelatihan tersebut menjadi tahapan persiapan sebelum peserta diberangkatkan untuk bekerja ke luar negeri. Program ini merupakan bantu kerjasama pemerintah Kabupaten Ngada dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, BP3MI Nusa Tenggara Timur. Kerjasama tersebut membuka peluang bagi masyarakat Ngada untuk mempersiapkan diri memasuki dunia kerja di luar negeri. Berdasarkan data program, kebutuhan awal peserta ditetapkan sebanyak 20 orang dengan 12 orang mendaftar. Dari jumlah tersebut, 8 peserta terkonfirmasi mengikuti program dan diberangkatkan untuk menjalani pelatihan.
12: Saya, Bupati Ngada, bersama tim fasilitasi, juga bersama anak-anak Ngada yang akan dikirim ke Kupang untuk pelatihan dan akan diberangkatkan ke luar negeri. Program ini program SMK Go Global, ya, kerjasama pemerintah Ngada dengan BP3MI Nusa Tenggara Timur, ya. Dan mereka ini nanti akan dipersiapkan untuk diberangkatkan ke luar negeri ke beberapa negara, ya. Dan kemarin yang kita umumkan itu ada dibutuhkan 20, namun yang terdaftar hanya 12, dan yang sudah positif berangkat ini ada 8.
11: Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ngada menghimbau masyarakat agar memanfaatkan peluang program SMK Go Global pada pelaksanaan berikutnya. Ia berharap semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi sehingga kesempatan memperoleh pekerjaan di luar negeri dapat dimanfaatkan secara optimal. Keikutsertaan dalam program ini diharapkan dapat menjadi salah satu jalan bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan memperluas kesempatan kerja. Melalui pelatihan dan persiapan yang terarah, peserta diharapkan lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja internasional. RRI ND, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
0: Jaringan telekomunikasi di Kabupaten Lembata ditargetkan pulih pada minggu pertama November 2026 setelah mengalami gangguan kabel laut sejak 29 September lalu. Laporan Ricardo Skota.
13: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kabupaten Lembata, Petrus Demong, mengatakan layanan internet saat ini mulai membaik dibandingkan dua hari pertama gangguan, meski kecepatannya belum kembali normal. Gangguan sistem komunikasi kabel laut atau SKKL ruas Leoleba BU2 tersebut paling terasa pada layanan jaringan 4G di wilayah perkotaan. Sementara sejumlah kecamatan pengguna infrastruktur bakti dilaporkan relatif aman. Pemerintah Kabupaten Lembata telah berkoordinasi dengan Telkom Wilayah dan Telkom Akses untuk mengetahui perkembangan penanganan gangguan. Berdasarkan informasi yang diterima Diskominfo, armada untuk mendukung perbaikan infrastruktur sedang diupayakan tiba di lokasi pada minggu ketiga bulan Oktober.
14: Armada untuk perbaikan mungkin diperkirakan di minggu ketiga itu sudah bisa tiba di lokasi dan diharapkan di minggu pertama bulan November jaringan bisa pulih kembali.
13: Sambil menunggu perbaikan, pemerintah daerah memanfaatkan jaringan intra pemerintah untuk menjaga layanan administrasi dan keuangan tetap berjalan. Sejumlah perangkat daerah juga mengoptimalkan koneksi internet mandiri guna mendukung pelayanan publik yang membutuhkan akses jaringan. Diskominfo Lembata berharap proses perbaikan berjalan sesuai rencana sehingga layanan telekomunikasi bagi masyarakat dapat kembali normal. RRI ND Ricardo Skota melaporkan.
0: Pemerintah mulai menerapkan pemungutan pajak penghasilan atau PPH Pasal 22 melalui 4 marketplace yang ditunjuk sebagai pemungut pajak bagi pedagang dalam negeri sejak 1 Oktober 2026. Kebijakan ini mengatur pemungutan pajak sebesar 0,5% dari omset sesuai ketentuan yang berlaku. Selengkapnya Rama Suci melaporkan.
15: 4 marketplace yang ditunjuk pemerintah untuk pungutan PPH Pasal 22 bagi pedagang dalam negeri adalah Shopee, Blibli, Tokopedia, dan Lazada. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang pungutan pajak atas penghasilan pedagang melalui perdagangan elektronik. Penyuluh pajak KPP Pratama Ende Erlangga Citranagara menjelaskan penerapan kebijakan tersebut dimulai pada 1 Oktober 2026 setelah pemerintah mengevaluasi kesiapan sistem dan administrasi.
16: Pemerintah telah memberikan waktu penyesuaian pelaksanaan pemungutan pasal 22 ini melalui marketplace. Sebelumnya ini sampai dengan tanggal 31 Oktober 2026. Kemudian dengan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk kondisi ekonomi masyarakat, kesiapan implementasi kebijakan, berdasarkan hasil evaluasi tersebut, kemudian

0: Tentuan, pengecualian juga berlaku bagi wajib pajak orang pribadi dengan omset hingga 500 juta rupiah dalam satu tahun pajak. Sepanjang telah menyampaikan surat pernyataan sesuai ketentuan kepada pihak marketplace, para pedagang daring diimbau memastikan data perpajakan pada akun masing-masing sudah sesuai, serta melengkapi dokumen yang dipersyaratkan agar pungutan berjalan tertib. RRI Endera Masuci melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita daerah RRI ND edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih, selamat siang.

Sorata sore ini Pro 1 RRI Indi. Pro 1 RRI Indi.

beredar. Pukul 16.02 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan ragam program pilihan untuk Anda. Hari Senin, UMKM Bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam kentongan. Hari Rabu,

0: Wih, sekarang nih belanja tuh makin mudah. Tinggal scan QR, pembayaran langsung selesai.
1: Betul, tapi ingat ya, mudah bukan berarti boleh sembarangan.
0: Hah, maksudnya?
1: Saat bertransaksi digital, pastikan kita menggunakan aplikasi dan situs resmi. Jangan pernah memberikan PIN, password, atau kode OTP kepada siapapun.
2: Di era ekonomi digital, teknologi memberikan kemudahan untuk berbelanja, membayar, dan menjalankan usaha. Namun, keamanan dan kehati-hatian tetap menjadi tanggung jawab kita bersama.
1: Sebelum klik atau transfer, cek kembali nama penerima dan jumlah pembayaran.
0: Oh, jadi transaksi digital harus cepat tapi tetap cermat ya?
2: Mari menjadi masyarakat yang cerdas dan bijak dalam ekonomi digital. Jaga data pribadi, periksa sebelum bertransaksi, dan jangan mudah percaya pada penawaran mencurigakan. Cerdas bertransaksi digital, aman beraktivitas, dan tumbuhkan ekonomi Indonesia.
3: Prodangdut, dangdut adalah kita.
4: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari. Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani, dan bikin suasana makin hidup. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
3: Dangdut adalah kita.
4: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda.

0: buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme tuan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya idealisme tuan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi, agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang.
1: Ayo, bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa

0: Suruhlah senjata berbicara satu bahasa yang lebih kuat lagi.
1: Bung Karno berpesan kepada masyarakat Indonesia agar kita tidak melupakan sejarah. Untuk kuasa Indonesia.

Tetapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Jumpa kembali di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan di kesempatan sore hari ini seperti biasa di edisi hari Sabtu ya. Oh, hari ini kok cantik sekali ya. Di tanggal 10 bulan 10 ya 2026. Oke, mudah-mudahan hari ini membawa banyak sekali keberuntungan dan juga berkah untuk kita semua yang sedang mendengarkan program Satu RRI ND. Saya Leli Kara dan juga rekan saya Budi Buku sebagai operator studio hadir menemani Anda sampai kita berada pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah di program acara Pro Dangdut. Jadi jangan lupa password kita ketika saya menyapa Anda dengan Pro Dangdut. Anda wajib membalasnya dengan Dangdut adalah kita.

0: Solid AG dengan Bujang Merana. Bella Nova, aku capek yang istirahat ya sayang ya kalau capek. Lalu ada bekas pacar dari Hamdan ATT, Bui Jadi Permadani dari Syahiba Saufa. Ridho Roma dan Soneta Ben dengan Kerinduan, Sakit Gigi Maggie Z. Kemudian ada Tuti Wibowo dengan No Comment, Tia Valen Memandangmu. Terus ada Gita Yubi dengan Buang Mantan Cari Yang Baru. Buangnya kemana nih pasnya? Terserah kamu saja deh mau buang kemana ya. Lalu ada Karena Kamu Aku Rela Menunggu dari Vita Alvia. Oke, saya terima dulu ya untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di layanan telepon dan juga WhatsApp ya. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore
1: kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Sari di Banjarmasin. Apa kabar Banjarmasin?
1: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Kabarnya baik. Banjarmasin, ini mendengarkan Pro 1 RRI dari jam berapa nih Sari?
1: Ini baru monitor nih.
0: Baru monitor terus langsung gabungin iya. Masuk ya. Luar biasa.
1: Luar biasa. Lagunya itu aja, Buang Mantan Cari Yang Baru.
0: Oh, Buang Mantan Cari Yang Baru. Oh, dahsyat sekali nih. Buangnya kemana nih?
1: Kemana aja dibuangnya?
0: Oke deh, Buang Mantan Cari Yang Baru untuk siapa?
1: Lagunya buat Mas Galuh, buatnya Mbak Ratna, buat Bang Marcel, buat Bang Sidi juga, buatnya Bang Sirpas, buat semuanya aja. Okay. Buat Mbak Lili, makasih banyak. Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat sore kembali untuk Sari yang ada di Banjarmasin. Buang mantan, cari yang baru. Oke, katanya buangnya kemana saja terserah deh. Intinya dibuang ya. Sadis sekali ini. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore, Pro Dangdut. Pro Dangdut, selamat sore. Pro Dangdut, selamat sore. Oke.
2: Dangdut, adalah kita selamat berakhir pekan.
0: Selamat berakhir pekan juga untuk Yeri yang ada di posisinya di Detu Alu, Yeri ya.
2: Iya.
0: Detu Alu bagaimana, panaskah Yeri?
2: Ini hari ada mendung-mendung. Ada mendung-mendung sih ini hari.
0: Jadi tidak terlalu terasa panas di sana?
2: Iya, hanya tadi pagi panas sekali, tadi pagi jam 8-9 itu tuh.
0: Oh iya, oke deh. Yeri,
2: Tirta di situ ende.
0: Panas sekali. Matahari rasanya dekat sekali dengan saya.
2: Tapi kalau Ibu Leli sudah masuk di dalam studio sudah tidak rasa panas. Lagi tahu karena AC berjalan.
0: Oke deh. Yeri, kamu mau pilih lagu yang mana nih?
2: Via Valen.
0: Via Valen yang mana judulnya?
2: Via Valen yang disiapkan tadi tuh.
0: Oke. Okay. Tidak usah digas ya, Yeri ya. Slow. Tidak. Oke, salamnya untuk siapa Yeri?
2: Pertama-tama buat Ibu Leli bersama Bang Budi, selamat sore, selamat bertugas, selamat berakhir pekan, tetap semangat sampai di penghujung acara nanti.
0: Amin.
2: Untuk Sari di Banjarmasin yang baru lewat tadi, Sari lupa saya Kak Sari. Untuk Abang Jabox dan juga Opa Juan di Talibura, Nano di Koting, Ida di Magetegar, ada Widya, ada Bunda Ima di Geliting. Ada Bang Agus, Bang Asonto, ada Opa Delordes di Kalimati, Oma Deva di Jakarta, Oma Ceril di Boanawa, Sipri di Boawai, Mas Galu di Jawa Timur, Ama Marcel di Wawaria, Om Papi di Wolowaru, Mama Oce di Bukit Tangor, Mama Hilda di Nanganasa, Ibu Erlina di Rowarena Barat, ada Ramla di Buton Tengah. Untuk semua keluarga besar saya yang berada di Labcast yang lagi mendengarkan siaran Pro Dangdut sore hari ini, dengan ucapan selamat sore, selamat berakhir pekan. Untuk Elsa Maria juga di Bajawa. Dan singkatnya saja semua pendengar setia Pro 1 yang lagi pantau sore ini, dengan ucapan selamat sore, selamat berakhir pekan. Buat Ibu Leli, thanks.
0: Oke, terima kasih kembali untuk Yeri yang ada di Detu Alu. Selanjutnya ada siapa lagi di layanan telepon? Halo, selamat sore, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut, selamat sore.
3: Selamat sore, sore, sore. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
3: Jawa Timur, Merapat.
0: Mas Galuh.
3: Ada iya dong.
0: Oke, bagaimana kabar Mas Galuh?
3: Kabarnya baik, gimana kabar baik?
0: Selalu baik, sehat. Mas Galuh bisa dengar dari suara saya kan?
3: Iya dengar dong, tetap semangat tuh gitu orangnya.
0: Oke deh. Terima kasih Mas Galuh. Silakan Mas Galuh mau pilih lagu yang mana nih? Tadi Mbak Sari minta lagunya Buang Mantan Cari Yang Baru nih.
3: Apa?
0: Mbak Sarinya tadi request lagu Buang Mantan Cari Yang Baru katanya.
3: Oh gitu. Waduh, nah itu. Nah terus lagunya tersisa apa Mbak?
0: Lagunya ada Pura-Pura Bahagia, kemudian Bujang Merana, Capek Yang, Aku Capek Yang, terus ada Bekas Pacar Hamdan ATT, Buih Jadi Permadani dari Syahiba Saufa, lalu ada Kerinduan, ada Sakit Gigi, ada No Comment, terus ada Sajojo dari
3: Kerinduan Sari. Aja.
0: Kerinduan saja ya, merindukan siapa dirimu Mas Galuh?
3: Iya, seorang kekasih gitu kan di Kalimantan tuh.
0: Oh iya.
3: Ini kan malam minggu.
0: Oh malam minggu, jadi merindukan seseorang ya.
3: Iya jelas dong.
0: Oke deh mantap. Silakan, salamnya untuk siapa?
3: Iya, ya, salamnya buat yang pertama buat sayangku Sari yang jadi Banjarmasin. Semoga sehat selalu, baiknya selalu bersama keluarganya. Terus ada Mama Diva, Bang Jaim, terus ada Bang Sikri, Bang Marcel, ada Putra Mus, terus ada semua aja yang lagi mantau. Buat yang siar semoga tetap semangat, selalu bahagia bersama keluarganya.
0: Amin.
3: Terima kasih. Selamat sore, sore, sore.
0: Selamat sore kembali juga untuk Mas Galuh yang ada di Jawa Timur. Oke deh. Kita sudah punya beberapa ini ya, beberapa penelpon yang sudah bergabung. Dan kayaknya saya harus hadirkan ya lagu-lagu permintaan dari penelpon-penelpon kita yang sudah bergabung. Tadi sudah ada Sari dari Banjarmasin, kemudian Yeri di Dotoelu, dan juga Mas Galuh yang ada di Jawa Timur. Untuk yang sudah coba bergabung, bersabar ya. Setelah 3 nomor lagu, saya akan kembali untuk menyapa Anda di Prodan.

kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Anda punya keluhan? Ada persoalan di lingkungan Anda? Atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Indonesia.

0: terganggu sekali gitu, karena kami mohon untuk bagaimana caranya bisa diatasi persoalan yang ada sekarang ini.
1: Saat ini sudah terhubung bersama Bapak Wisnu ya, Kasat Lantas ED. Ini Pak, ini kan kita dalam program acara Halo RRI saat ini Pak. Dan ini ada keluhan masyarakat yang ada di Jalan El Tari Pak, terkait dengan balap liar ini. Silahkan untuk tanggapan dan juga solusinya Pak.
2: Oh, baik, terima kasih. Terkait dengan keluhan masyarakat adanya balapan liar menggunakan knalpot yang bukan spesifikasi. Ya, memang kami dari jajaran Kepolisian Resor Endi, ya mungkin terkhusus juga Satu Lalu Lintas, sudah melakukan beberapa kegiatan. Sebetulnya sudah berjalan selama ini, yaitu saat ini kegiatan patroli. Patroli itu bahkan sampai tengah malam pun sudah dilakukan secara rutin juga. Kemudian kami jajaran Satu Lalu Lintas juga secara rutin tiap hari melaksanakan patroli blue light juga, menyasar beberapa lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan, rawan pelanggaran, termasuk dengan rawan akan balapan liar.
3: Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI ND 0821 4451 1957, atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821 3878 8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suararan, kita tanyaran, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prosaru RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: lagi di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, saya kembali membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Silakan, boleh langsung kontak kami ke 0821-445-11957. Dan juga boleh ke layanan WhatsApp di 0821-387-88786. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Sore juga, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Erlina dari Rowena Barat.
0: Dengan siapa di Rowena Barat? Putus-putus suaranya.
1: Ibu Erlina.
0: Ibu Erlina, oke. Iya. Ibu Erlina di Rowena Barat.
1: Iya.
0: Oke, Ibu Erlina sudah tahu atau sudah punya pilihan lagu-lagu yang akan saya putarkan?
1: Dari Tuti Wibowo.
0: Dari Tuti Wibowo, no comment ya.
1: Iya.
0: Oke deh, untuk siapa lagunya?

Kasih selamat sore bersama keluarganya. Untuk Mama Nabila di Onepinga, selamat sore bersama keluarganya. Mama Dolin di Aesa bersama keluarganya, selamat sore. Mama Opa Dirga di Tato, selamat sore. Mama Nadia di SMA 2, selamat sore bersama keluarganya. Edwin di Maumere bersama keluarganya, selamat sore. Dan untuk abangku Yeri di Netu Alu, selamat sore yang barusan lewat. Oma Cheryl, Opa Juan, Abang Putramus di Netu Mali, selamat sore. Mbak Elsa di Bejawa, Bapak Marsial di Wawaria, Bapak Maksim di Dona, Mbak Sari di Banjarmasin, Mama Nabila di Wiraja, selamat sore bersama keluarganya. Ibu Ratna di Manado, Abang Johan, Bapak Mati Maunori, Kakak Puja di Sintuni, Bapak Petrus di Adonara, Flores Timur, selamat sore. Opa Om Papi di Bolowaru, Bapak Marinus di Adonara, Nano di Maumere, salam kenal dari Ibu Erlina. Dan semua pendengar setia Prodangdut. Oke, selamat sore Mbak Lili.

0: Oke, okay, terima
1: Dangdut
0: kasih.
1: Adalah kita.
0: Baik, Ibu Erlina yang ada di Rorena, terima kasih banyak sudah bergabung dengan RRI ND. Dan saya juga bacakan ini ada pesan yang sudah masuk ya. Ada pesan yang sudah masuk datangnya dari sebentar, dari Elsa Maria di Kota Dingin Bajawa Flores NTT. Elsa mau request lagu yang judulnya Sakit Gigi karena memang sekarang Elsa lagi sakit gigi. Oh ya Elsa, cepat sembuh ya Elsa ya. Katanya sedang minum obat dan lagi dengar radio juga supaya bisa tidur dengan aman Kak Leli. Salam-salamnya untuk Bang Yeri dan semua pendengar RRI Pro 1 ND. Untuk kakak-kakak penyiar Pro 1 RRI ND ada Kak Christine, Kak Joanna, Kak Angel, Kak Leli, Kak Dito, terus Kak Rian dan kakak-kakak yang lainnya ya. Kakak-kakak yang lainnya yang tidak sempat Elsa Maria sebutkan satu persatu karena berhubung belum terlalu hafal. Spesialnya untuk diri sendiri saja yang sebentar lagi mau siap-siap makan siang dan langsung minum obat, terus siap-siap mau ke gereja misa sore. Terima kasih Kak Leli, Tuhan berkati, tetap semangat, amin. Terima kasih untuk Elsa Maria yang ada di Kota Dingin Bajawa. Selanjutnya halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore Mbak Leli.
0: Oma Ceril, ini beberapa kali telepon nih putus terus nih Oma.
2: Iya, jaringan.
0: Oma, bagaimana Oma kabarnya, sehat Oma?
2: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan sehat. Bagaimana kabar sebaliknya?
0: Saya sehat Oma. Terdengar iya. Ya dari suara saya Oma ya. Oma bisa dengar suara terus semangat kan Oma ya.
2: Suaranya semangat sekali.
0: Berarti sehat begitu Oma.
2: Iya.
0: Oma di Buana apa di Dolok nih?
2: Oma sudah di Dolok nih, sudah istirahat.
0: Sudah ganti shift ya Oma ya?
2: Iya.
0: Ganti setengah tiga tadi. Kayak kakaknya ya gantinya ke saya. Terus Oma gantinya ke Opa begitu. Oke, Oma Ceril silakan. Mau lagu yang mana nih Oma?
2: Aku capek deh.
0: Oh capek Oma, istirahat Oma. Oma capek, istirahat Oma. Jangan terlalu dipaksa.
2: Iya,
0: ya.
2: makanya Oma istirahat ini karena capek tadi langsung istirahat.
0: Istirahat sambil dengar RRI ND begitu ya, Oma ya.
2: Iya, mantap, betul sekali.
0: Oke, untuk siapa Oma lagu-lagunya?
2: Yang pertama untuk Mbak Lili bersama Bung Budi. Operator benar toh Bung Budi?
0: Betul sekali Oma, tepat. Nah,
2: salam selamat semangat. Semoga Tuhan memberkati kalian berdua.
0: Amin Oma, terima kasih banyak untuk doanya. Ya.
2: Salam yang lain untuk Yeri, terima kasih Yeri salamnya. Untuk ibu siapa tadi di Rorena tadi?
0: Ada Ibu Hervina, Ibu Ervina.
2: Oh Erlina.
0: Ya Ibu Erlina.
2: Ibu Erlina, terima kasih salamnya. Untuk Bung Papi di Waluwaru, Bung Maksi di Indona, Bung Oris di kilometer 4. Marcel di Bavaria, selamat sore. Untuk Putra Mus, Mananusia, Bapak Manda, Bapak Ustaz Abdullah, Bapak Soto, Bapak Inggris, semuanya selamat sore. Bapak Delope Citalimati.
0: Iya, Oma. Oma.
2: Halo.
0: Iya, Oma. Silakan lanjut.
2: Oh, iya, jaringan putus-putus nih.
0: Nih, Oma.
2: Untuk semua pendengar setia Prodangdut yang lagi pantau sore hari ini, ucapannya selamat sore semuanya. Selamat mendengarkan.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih Mbak Leli.
0: Terima kasih
2: jaringan
0: juga.
2: Kurang bagus nih mau sebut teman-teman semua tapi ya jaringan putus-putus nih.
0: Ini karena Oma sudah ke Dolok, harusnya ke Buanawa biar jaringannya jernih begitu Oma. Oke okay deh. Terima kasih untuk Oma Ceril yang ada di Buanawa yang sudah bergabung di Dolok ya, sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND di kesempatan sore hari ini.

0: 8511 ya. Katanya begini, kalau mau dengerin dari luar ND gimana? Caranya mudah sekali, langsung saja ke ini ya, ke RRI Digital, aplikasi RRI Digital, pilih Pro 1 RRI ND atau langsung ke streaming di www.rri.co.id. Saya masih tunggu partisipasi dari Anda semua untuk ke Papi yang ada di Wolowaru, kemudian Bapak Manda juga ditunggu kembali partisipasinya. Oke, kita terima dulu ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Pro Dangdut, selamat sore. Iya, selamat sore Bapak Manda. Ini pendengar lama yang cukup bertahan lama begitu ya. Sampai dengan saat ini masih terus aktif nih bersama Pro 1 RRI ND. Bapak Manda, bagaimana kabar Bapak?
1: Alhamdulillah kabarnya Manuri sekarang lagi cerah ceria.
0: Lagi cerah ceria, oke. Senang sekali Bapak Manda bisa bergabung di kesempatan sore hari ini. Lagunya sudah dipilih kah? Sudah punya pilihan Bapak?
1: Lagu dari bekas pacar dari Hamdan ATT.
0: Hamdan ATT bekas pacar, oke. Untuk siapa Bapak bekas pacarnya?
1: Yang di rumah dong.
0: Mantan pacar ya. Oke, okay. Mantap nih, sehat selalu berdua ya.
1: Ya amin, amin ya. Nah, yang pertama buat Adi Lili dan di box musiknya, selamat bertugas, yang selamat berakhir pekan, selamat berhari Minggu, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus buat Bung Firdi di Dalibura, Maomere, Bunda Ima, Devino, Devia, Denano, Demarcus, Devidia, Deole, Devia, Bung Jabok, selamat sore juga buat Serindia Donara, Amri di Palembang, terus buat Emma Ceril, buat Eta Endang, Ayu Rian di Bejawa, Ayu Dimbai, terus buat Rehan Sipri, Bapak Ingrid, Bung Serpas, Mama Oce, Mama Pemi di Solorowa, Yanti di Woloya, terus buat Sabri Alisurga di Maunura, Putra Mungkin Datu Mali, Mami Nama Ciko di Pamali, buat Bung Maksi di Nora, Nursia di Maun Bawah, pada Lordi Kalimati, Oris Seloris, Pak Sonto, di Pahua, Parsel di Bewaria, terus buat Bunda Arwin Rorike, Opa Natalia, Ade Fatma Bari, Ade Angki di Toli-Toli, Ade Puja di Papua Buntuni, Bung Papi di Wolowaru, juga buat Bunda Gati di Wonosobo, Dinda di Bogor, Bung Nasrun di Sulawesi, Ramlan di Buton Tengah, Ayu juga di Banjarmasin, terus buat Pak Odoi di Jambi, Uma Devan di Jakarta, Mama Hilda di Nanganusa, Bung Safrudin di Epi, Ibu Arilina di Rawarina Barat, Adik Elsa Maria juga di Jawa, selamat kenal. Singkatnya juga buat Ibu yang di Manado, Ibu siapa?
0: Ada Ibu Ratna di Manado.
1: Ibu Ratna di Manado, semoga gabung terus. Singkatnya buat seluruh pendengar KSRI di ND di mana saja berada, di ND pulang selamat sore. Selamat bergabung bersama Adela Likara di Surya Air 1 ND, semoga RRI semakin jaya di udara.
0: Amin, amin.
1: Buat Adela Likara. Terima kasih, selamat sore.
0: Oke deh, terima kasih, selamat sore juga untuk Bapak Manda yang ada di Maun.

0: lagi buat rujak. Enak nih. Anak-anak yang lagi main bola, tetangga saya Narda lagi tidur. Selamat beristirahat dan semua. Buat semua pendengar Pro 1ND di mana saja berada. Dan untuk kakak penyiar serta operatornya, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, saya sudah punya 3 nomor lagu ini. Tapi kayak masih ada yang berkedap-kedip nih ya di sore hari ini. Kita sapa kembali dulu ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore, adalah kita. Selamat sore Mbak Leli.
0: Iya, sore juga dengan siapa di mana?
1: Kak Judin di Minahasa.
0: Kak Judin di Minahasa. Akhirnya menepati janji ya. Bergabung lagi.
1: Iya, udah tiga kali aku gabung sama Kak Leli.
0: Betul sekali. Monitor RRI dari jam berapa nih Kak Judin?
1: Jadi sebenarnya baru monitor sih karena agak sibuk hari ini.
0: Oh iya, oke deh, terima kasih ya. Yang pasti tetap setia, tetap monitor Pro 1 RRIND. Luar biasa sekali jauh-jauh dari Minahasa nih ya. Oke Kak Judin, sudah punya lagu kah untuk saya putarkan sore hari ini?
1: Dipilihkan aja sama Kak Lili ya lagunya.
0: Saya pilihkan ya.
1: Iya.
0: Oke deh, saya pilihkan saja Jojo mau.
1: Iya, ngomong aja.
0: Oke deh, ditunggu ya lagunya ya. Nanti saya putarkan buat Kak Judin yang ada di Minahasa. Salamnya untuk siapa?
1: Salamnya buat semuanya yang udah pada gabung aja, udah banyak gitu. Iya, buat Kak Lilinya juga kesehatan. Sehat kan hari ini kabarnya?
0: Alhamdulillah, puji Tuhan saya sehat. Saya bahagia sekali. Karena Kak Judin juga gabung nih sore hari ini.
1: Oh iya, kedengarannya dari suaranya ya Kak Lili.
0: Terima kasih.
1: Penyiar ceria di NT ya gitu, paling ceria gitu.
0: Ah gitu ya, makasih. Kayaknya terus mengasih terus ini ya.
1: Iya, yang paling ceria, yang lain juga ceria, tapi yang paling tinggi cerianya itu Kak Lili. Gitu. Oh, iya.
0: Terima kasih ya, selalu pantau RRI ND, selalu support RRI ND.
1: Iya, salamnya buat kru-krunya dikit aja mewakili ya, nggak aku sebut semua.
0: Iya, oke.
1: Buat Kak Lenny, buat Kak Angel, buat Kak Christine, semua deh. Yang lainnya juga aku sebut gitu ya. Banyak kan, ada beberapa gitu. Semuanya deh. Buat Kak Lenny-nya, sampai ketemu lagi. Makasih, selamat sore.
0: Ditunggu, terima kasih, selamat sore kembali untuk Kak Judin yang ada di Minahasa. Oke deh, untuk yang lain tahan-tahan dulu ya. Saya hadirkan dulu nih lagu-lagunya. Oh ya, sayang nih, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore.
0: Iya, Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
2: Dengan Delva di Wolowoku.
0: Delva di Wolowoku. Oke. Delva, apa kabar?
2: Baik.
0: Baik. Delva sudah pulang sekolah kah?
2: Sudah.
0: Sudah. Sore ini bergabung mau kirimkan salam untuk siapa?
2: Mau kirimkan salam untuk teman-teman.
0: Siapa teman-temannya? Di mana sekolahnya?

0: Oke deh. Teman-temannya di mana nih sekolahnya?
1: Ada di Ursula.
0: Oh, di Ursula.
1: Di Enmat, di Nazaret, di SD Impres ND 16.
0: Oke deh, pinter-pinter nih. Itu saja kah?
1: Iya.
0: Baik Delva, terima kasih Delva.
1: Ya.
0: Oke, Delva di Bolomoku. Dan titip salam juga untuk ke papa mamanya Delva dan semua yang tadi sudah disebutkan oleh Delva. Oke, fix ya. Kita ke tembang dulu, saya hadirkan lagu-lagu permintaan dari pendengar yang sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND.

Tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya. Sebuah

mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University,

dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

0: memang berguna. Ajukanlah idealisme tuan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya idealisme tuan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi, agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang.
1: Ayo, bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti.

0: berbicara satu bahasa yang lebih kuat lagi.
1: Bung Karno berpesan kepada masyarakat Indonesia agar kita tidak melupakan sejarah. Untuk kuasa Indonesia.

beredar. Pukul 16 lebih 2 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan ragam program pilihan untuk Anda. Hari Senin, UMKM Bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam Kentongan. Hari Rabu, Minggu

0: dan inspirasi.
1: Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Pro Dangdut edisi hari ini.

0: jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang membagikan tautan dan juga mengklaim sebagai akses untuk mendapatkan ponsel dan juga laptop gratis dari pemerintah. Bantuan tersebut disebut dan ditujukan bagi mahasiswa dan juga pelajar yang belum memiliki perangkat untuk mendukung kegiatan belajar. Dilansir dari komdigi.go.id, tidak ditemukan informasi resmi mengenai program pemerintah yang memberikan bantuan laptop dan juga ponsel secara khusus kepada mahasiswa ataupun pelajar. Informasi yang beredar tersebut tidak sesuai dengan program bantuan pendidikan yang tersedia. Pemerintah memang menyediakan Kartu Indonesia Pintar atau KIP dan kuliah bagi mahasiswa dari keluarga yang memenuhi kriteria berdasarkan data tunggal sosial dan juga ekonomi nasional atau DETASEN. Bantuan tersebut berupa pembiayaan pendidikan dan juga biaya hidup, bukan pemberian perangkat laptop atau ponsel secara otomatis. Sementara itu, tautan yang beredar mengarahkan pengguna ke formulir yang meminta data pribadi. Data yang diminta meliputi nama lengkap, asal provinsi, dan juga nomor telegram aktif. Permintaan informasi pribadi melalui tautan yang tidak berasal dari kanal resmi perlu diwaspadai. Dan kondisi tersebut berisiko dimanfaatkan untuk pencurian data atau modus pendengar. Dan masyarakat diimbau tidak mudah percaya terhadap informasi bantuan pendidikan yang beredar melalui media sosial. Dan informasi mengenai program pemerintah sebaiknya diperiksa melalui situs dan juga kanal resmi kementerian ataupun lembaga terkait. Tautan yang beredar tidak didukung informasi resmi mengenai program bantuan laptop dan juga ponsel gratis bagi pelajar ataupun mahasiswa dan meminta data pribadi pengguna. Jadi unggahan berisi klaim bantuan ponsel dan juga laptop gratis dari pemerintah ini merupakan konten palsu. Sekian cek fakta di kesempatan sore hari ini, tetap bersama program 1 RRI ND.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1

0: Wih, sekarang nih belanja tuh makin mudah. Tinggal scan QR, pembayaran langsung selesai.
1: Betul, tapi ingat ya, mudah bukan berarti boleh sembarangan.
0: Hah, maksudnya?
1: Saat bertransaksi digital, pastikan kita menggunakan aplikasi dan situs resmi. Jangan pernah memberikan PIN, password, atau kode OTP kepada siapapun.
2: Di era ekonomi digital, teknologi memberikan kemudahan untuk berbelanja, membayar, dan menjalankan usaha. Namun, keamanan dan kehati-hatian tetap menjadi tanggung jawab kita bersama.
1: Sebelum klik atau transfer, cek kembali nama penerima dan jumlah pembayaran.
0: Oh, jadi transaksi digital harus cepat tapi tetap cermat ya?
2: Mari menjadi masyarakat yang cerdas dan bijak dalam ekonomi digital. Jaga data pribadi, periksa sebelum bertransaksi, dan jangan mudah percaya pada penawaran mencurigakan. Cerdas bertransaksi digital, aman beraktivitas, dan tumbuhkan ekonomi Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi.

0: dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat sore dan senang sekali kami kembali hadir di kesempatan sore hari ini menemani Anda di program acara Green Radio. Dan pendengar RRI, pertanian itu memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Namun tantangan seperti perubahan iklim, kemudian keterbatasan air, dan juga penurunan kesuburan tanah menuntut kita untuk menerapkan praktek pertanian yang lebih berkelanjutan. Nah, pertanian ramah lingkungan menjadi salah satu upaya untuk menjaga produktivitas lahan sekaligus melestarikan sumber daya alami demi ketahanan pangan saat ini dan juga masa depan. Dan pendengar RRI, di kesempatan sore hari ini topik kita di program acara Green Radio, pertanian ramah lingkungan sebagai upaya menjaga ketahanan pangan, dengan Charlie Mutiara, dosen program studi agroteknologi Fakultas Sains dan juga Teknologi Universitas Flores, sudah di ujung telepon dengan RRI ND. Pak Charlie, selamat sore.
2: Selamat sore, Bu.
1: Baik, Pak Charlie, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan RRI ND di kesempatan sore hari ini di program acara Green Radio. Nah, Pak Charlie, di awal ini mungkin Pak Charlie bisa jelaskan begitu ya kepada pendengar RRI seperti apa atau apa yang dimaksud dengan pertanian ramah lingkungan. Silakan, Pak Charlie.
2: Baik, Bu, terima kasih. Konsep pertanian ramah lingkungan ini sebenarnya sudah awal aktivitas pertanian sudah diterapkan. Dari pertanian ramah lingkungan sebenarnya pertanian yang sangat berhubungan dengan kearifan lokal atau ini kecakapan dalam bertani dari masyarakat dahulu kala. Nah, pertanian ramah lingkungan ini mulai berubah seiring dengan

0: diwariskan oleh nenek moyang kita begitu ya. Hanya saja
1: kurang lebih seperti itu.
0: Hanya saja karena perkembangan zaman, teknologi, akhirnya bahan-bahan kimia ini mulai masuk begitu ya dalam ranah pertanian, sehingga ini bisa merusak tanaman-tanaman kita begitu ya, tanah kita, unsur tanah yang sebenarnya dibutuhkan oleh tanaman begitu ya, yang akan kita tanam dan juga yang sudah kita tanam. Nah, Pak Cardi, apakah memungkinkan ketika tanah kita yang sudah terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia ini, kita kembali lagi ke pertanian yang ramah lingkungan begitu Pak Cardi? Apakah memungkinkan bisa dilakukankah?
1: Jadi kurang lebih secara umum tuh tanah dia punya mempunyai kemampuan sendiri Bu untuk memulihkan kondisinya. Secara umum dia sejak dahulu karena tanam punya kemampuan untuk memulihkan kondisinya. Hanya waktunya yang
0: cukup lama.
1: Waktunya apakah bisa sesuai dengan kebutuhan manusia? Jadi kalau aktivitas pertanian kan saat ini ujung-ujungnya adalah ada tidak dampak ekonomi bagi petani. Besar tidak dampak ekonomi bagi petani. Nah, jadi kalau pertanian ramah lingkungan itu berkaitan dengan kembali ke alam, kembali ke lingkungan, apakah ini masyarakat yang membutuhkan hasil dari tanah tersebut mau menunggu atau mau menyesuaikan sesuai dengan kaidah-kaidah di alam. Nah, ini yang agak sulit karena pertanian ramah lingkungan tantangannya itu sebenarnya di awalnya biasa membutuhkan waktu yang lebih lama untuk hasil yang seimbang atau sama dengan pertanian yang tidak ramah lingkungan, yang menggunakan input-input kimia yang tinggi.
0: Okay.
1: Terus biasanya biaya awal yang lebih tinggi, Kak. Dua hal ini yang ini biasanya menghambat ini penerapan pertanian ramah lingkungan. Dan yang paling tinggi sebenarnya saat ini adalah pasarnya, yang biasanya pasar yang kurang mendukung. Biasanya petani sudah mulai mencoba untuk pertanian ramah lingkungan, tapi dihargai sama dengan pertanian-pertanian pada umumnya. Karena itu hambatan-hambatan yang ada dan ini pasar yang tidak mendukung, petani akhirnya cenderung kembali ke pertanian yang tidak ramah lingkungan. Kurang lebih seperti itu. Tantangan.
0: Baik, yang pertama itu soal waktu begitu ya. Tanah tuh punya kemampuan untuk bisa kembali lagi begitu ya ke tahapan yang
1: memulihkan
0: awal. Memulihkan itu. Tetapi kemudian ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, bisakah petani-petani kita ini bertahan dengan waktu yang cukup lama ini? Kemudian mereka harus sementara mereka harus memenuhi kebutuhan ekonomi mereka begitu ya, ekonomi keluarga. Ini yang menjadi tantangan pertama. Nah, ini kalau boleh tahu ini membutuhkan waktu berapa lama ini Pak Cardi?
1: Dia tidak pasti untuk masing-masing kondisi. Semakin rusak, semakin rusak dia biasanya butuh waktu yang lebih lama dibandingkan yang tidak terlalu rusak, Bu.
0: Jadi kalau
1: tapi
0: untuk
1: sebenarnya yang tantangan terbesarnya sebenarnya Bu, ini ketika petani sudah mau mencoba, apakah ada dukungan pasar terhadap hasil yang sudah didapat petani untuk menerapkan pertanian ramah lingkungan.
0: Itulah,
1: jika pasarnya tidak mendukung, waktu yang sudah dijalani oleh petani rasanya percuma.
0: Orang Ende bilang sama WE begitu ya Pak Cardi.
1: Sama WE kurang lebih seperti itu.
0: Sama WE. Nah, ini Pak Cardi balik lagi nih, saya penasaran. Tadi disampaikan bahwa ya ini tergantung dari kerusakan tanahnya begitu ya. Ada yang rusak sedang, rusak berat. Nah, ini kalau misalnya yang rusak yang sedang dan berat ini untuk sedang sendiri ini berapa lama begitu?
1: Jadi dia gini Bu, pemulihannya biasanya ini ketika mau kembali biasanya awal-awal hasil tidak sesuai. Misalnya dalam 1 hektar kalau kita tanam padi, misalnya biasanya hasilnya 2 hektar, 2 ton per hektar atau 3, dia biasanya menurun dari itu ketika kita mulai masuk ke pertanian ramah lingkungan. Kami ada kemarin ada kerjasama dengan beberapa LSM yang mulai bergerak ke lahan uji coba ke lahan sawah. Sudah 3 kali musim tanam Bu untuk menguji coba beberapa dosis pupuk, kombinasi antar pupuk organik dengan pupuk anorganik. Jadi itu sudah mulai terlihat di 2 musim hingga 3 musim tanam Bu.
0: Oke, jadi bukan berarti ketika dia ingin memulihkan masih berproses itu, bukan berarti kita tidak bisa menanam sama sekali

0: begitu ya Pak Charlie.
1: Tetap
0: bisa hanya, menggunakan lahan tersebut, ya. Hanya memang produktivitasnya ini yang menurun begitu ya, hasilnya ya. Ini yang tidak seperti ketika tanah kita menggunakan pupuk-pupuk gitu ya, yang tidak ramah lingkungan tadi. Oke, okay, baik. Nah ini,
1: jadi, Bu. Nah,
0: silahkan Pak Charlie.
1: Nah, jadi ini sebenarnya hal itu sebenarnya bisa diterima oleh petani ketika pasar mau menerima hasil pertanian itu dengan ini harga yang mungkin lebih baik dibandingkan tanaman-tanaman yang tidak menerapkan pertanian ramah lingkungan. Jika pasar bisa menerima, maka hasil yang mulai turun itu ini tidak terlalu dirasakan oleh petani.
0: Iya,
1: tapi ketika tidak disiapkan pasar yang baik untuk menerima hasil pertanian yang menggunakan sistem pertanian ramah lingkungan, akhirnya mulai menurunlah keinginan petani untuk menerapkan pertanian ramah lingkungan.
0: Dan sejauh ini Pak Charlie melihat seperti apa? Apakah justru ini bikin petani kita akhirnya memutuskan untuk kembali lagi ke yang tidak ramah lingkungan atau seperti apa nih?
1: Jadi ini kurang lebih dia begini Bu, kalau ini menggunakan input-input kimia buatan yang saat ini tersedia, itu lebih mudah, lebih efisien, lebih cepat dapat hasilnya untuk jangka waktu pendek, tapi tidak untuk jangka waktu panjang, karena kalau semakin lama digunakan berarti tanahnya semakin rusak, input-input kimia itu akan dibutuhkan dalam jumlah yang lebih banyak. Jadi untuk tantangan yang akan datang, memang petani akan semakin merugi, tapi untuk dalam waktu dekat itu keuntungan besar yang didapat petani dibandingkan dengan menerapkan pertanian ramah lingkungan.
0: Nah ini bagaimana para petani itu bisa tahu bahwa oh ya tanahnya mereka ini sudah pulih, sudah sehat kembali begitu, sudah bebas dari bahan-bahan kimia begitu?
1: Jadi dia begini Bu, ini kurang lebih gampangnya gini. Biasanya kalau kita kasih pupuk pasti hasilnya meningkat. Nah ini dari waktu ke waktu jika dikasih pupuk hasilnya bukan meningkat, dia semakin menurun. Jadi dosis pupuknya misalnya saat ini dikasih 100 kg, tahun depan saat ini dikasih 100 kg dengan hasil misalnya 2 ton. Tahun depan dia harus untuk hasil yang sama 2 ton harus dosis pupuknya harus dinaikkan lagi.
0: Oh, iya.
1: Jadi, lebih dinaikkan terus itu. Indikasi nggak mudah untuk melihat tanahnya sudah mulai rusak.
0: Jadi ini memang petani juga walaupun cepat panen begitu ya, tetapi juga harus mengeluarkan cukup banyak uang nih untuk membeli pupuk-pupuk kimia tadi begitu ya, karena dosisnya makin hari makin tinggi ini karena tanahnya sudah tidak mempan lagi begitu ya dengan dosis sebelumnya begitu ya Pak.
1: Kurang lebih seperti
0: ya?
1: Begitu, Bu.
0: Iya. Okay, deh.
1: Dan pasar lebih mudah menerima. Pasar tidak membedakan antara yang hasil pertanian ramah lingkungan dan yang tidak ramah lingkungan. Jadi yang penting yang tersedia jumlahnya banyak itu yang diambil pasar.
0: Okay. Baik, Pak Charlie, kita akan lanjutkan kembali obrolan kita. Tapi kita break dulu ya. Kami hadirkan dulu satu nomor lagu sebagai ucapan terima kasih dari RRI ND untuk Pak Charlie yang sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan RRI ND. Kami minta untuk tidak matikan telepon karena kita akan lanjutkan kembali Pak Charlie.
1: Baik, Bu.

Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda, efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.

main di lapangan. Tapi aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang, dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji

0: Anda masih bersama kami di Florata Sore di program acara Green Radio untuk edisi sore hari ini, masih dengan topik dan juga narasumber yang sama untuk kita perbincangkan di kesempatan sore hari ini, terkait dengan pertanian ramah lingkungan sebagai upaya menjaga ketahanan pangan dengan Charlie Mutiara, dosen program studi agroteknologi Fakultas Sains dan juga Teknologi Universitas Flores. Pak Charlie, selamat sore kembali.
1: Selamat sore, Bu.
0: Oke, Pak Charlie, terima kasih sudah memberikan begitu banyak informasi begitu ya di awal tadi. Kemudian kita akan lanjutkan kembali ini, Pak Charlie. Ketika petani ingin kembali begitu ya menerapkan pertanian yang ramah lingkungan setelah sekian lama menggunakan pupuk dan juga pestisida kimia yang tentu saja ini tidak ramah lingkungan ya. Tentunya tanah membutuhkan proses pemulihan. Nah, perlakuan seperti apakah yang harus dilakukan oleh petani selama masa peralihan tersebut supaya kesuburan tanah ini bisa cepat pulih begitu ya, kembali pulih dan produktivitas tanaman ini tetap terjaga begitu, Pak Charlie, silakan.
1: Oke, baik, Bu. Jadi ini dalam pelaksanaan pertanian ramah lingkungan biasanya ada beberapa prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan, misalnya mengurangi penggunaan pupuk kimia, mulai kembali ke pupuk organik, terus pengendalian hama secara alami, terus konservasi air, rotasi tanaman, terus melestarikan kembali ke keragaman hayati. Jadi itu seperti menanam tanaman tidak hanya satu jenis tanaman sepanjang waktu, tapi mulai ada sistem polikultur lah, biasanya istilah yang disebut menanam bukan hanya lebih dari satu jenis, menanam lebih dari satu jenis tanaman di dalam satu lahan. Kurang lebih itu lima prinsip utama, Bu, dalam penerapan prinsip pertanian ramah lingkungan.
0: Oke. Baik. Tadi di awal tadi Pak Charlie sampaikan bahwa kalau menggunakan pupuk kimia itu setiap tahun ketika menanam itu dosisnya harus dinaikkan begitu ya, semakin meningkat begitu ya, untuk memperoleh hasil yang sama dengan ketika mereka awal menggunakan pupuk begitu ya, untuk persentasenya begitu, kadarnya yang digunakan begitu ya, Pak Charlie ya. Nah, apa dampak lainnya yang bisa dirasakan oleh para petani dan juga kita semua begitu ya, ketika terus mempertahankan pertanian yang tidak ramah lingkungan ini, Pak Charlie?
1: Oke, Bu. Jadi ini kalau kita menerapkan pertanian yang tidak ramah lingkungan, kurang lebih dampak-dampak ikutan yang bisa terjadi dalam jangka panjang, kesuburan tanah mulai menurun. Terus lingkungan semakin tercemar untuk jangka waktu yang lebih lama, terus produk pertanian yang sehat itu makin berkurang. Keseimbangan ekosistem makin menurun, terus sumber daya alam makin menipis karena ada penggunaan sumber daya alam yang terus meningkat untuk mendapatkan hasil yang tetap sama. Kurang lebih seperti itu. Okay. Lebih ada 5 dampak negatif lah secara umum ketika tidak menerapkan pertanian ramah lingkungan.
0: Oke. Dan Pak Charlie melihat sendiri petani-petani kita ini apakah sudah sangat memahami begitu ya dampak penggunaan bahan kimia secara berlebihan dalam pertanian? Apakah sudah ada kesadaran dan juga inisiatif begitu ya dari petani itu sendiri untuk kembali ke praktik pertanian yang lebih alami, atau seperti apa ini yang Pak Charlie melihatnya? Apakah mereka terus mempertahankan untuk menggunakan atau menjalankan pertanian yang tidak ramah lingkungan?
1: Baik, menarik sekali pertanyaannya. Jadi menurut saya semua petani sudah tahu, tahu informasi ini. Tapi saya coba kasih satu kasus ya, Bu, yang pernah terjadi. Jadi beberapa tahun yang lalu di suatu daerah lah, Bu. Jadi kami mengadakan pertemuan bersama untuk menyatukan komitmen kembali ke alam, kembali ke organik. Di saat yang bersamaan, ini daerah tersebut, pemerintah daerah tersebut melakukan kerjasama dengan salah satu pabrik besar yang akan menyerap jagung dari daerah tersebut. Nah, ketika ini perjanjian kerjasamanya sudah ditandatangani oleh Pemda setempat dan perusahaan tersebut, Selanjutnya kami melaksanakan komitmen bersama. Komitmen itu langsung dipatahkan oleh pihak industri yang akan menyerap jagung dari daerah tersebut. Mereka memberi pilihan. Jika mau tetap berkomitmen untuk menerapkan pertanian organik, maka mereka akan pergi, mereka meninggalkan daerah tersebut. Jadi Pemda diberi pilihan. Mau tetap kerjasama dengan pabrik, dengan industri, atau mau ini menerapkan pertanian ramah lingkungan kembali ke organik. Jadi ujung-ujungnya kan itu dampak ekonomi. Jadi secara otomatis karena melihat dampak ekonomi merubah ini masalah yang penting bagi masyarakat. Jadi diputuskan untuk ramah lingkungannya ditinggalkan.
0: Ekonominya penerapan yang dipilih.
1: Iya, kurang lebih seperti begitu.
0: Jadi ini memang memahami betul bahwa dampaknya itu ada dan itu berkelanjutan. Tetapi ada hal yang lebih penting, isi perut ini yang lebih didahulukan begitu ya Pak Charlie. Yang
1: lebih penting, ekonomi sangat mendesak.
0: Tuntutan ekonomi ini yang perlu ini ya, yang paling penting. Oke, Pak Charlie, kita juga akan undang pendengar RRI yang ingin bergabung bersama kita. Silakan di 0821 4451 1957. Dan juga boleh ke WhatsApp program 1 RRI ND di 0821 3878 8786. Oke, Pak Charlie, dari studi kasus tadi ya, kasus yang sudah Pak Charli sampaikan tadi, ini kesimpulannya ini seperti apa nih menurut Pak Charli? Ini salah satu contoh ya, dan saya kira juga beberapa daerah juga ini kalau mau dibilang bagai makan buah simalakama begitu ya, ambil tidak ambil juga serba salah ini ya Pak Charli ya,
1: kurang lebih seperti itu. Jadi menurut pandangan saya, selama tidak ada kerjasama antar berbagai lintas komunitas dengan pemerintah terkait dengan pasar, pemanfaatan pasar, penyediaan pasar untuk pertanian ramah lingkungan, penerapannya akan sulit untuk kedepannya karena kebutuhan ekonomi sangat mendesak, sehingga kebutuhan ekonomi biasanya tidak bisa menunggu proses alam atau proses perbaikan yang sedang dilakukan dalam penerapan pertanian ramah lingkungan.
0: Baik, jadi ini sudah ada yang bergabung nih Pak Charlie ya, sambil terus kita ngobrol ini saya bacakan dulu nih pertanyaan dari pendengar kita yang sudah bergabung bersama RRI di kesempatan sore hari ini, dari Pak Yano yang ada di Woloare. Bagaimana kami sebagai konsumen itu bisa memastikan bahwa produk yang diklaim ramah lingkungan itu memang diproduksi dengan cara yang sesuai begitu? Nah, ini bagaimana membedakan begitu ya, yang ramah lingkungan dengan yang tidak ramah lingkungan?
1: Saya langsung respon ya Bu.
0: Iya, silakan.
1: Itu Bu, makanya kalau menurut saya memang kalau pertanian ramah lingkungan harus didukung oleh penyediaan pasar yang memadai, sehingga pasar yang sudah memadai itu sudah ada karakteristik-karakteristik atau indikator-indikator produk-produk yang diakui sebagai produk-produk ramah lingkungan. Nah, jadi ada pasar yang disiapkan itu sudah ada indikator-indikatornya. Jadi setiap produk-produk yang diklaim ramah lingkungan dimasukkan ke pasar tersebut, disortir, baru bisa dibeli masyarakat. Jadi sebenarnya dibuat suatu badan atau suatu pasar lah Bu, lembaga yang bisa menampung, ya bisa menampung itu, karena kalau dilihat secara kasat mata, ini secara umum bisa dibedakan, tapi tidak bisa spesifik karena biasanya produk ramah lingkungan tuh produk-produk yang sudah kembali ke organik itu biasanya. Ini kalau misalnya untuk tanaman sayur-sayuran itu, tanamannya sudah terlihat banyak-banyak bolong di daun-daunnya. Biasanya kurang lebih seperti itu, tapi tidak menjamin 100% itu sudah menerapkan pertanian yang ramah lingkungan sesuai standarnya.
0: Jadi ini sulit juga ini ya Pak Charlie ya. Lalu dengan permasalahan yang sudah di kita lihat secara langsung begitu ya. Tadi yang sudah disampaikan bahwa ini juga sulit kalau misalnya mau membedakan begitu ya. Nah, ini dukungan dari akademisi ini seperti apa nih? Apalagi di bidang agroteknologi begitu ya. Sejauh mana perguruan tinggi khususnya Universitas Flores ini sudah berkontribusi begitu untuk mendorong penerapan pertanian ramah lingkungan. Kemudian apakah sudah ada penelitian, edukasi atau pendampingan yang menghubungkan pengetahuan akademis dengan praktek pertanian masyarakat ataupun pendekatan-pendekatan yang dilakukan kepada pihak pemerintah begitu untuk memfasilitasi seperti tadi yang Pak Cari sampaikan bahwa ini perlu disiapkan tempat khusus begitu ya untuk menampung bahan-bahan makanan atau hasil-hasil pertanian yang betul-betul ramah lingkungan supaya tidak terkontaminasi karena memang sulit dibedakan begitu Pak Charlie. Ini pertanyaannya cukup banyak nih ya. Silakan Pak Charlie.
1: Jadi kurang lebih nih berbagai instansi di bidang pertanian itu sudah melakukan banyak sekali ini riset-riset pertanian berkaitan dengan pertanian ramah lingkungan. Jadi mungkin hal yang sama sudah dilakukan sudah sangat lama dilakukan oleh berbagai institusi berkaitan dengan pertanian, hanya terkendala Ibu. Jadi saat ini terkendala adalah pasarnya. Jadi terbaru kami bersama berbagai lembaga dan pemerintah berupaya untuk melakukan riset sudah 3 musim untuk lahan padi di Kecamatan Wewaria. Musim yang ketiga uji coba berbagai produk pertanian organik di tanaman padi. Dan yang terbaru juga kami dengan Badan Riset Indonesia BRIN itu juga uji coba untuk melakukan pertanian ramah lingkungan pada lahan-lahan pertanian yang terdampak vulkanik di gunung, dari Gunung Lewotobi. Jadi sudah berbagai riset sudah banyak dilakukan, tapi kalau kita lihat riset-riset ini sebenarnya sudah banyak dilakukan di waktu-waktu yang lama. Jadi masalahnya tetap yang sama, setelah riset dilakukan sudah dibagi informasi itu petani mencoba melakukannya, terus hasilnya mau dijual kemana? Atau apakah dihargai berbeda dengan produk-produk yang tidak ramah lingkungan? Jika dihargai sama atau tempat penampungannya tidak ada, berarti ujung-ujungnya petani akan kembali ke sistem yang tidak ramah lingkungan, kurang lebih seperti begitu.
0: Oke. Baik, Pak Charlie, sebelum kita akhiri obrolan kita, apa pesan Anda, himbauan Anda begitu ya kepada para petani kita, masyarakat kita, untuk mari kita sama-sama begitu ya menerapkan pertanian yang ramah lingkungan, kita jaga sama-sama begitu lingkungan kita. Silakan.
1: Kalau ini pesan untuk petani, saya rasa ini sudah kalau saya sendiri sudah sekitar belasan tahun untuk menyampaikan hal yang sama. Para petani untuk kembali ke lingkungan, tapi sebenarnya pertanyaan balik dari petani, terus bagaimana dampak ekonomi yang akan dialami petani jika tetap menerapkan hal ini, karena pertanian ramah lingkungan itu untuk jangka panjang ya akan lebih berdampak kepada bagaimana menjaga lingkungan untuk tetap ada saat ini dan di waktu yang akan datang untuk keturunan yang akan datang. Tapi kebutuhan ekonomi saat ini seperti apa, itu yang masih sangat sulit untuk diselesaikan. Jadi ini menjadi kendala hingga saat ini, Bu. Jadi ketika riset-riset di bidang pertanian ramah lingkungan itu sudah dilakukan, didapat formula yang pas, penerapannya dilakukan oleh petani, terus produknya mau diapakan, nah itu yang kesulitan. Kami masih kesulitan di hal seperti itu.
0: Oke. Baik, Pak Charlie, terima kasih untuk waktunya dengan RRI ND di kesempatan sore hari ini di program acara Green Radio. Sekali lagi terima kasih dan mudah-mudahan kita bisa planningkan lagi begitu ya untuk ngobrol di edisi berikutnya dengan topik dan juga tema yang berbeda. Terima kasih Pak Charlie, selamat sore.
1: Terima kasih Bu, selamat sore.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya

Indonesia Kupang edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Dua informasi bagawali berita sore ini. Taman Budaya Gotong Royong PLBN Mota Ain jadi media sosialisasi tata nilai BPJS Kesehatan.

0: bersama saya Erika Gurto. Taman Budaya Gotong Royong PLBN Mota Ain jadi media sosialisasi tata nilai BPJS Kesehatan. Laporan Febi Liolede.
1: Taman Budaya ini dibangun tidak hanya sebagai simbol, tapi juga sebagai tempat ya untuk menyebarluaskan pemahaman terkait tata nilai inisiatif BPJS Kesehatan.
2: Taman Budaya Gotong Royong di PLBN Mota

dan kawasan PLBN Motain yang diharapkan menjadi ruang interaksi, edukasi, budaya, dan aktivitas masyarakat. Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum SDM BPJS Kesehatan Feti Yulianti Permanasari menegaskan Taman Budaya Gotong Royong di kawasan PLBN Motain bukan

0: sehari-hari.
1: Taman budaya ini dibangun tidak hanya sebagai simbol, tapi juga sebagai tempat ya untuk menyebarluaskan pemahaman terkait tata nilai inisiatif BPJS Kesehatan. Tata nilainya apa yang kita sebut inisiatif itu? Jadi ada integritas, kolaborasi, pelayanan prima, dan juga inovatif. Harapannya tidak hanya di internal BPJS Kesehatan saja, tapi tata nilai ini juga dapat dipraktikkan jika mungkin ya oleh seluruh ekosistem BKN, sehingga kita semua di dalam lingkup ekosistem BKN memiliki nilai yang selaras, karena semuanya ini kan nilai positif ya, sangat bagus sekali diterapkan di berbagai stakeholder dan juga diterapkan
0: di Dirut SDM dan Umum BPJS Kesehatan.

0: berkelanjutan.
1: Ya, karena kan memang ini di batas negeri ya, artinya itu simbol juga bahwa layanan JKN, layanan BPJS Kesehatan itu sampai ke ujung negeri, tidak hanya di pusat-pusat kota saja. Itu makanya kami memilih lokasi di PLDN ini. Makanya tentunya taman ini bisa dimanfaatkan dengan baik sebagai ruang publik begitu ya, oleh masyarakat di sekitar sini, baik untuk edukasi, mungkin juga buat olahraga dan lain-lain. Selain itu, tata nilai kami juga dapat dipahami juga oleh eksternal kami, oleh mitra strategis kami. Selain itu, harapannya tentu taman ini juga bisa dirawat, dijaga bersama oleh masyarakat dulu juga gitu, sehingga manfaatnya bisa optimal.
0: Pihaknya berharap dengan kehadiran taman tersebut, semangat gotong royong terus tumbuh, bukan sekedar simbol, tetapi menjadi nilai yang nyata. Eraria Tambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Bupati ND.

0: Jumat 9 Oktober 2026. Bupati Yosef mengatakan pelantikan sekda definitif menjadi momentum penting untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintah daerah. Ia menegaskan kehadiran sekda definitif diharapkan mampu meningkatkan efektivitas koordinasi dan pelaksanaan program pemerintah. Menurutnya, sekda memiliki peran strategis dalam mengkoordinasi perangkat daerah, memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai rencana, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Karena itu, sekda definitif diminta mendorong perubahan pola kerja birokrasi agar lebih cepat, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
1: Sekretaris daerah mempunyai peran penting dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat banyak. Saya berharap dan fungsi tersebut secara optimal serta menjadi motor penggerak birokrasi, sekaligus menjadi simpul koordinasi yang memperkuat hubungan kerja antara kepala daerah dengan seluruh perangkat daerah.
0: Bupati Yosef berharap kepemimpinan sekda definitif dapat memperkuat koordinasi antara organisasi perangkat daerah sekaligus meningkatkan kedisiplinan aparatur sipil negara. Dengan demikian, program pembangunan dapat dilaksanakan secara terarah, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Ende. Pelantikan sekda definitif Kabupaten Ende turut dihadiri Sekda Kabupaten Sika, Dr. Margareta Mufaldes da Magabapa, ST Engineering, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ende bersama anggota serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Ende. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. Sejumlah

0: Iskandar melaporkan.
1: Sejumlah pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Nikemesi, Kabupaten Kupang mulai dirasakan manfaatnya oleh warga sekaligus menjadi harapan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah pedesaan. Pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Nikemesi menjadi salah satu perhatian pemerintah Kabupaten Kupang. Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Daniel Taimenas, mengatakan pentingnya perhatian terhadap pembangunan di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan. Ia menilai keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Kupang.
2: RI Kendong yang jauh-jauh, karena kita 35 DPR pada kepentingan masing-masing setiap fraksi dengan dia punya daerah. Dari Pak Bupati kita perhatikan Amfoang yang sudah jauh-jauh, yang daerah terpencil, nanti terakhir Merdeka Perintih, kita dan Pak Bupati masih terpati langsung selesai. Bapak tuh perhatikan rumah, begitu Bapak Bupati. Dan megang pundi-pundi adalah di kepala daerah melalui pimpinan OPD.
1: Camat Nikemesi, Julia Saraswati, menjelaskan sejumlah ruas jalan telah selesai dibangun dan kini dapat dimanfaatkan warga untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
3: Kita ketahui bersama, penanganan jalan juga mulai anak sampai tembus sampai ke Kecamatan Bobendu juga sudah selesai dilaksanakan di Desa Usat Pesundai juga.

0: KDMP juga sudah mulai bergerak.
1: Keberhasilan pembangunan jalan tidak hanya diukur dari panjang ruas yang selesai dikerjakan, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.

dengan memiliki, maksud kami dengan membeli semua semangka yang dihasilkan petani untuk dipasok ke dapur SPPG dan siap fasilitasi petani untuk membuka akses, buka jalan. Laporan Steph Kosat.

punya semangat juga untuk datang menemui masyarakat yang ada, dan hari ini juga kita panen bersama keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat, terutama akses jalan, kultivator, dan juga bibit. Kita pada prinsipnya HKTI siap untuk berkolaborasi bersama

0: biaya pengolahan di akses jalannya, operasional dan bahan bakar itu mungkin ditanggung oleh kepala desa, pemerintah desa
1: dan KTI untuk bisa berkolaborasi bersama untuk membuka akses jalan masuk ke wilayah kebun ini.
2: Satunya lagi begitu dari suara itu, mereka terkait dengan kultivator kemudian di sini tanahnya berbatu dan keras, mungkin seperti apa?
0: Oh ya baik, terkait dengan kultivator, kebetulan HKTI sekarang punya dua unit kultivator yang

Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University,

0: lepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
1: 100,5 FM RRI Pro 1 NG, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kini sesaat lagi kami akan update informasi cuaca untuk Anda.

0: BMKG.
1: Pendengar info cuaca, di kesempatan sore hari ini kami update bersama Prakirwan BMKG Sika, ada Ibrahim Muasis. Pak Ibrahim, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
1: Pak Ibrahim, silakan untuk informasi cuaca yang terpantau di kesempatan sore hari ini.
2: Baik, selamat sore pendengar RIND. Kami dari BMKG Sika akan memberikan pembaruan informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Sika, Ende, dan Nagekeo yang berlaku untuk esok hari, Minggu 11 Oktober 2026. Untuk kondisi cuaca secara umum pada pagi hingga dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius serta kondisi angin yang dominan dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 25 km per jam. Sementara itu, untuk perakiraan tinggi gelombang laut di perairan utara Flores diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan untuk tinggi gelombang laut di perairan selatan Flores diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai dampak dari kekeringan yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi kering seperti kebakaran hutan dan lahan. Kami juga menghimbau kepada masyarakat, terutama masyarakat di wilayah pesisir pantai, untuk mewaspadai adanya potensi fenomena banjirop yang diperkirakan terjadi pada tanggal 11 Oktober hingga 12 Oktober karena adanya fenomena fase bulan baru. Selanjutnya, informasi yang lebih lengkap, masyarakat bisa mendownload aplikasi info BMKG yang telah tersedia di Play Store maupun App Store. Terima kasih, kembali ke RRND.
1: Oke, terima kasih Pak Ibrahim untuk informasi cuaca di kesempatan sore hari ini. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Selamat sore.
2: Sore.
0: Info cuaca BMKG.

Hari Senin, UMKM Bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam Kentongan. Hari Rabu, minggu pertama dan ketiga bersama Indonesia Cerdas. Minggu kedua, membahas inflasi dan investasi. Minggu keempat, kami hadirkan Suara Nusantara. Hari Kamis, Anda

Mendengar ke ruang dengar Anda, kini kami hadirkan rangkaian lagu-lagu Islami sambil kita nantikan saatnya kami kumandangkan surah azan maghrib untuk wilayah Kota Ende dan sekitarnya. Hari ini jatuh pada pukul 17 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini kita sudah berada di menit yang ke-51 waktu Indonesia Tengah. Saatnya RRI ND mengumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota ND dan sekitarnya.

atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia mengucapkan selamat menjalankan salat maghrib. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah SWT.

Bumi yang kian naik dari waktu ke waktu, sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda, efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini.

seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem, dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.

Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah.

0: Setiap program dan konten kami, partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, berbagai informasi kami sajikan untuk Anda. Kita mulai dari Kabupaten Lembata, pemulihan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Lembata yang terdampak gangguan sistem komunikasi kabel laut atau SKKL ruas Lewoleba BU2 ditargetkan kembali normal pada awal November 2026. Gangguan yang terjadi sejak 29 September 2026 tersebut berdampak pada sejumlah layanan internet dan juga telekomunikasi terutama di wilayah perkotaan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata, Petrus Demong Esos, dalam program Flarata pagi ini, Kamis 8 Oktober 2026 mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Telkom untuk mengetahui perkembangan penanganan gangguan jaringan. Berdasarkan informasi yang diterima, saat ini sedang diupayakan kedatangan armada untuk mendukung proses perbaikan infrastruktur. Petrus menjelaskan armada untuk perbaikan jaringan diperkirakan tiba di lokasi pada Minggu ke-3 Oktober 2026. Perbaikan jaringan ditargetkan dapat dilakukan setelah armada tiba di lokasi. Ia berharap kedatangan armada tersebut dapat mempercepat proses perbaikan sehingga jaringan telekomunikasi kembali normal sesuai target. Pemulihan jaringan diperkirakan berlangsung hingga minggu pertama November 2026. Sementara itu, layanan telekomunikasi di Lembata masih berjalan dengan memanfaatkan kapasitas jaringan cadangan. Kondisi ini membuat layanan tetap tersedia bagi masyarakat sambil menunggu pemulihan jaringan secara menyeluruh. Untuk menjaga kelancaran pelayanan publik, pemerintah daerah memanfaatkan jaringan intra pemerintah bagi kebutuhan administrasi dan juga keuangan. Selain itu, sejumlah perangkat daerah yang memiliki jaringan internet mandiri dikoordinasikan untuk membantu memfasilitasi kebutuhan akses internet masyarakat. Petrus mengimbau masyarakat, khususnya pelaku usaha daring dan pegiat media, agar memanfaatkan alternatif akses internet yang tersedia selama proses pemulihan berlangsung. Pemerintah Kabupaten Lembata juga menyediakan fasilitas internet di sejumlah titik termasuk di Dinas Pemuda dan Olahraga serta Dinas Komunikasi dan Informatika untuk membantu masyarakat tetap terhubung. Nah, pendengar RRI, masih banyak informasi-informasi lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan sore menjelang malam.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan

0: Anda punya keluhan? Ada persoalan di lingkungan Anda? Atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Inde yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Adrian di Eltari. Ya, jadi begini, kami warga di sekitar Eltari juga di Jalan Kelimut itu merasa terganggu ya, karena

0: mengganggu sekali. Jadi karena kami mohon untuk bagaimana caranya bisa diatasi persoalan yang ada sekarang ini.
1: Saat ini sudah terhubung bersama Bapak Wisnu ya, Kasat Lantas ED. Ini Pak, ini kan kita dalam program acara Halo RRI saat ini Pak. Dan ini ada keluhan masyarakat yang ada di Jalan El Tari Pak, terkait dengan balap liar ini. Silahkan untuk tanggapan dan juga solusinya Pak.
2: Oh, baik, terima kasih. Terkait dengan keluhan masyarakat adanya balapan liar menggunakan knalpot yang bukan spesifikasi, ya memang kami dari jajaran Kepolisian Resor ND, ya terkhusus juga Satu Lalu Lintas, sudah melakukan beberapa kegiatan. Sebetulnya sudah berjalan selama ini, yaitu saat ini kegiatan patroli. Patroli itu bahkan sampai tengah malam pun sudah dilakukan secara rutin juga. Kemudian kami jajaran Satu Lalu Lintas juga secara rutin tiap hari melaksanakan patroli blue light juga, menyasar beberapa lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan, rawan pelanggaran, termasuk dengan rawan akan balapan liar.
3: Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI ND. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI ND 0821-4451-1957 atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821-3878-8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suararan, kita tanyaran, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Rosaru RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: si Lela.
1: Mana? Buat gue.
2: Dangdut, dangdut adalah kita.
3: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
2: Siap digoyang di sore hari.
3: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
3: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
2: Makin hidup.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita.
3: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda.

0: tentang banjir yang menggenangi hampir sebagian rumah penduduk di kota ND, khususnya di bagian selatan kota ND. Memang mesti diakui, topografi kota ND yang melandai ke selatan ini ditambah kurang sadarnya masyarakat menjaga saluran air agar bersih dari sampah, membuat setiap kali turun hujan hampir dapat dipastikan bahwa sebagian besar masyarakat kota ND tak tenang dan tak nyenyak tidur karena takut genangan air dan banjir merendam rumah mereka. Seperti itulah yang disampaikan oleh salah satu warga RT 10 RW 9 Kelurahan Mautapaga, Adin Abdullah, yang mengakui bahwa setiap kali hujan tiba, dirinya dan keluarga tak bisa nyenyak tidur karena khawatir rumah mereka kemasukan dan terendam air.
1: Sangat berarti dengan keadaan banjir yang setiap harinya hujan mengguyur, yang tidak bisa tidur, tidak bisa berbuat apa-apa. Setiap kali hujan itu selalu banjir. Hujan yang terlalu lebih dari hujan-hujan yang sebelumnya, sampai setinggi pusar dewasa, perabotan, rumah tangga, semuanya habis. Tidak ada yang dibilang aman, tidak ada tempat tidur, semuanya.
0: Tak bisa dipungkiri, kesadaran masyarakat ND masih sangat rendah akan pentingnya menjaga saluran air bersih dari sampah. Dan hal itu menjadi alasan utama saluran air mampet dan mengakibatkan banjir. Karena ketika hujan turun, air meluap ke badan jalan dan menggenangi rumah warga yang berada di tempat yang lebih rendah.

0: dan Pemerintah Kabupaten ND lewat Dinas PUPR Kabupaten ND, BPBD, dan Satpol PP. Akhirnya, bersama seluruh masyarakat terpaksa berjibaku membersihkan got dan saluran air serta badan jalan yang dipenuhi sampah dan juga pasir.
1: Tambahan bekerja bersih saya juga harus didukung oleh sumber daya, dalam arti alat, tenaga kerja, paling inti itu dia. Memang itu alasan klasik. Tapi saya mau bagaimana kondisi hari ini dengan begitu banyak pengurangan-pengurangan yang dilakukan di APBD juga saya. Tetapi walaupun istilah kita kan mau sedikit setengah mati, tapi saja apapun mungkin sedikit yang bisa saya bisa buat untuk saya buat sementara berbuat itu, dan saya sementara juga di dalam melaksanakan ini, saya sementara melaksanakan tetapi juga sementara memberi.
0: Membersihkan got dan saluran air bukan menjadi solusi dan langkah antisipatif yang mumpuni, sebab hujan akan terus datang dan tidak mampu kita tolak. Langkah antisipatif dan solusi jangka pendek coba ditawarkan oleh sekelompok anak muda ND yang menamakan diri mereka Relawan Bung Karno ND, lewat sebuah gagasan dan tindakan nyata di mana mereka menawarkan bahwa di beberapa titik di dalam kota ND dengan tingkat genangan air yang berbeda, perlu adanya sistem peresapan air ke tanah yang disebut sistem biopori dan sumur resapan. Ketua Relawan

0: tindakan nyata.
1: Jadi semua permasalahan ini kan pasti ada solusinya. Jika kita melihat jangka panjang atau solusinya jangka pendek. Kalau jangka panjang otomatis butuh perencanaan yang besar, butuh analisis yang besar. Tapi yang saya selama yang saya pantau sekarang ini orang kan mau ini cepat-cepat. Saya coba mengusulkan kalau bisa kita buat program jangka pendek saja. Dalam arti ini kan air-air selama ini kan airnya dari rumah tangga apa dari buang-buangan air rumah akhirnya meluap ke jalan. Makanya coba dibayangkan di setiap rumah itu punya sumur resapan atau sumur berpore. Jadi air-air tergenang langsung masuk ke tanah tapi tidak mengalir ke bawah jalan di got atau di solusi yang terbaik itu tuh untuk jangka pendek apa namanya biopori kecil tapi keuntungan berkenaan besar dibuat sumur resapan skala besar pun tidak perlu yang harus pakai beton. Oke, dorong plastik juga bisa. Makanya rencananya membuat 1000 biopori dan 100 sumur resapan. Masyarakat yang berdampak banjir bisa mengurangi sedikit. Dan ini bukan mengatasi banjir kakak. Jadi mengurangi debit air. Debit airnya berkurang dan otomatis kan kok tidak mungkin penuh. Jadi yang saya tawarkan secara jangka pendeknya seperti itu. Masyarakat harus kita edukasi. Karena masyarakat juga, masyarakat pemerintah, masyarakat juga buang sampah sembarangan. Akhirnya drenase-drenase yang dibangun jadi tersumbat. Debit air yang besar dari rumah tangga, dari rumah, dari kantor akhirnya meluap ke jalan, bahu jalan. Akhirnya terjadi banjir.

0: air saat hujan turun dan meminimalisir banjir yang terjadi di dalam kota ND. Dijelaskan Muklis, sistem biopori seharusnya wajib ada di setiap rumah warga untuk menyalurkan air langsung ke tanah, juga menjadi sumber cadangan air tanah saat musim kemarau. Dan lubang biopori bisa dimanfaatkan untuk pembuatan kompos dari limbah makanan rumah tangga. Sementara itu, untuk pemukiman warga dengan tingkat genangan air yang tinggi dan luas, ketika hujan turun, perlu dibangun sumur resapan sehingga meminimalisir air masuk hingga ke rumah warga.
1: Jadi biopori ini sederhana sih. Dia itu sudah dibuat dari lubang ukuran diameter 20 cm. Paling tidak menggunakan pipa. Terus di pipa itu di lubang-lubangnya itu ditanam, digali seukuran 1 meter, 1 meter di daerah-daerah genangan yang kecil. Jadi air yang bergenang tidak mudah bergenang, dia langsung masuk ke itu sebelum ditutupi ditaruh dengan daun-daun kering. Jadi untuk bahan kompos juga. Ini skala kecil, untuk skala genangan kecil. Kalau skala genangan besar, kalau seperti yang saya lihat kemarin di IP yang saya pergi pagi-pagi, itu harus dibuat sumur resapan skala besar, 2 meter jari-jarinya dibuat dengan percontara bisa, tapi dibuat dengan derom bekas atau derom plastik, 1 meter, ukuran 1 meter. Caranya juga sama dengan biopori itu, di lubang-lubang, sudah ditutup lagi. Jadi air lebih cepat meresap ke tanah. Kenapa? Saya lihat di banjir-banjir ini, masyarakat membuat jalan rapat, tapi tidak menyediakan jalur air. Air mengalir di atas jalan, terus bingung mau kemana, karena semua terus tembok semua. Makanya saya bilang di tempat-tempat yang terendah itu, kita buat biopori atau sumur resapan skala kecil dan skala besar. Terus saya juga menyarankan untuk pemerintah, kalau bisa dibuat peraturan daerah tentang perizinan mendirikan bangunan. Setiap bangunan kota ND paling tidak, walaupun dia rumahnya sederhana, tapi harus ditutup untuk membuat drainase rumah tangganya mereka sendiri. Dalam arti limbah air hujan, limbah rumah tangga itu dibuat sumur resapan. Kalau memang tidak ada jalur-jalur drainase arah ke kota atau saluran besar, jadi dibuat drainase kecil, tapi sumur resapan kecil, tapi milik pribadi. Jadi dia mengurangi debit air. Jadi selama ini di kota ND ini saya lihat, ini menurut saya, ketemu saya, banyak debit air yang tumpah, yang tidak bisa mengalir cepat ke tanah, dia tumpah ke jalan, dia penuh luar, apakah dibanjir? Itu bukan mengatasi banjir, tapi mengurangi banjir debit air, tapi akhirnya banjir jadi berkurang. Masyarakat juga harus, paling tidak harus bisa mengetahui fungsi dari biopori resapan, dan juga masyarakat harus peduli ya, bukan sampai dengan kebarangan ini got ya muncul apa tersumbat, akhirnya airnya naik luap lagi rumahnya mereka sendiri. Itu
0: gerakan 1000 biopori dan 100 sumur resapan tentunya menjadi salah satu langkah solutif yang sedang diusahakan oleh sekelompok anak muda ND ini. Dan lewat penjualan gelang cinta, mereka optimis akan terwujud untuk ND bebas genangan air di musim penghujan tahun-tahun selanjutnya. Dukungan pun ditunjukkan oleh para wakil rakyat di DPRD ND. Salah satunya dari Emmanuel Minggu dari Komisi 3 Fraksi PSI DPRD Kabupaten ND yang menyatakan kesiapannya untuk mendukung gerakan
2: ini. Itu sangat bagus yang disebut persiapan itu. Tapi sama aja Bu, kalau pemerintah sudah menyiapkan disebut persiapan, kalau masyarakat masih membuang sampah, itu kan sama saja. Itu nanti kedepannya nanti kita akan berdiskusi kepada pemerintah untuk mengatur anggaran sebagaimana mungkin. Nah, itu yang kita atur seperti apa, itu supaya bisa penanganan.
0: Inisiasi dan dukungan telah ada dan menjadi awal yang baik untuk tingkatkan rasa empati bagi setiap masalah sosial kemasyarakatan yang terjadi tanpa perlu saling menuduh dan mengeluh, namun mencoba bersama mencari solusi. Semoga lewat gerakan 1000 biopori dan 100 sumur resapan bagi Endi

Flobamora. Mengangkat kekayaan seni, budaya, dan kearifan lokal Flobamora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Penutup Florata malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI NDR dimanapun Anda berada. Rian Hidayat dan Dev Rivaldi di sini yang akan menemani suasana malam Anda dalam Florata malam ini dari pukul 19 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk mengawali kebersamaan kita, tentunya kami akan hadirkan beragam informasi dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di Flores tentunya. Dan informasi pertama ini datang dari Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus yang mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengatur kewajiban pajak kapal wisata yang beroperasi sebagai hotel dan restoran di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Nah, hal tersebut disampaikan Lazarus dalam kunjungan kerja reses Komisi 5 DPR RI di NTT pada Jumat 9 Oktober 2026. Ia menilai aktivitas pariwisata bahari harus memberikan kontribusi ekonomi yang seimbang bagi daerah. Ia menyarankan Gubernur NTT menerbitkan regulasi untuk memastikan aktivitas bisnis kapal wisata turut memenuhi kebijakan pajak daerah. Nah, menanggapi hal tersebut, Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena mengatakan regulasi dapat berbentuk peraturan daerah maupun peraturan gubernur untuk mengatur bisnis kapal wisata sekaligus menjamin keadilan bagi pelaku usaha pariwisata di darat dan di laut. Sementara itu, Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 3 Labuan Bajo, Stefanus Risdianto mengatakan mekanisme pembayaran pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT, termasuk pajak restoran, telah disepakati bersama pemerintah daerah dengan fasilitasi pemerintah provinsi. Ia menjelaskan pembayaran pajak tersebut menjadi bagian dari persyaratan sebelum kapal memperoleh surat persetujuan berlayar atau SPB. Terkait keselamatan pelayaran, Stefanus menegaskan KSOP Labuan Bajo memperketat pemeriksaan kapal kayu wisata menjadi setiap 3 bulan, lebih singkat dari ketentuan pemeriksaan paling lama 6 bulan sekali. Dan melalui kunjungan kerja tersebut, Komisi 5 DPR RI mendorong penguatan pengawasan kapal wisata dan pengaturan kontribusi pajak agar sektor pariwisata bahari Labuan Bajo ini memberikan manfaat lebih besar bagi daerah. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami pendengar, yakni rri.co.id. Sebuah lagu untuk mengawali perjumpaan kita di malam ini, Kunto Aji, Terlalu Lama Sendiri.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar, dari pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di 44 desa di Kabupaten Manggarai pada Kamis 8 Oktober 2026 ini masih diwarnai sejumlah persoalan. Salah satunya terjadi di Desa Bangkalela, Kecamatan Lela, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Calon nomor urut 02, Ferdinandus Baru, mengajukan keberatan tersebut setelah ditemukan selisih antara jumlah pemilih yang tercatat dalam daftar hadir dan jumlah fisik surat suara terpakai di TPS 1 dan TPS 02. Ferdinandus Baru yang akrab disapa Nando secara resmi menyampaikan surat pengaduan dan keberatan kepada Ketua Panitia Pilkades Bangkalela, Yohanen Mohon, terkait rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam pemilihan yang berlangsung pada 8 Oktober 2026. Dalam pengaduannya, Nando mempersoalkan ketidaksesuaian data administrasi pemungutan suara dengan selisih akumulatif sebanyak 24 suara pada kedua tempat pemungutan suara atau TPS. Nah, berdasarkan data di TPS 01 tercatat sebanyak 495 pemilih hadir berdasarkan daftar hadir, sedangkan jumlah fisik surat suara terpakai sebanyak 487 lembar, sehingga terdapat selisih 8 suara antara jumlah pemilih yang tercatat hadir dan jumlah surat suara terpakai. Sementara di TPS 02, jumlah pemilih yang tercatat hadir mencapai 754 orang, sedangkan jumlah fisik surat suara terpakai sebanyak 738 lembar, selisih pada TPS ini mencapai 16 suara. Jika diakumulasikan, terdapat selisih 24 suara dari kedua TPS tersebut. Nando dan pendukungnya meminta agar ketidaksesuaian itu diperiksa lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian data administrasi dengan pelaksanaan pemungutan suara. Lebih lanjut, Nando menilai selisih tersebut perlu ditelusuri dengan mengacu pada ketentuan pelaksanaan Pilkades, termasuk peraturan daerah Kabupaten Manggarai nomor 1 tahun 2019 yang disebutnya menjadi dasar pengaduan. Menurut dia, ketidaksesuaian data tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian antara jumlah pemilih yang hadir dan jumlah surat suara yang digunakan dalam pemungutan suara. Nando mengungkapkan pula dua kemungkinan yang menurutnya perlu diperiksa, yakni dugaan ketidaksesuaian administrasi pemilih dan kemungkinan adanya surat suara terpakai yang tidak tercatat dalam kotak suara. Namun dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan oleh pihak berwenang. Dirinya menilai persoalan tersebut perlu ditangani secara transparan agar tidak menimbulkan keraguan terhadap proses dan hasil Pilkades Bangkalela. Informasi selengkapnya tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, pendengar, yakni

0: belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, Kapolres Ngada AKBP Dr. Gede Harimbawa mendampingi Bupati Ngada Raimundus Bena dalam rapat forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkopimda diperluas di aula kantor Camat Riung, Kelurahan Nangamese pada Rabu 7 Oktober 2026. Di rapat tersebut membahas konsolidasi dan rekonsiliasi masyarakat pasca gempa bumi yang melanda Kecamatan Riung. Kegiatan diikuti unsur Forkopimda, BNPB Republik Indonesia, TNI Polri, pemerintah kecamatan dan desa serta tokoh agama, masyarakat juga pemuda sekecamatan Riung. Forum tersebut menjadi di ruang dialog untuk membahas penanganan dampak gempa, pelayanan publik, pembangunan daerah hingga penyuluhan hukum. Kapolres Ngada mengatakan berbagai unsur telah memberikan bantuan dan dukungan kepada masyarakat terdampak sejak bencana terjadi. Menurutnya, upaya tersebut dilakukan agar masyarakat dapat segera bangkit dan kembali menjalankan aktivitas sehari-hari. Kapolres berharap proses pemulihan pasca bencana dapat segera mendorong kembali aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat di Kecamatan Riung. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban agar proses pemulihan berjalan dalam suasana kondusif. Selain aspek keamanan, Kapolres menekankan pentingnya menjaga adat dan budaya masyarakat Riung sebagai kekuatan sosial sekaligus potensi pengembangan pariwisata daerah. Ia berharap upaya pemulihan dapat berjalan seiring dengan penguatan potensi lokal yang dimiliki Kecamatan Riung. Dan informasi ini pendengar tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi

Jika merasa lelah, sedih, ataupun tertekan, jangan memendamnya sendirian. Berceritalah kepada orang yang dipercaya. Meminta bantuan bukan tanda kelemahan, melainkan keberanian. Berani bercerita, berani pulih.

kemampuan, turnamen ini diharapkan sebagai fondasi penjaringan bakat dan pemulihan psikologis anak-anak setelah gempa. Ketua ASKA PSSI Kabupaten Ende, Muhammad Supriyadin Purake, saat diwawancarai RRI pada Jumat 9 Oktober 2026 mengatakan kompetisi kelompok umur penting untuk mencegah potensi pemain dari desa dan kecamatan terhenti akibat minimnya kesempatan bertanding. Nah, menurut dia, pembinaan yang hanya berpusat pada latihan tanpa kompetisi berjenjang merisiko membuat bakat-bakat lokal tidak berkembang optimal. Pelanggaran turnamen juga diarahkan untuk memberikan ruang bermain yang aman dan menyenangkan bagi anak-anak setelah mengalami tekanan akibat gempa. Supriyadin menegaskan, orientasi kegiatan tidak semata-mata mengejar gelar juara, tetapi membangun kembali kegembiraan anak-anak melalui sepak bola dengan pendekatan edukatif dari panitia dan perangkat pertandingan. Di sisi pembinaan sendiri, ASKA PSSI ND juga merencanakan pemantauan bakat untuk mempersiapkan pemain menuju kompetisi Suratin U15. Namun, Supriyadin menyebut jadwal resmi kompetisi tersebut belum diketahui saat wawancara berlangsung, sehingga proses persiapan akan menyesuaikan kepastian agenda dan kesiapan tim. Ia juga menyoroti keterbatasan anggaran, infrastruktur lapangan, serta perizinan sebagai tantangan penyelenggaraan kompetisi sepak bola daerah. Kondisi tersebut membuat pelaksanaan turnamen perlu dirancang dengan mempertimbangkan kemampuan panitia dan perangkat pertandingan, pendengar. Kedepan, ASKA PSSI ND berharap pemerintah daerah, sekolah, klub, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya mendukung keberlanjutan kompetisi usia muda. Supriyadin menilai kesinambungan kegiatan menjadi kunci agar pemain tidak berhenti pada satu turnamen tetapi memperoleh jalur perkembangan yang lebih terarah hingga berpeluang tampil di tingkat provinsi. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, pendengar, yakni rri.co.id.

tinggi seringkali dianggap sebagai aset utama dalam dunia olahraga. Namun, jagat sepak bola membuktikan sebaliknya. Catatan resmi Federasi Sepak Bola Dunia menempatkan gelandang asal Polandia, Marcin Gerulch, serta pemain asal Brasil, Elton José Xavier Gomes, sebagai pesepak bola profesional terpendek di dunia urutan pertama. Keduanya memiliki tinggi badan 154 cm. Meski bertubuh mungil, keunggulan pusat gravitasi yang rendah justru membuat mereka memiliki kelincahan di atas rata-rata. Di panggung Piala Dunia, rekor serupa dipegang oleh penggawa tim nasional Maroko, Ilyas Chahir, dengan tinggi 158 cm. Kisah para pengolah si kulit bundar ini menjadi bukti bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk mengukir prestasi di level tertinggi.

konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, masih terkait dengan sepak bola di mana minimnya kompetisi sepak bola berjenjang menjadi salah satu tantangan regenerasi pemain di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Nah, kondisi ini membuat pemain muda memiliki lebih sedikit kesempatan untuk menguji kemampuan dalam pertandingan meskipun mereka telah mengikuti latihan di klub maupun sekolah sepak bola. Ketua ASKA PSSI Kabupaten Ende, Muhammad Supriyadin Puarake, mengakui penyelenggaraan turnamen sepak bola saat ini menghadapi sejumlah kendala. Menurut dia, keterbatasan anggaran, infrastruktur lapangan, serta perizinan turut mempengaruhi jumlah kompetisi yang dapat digelar di daerah. Supriyadin menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena latihan saja tidak cukup untuk menjaga perkembangan pemain muda. Tanpa kesempatan bertanding secara rutin, pemain berisiko kehilangan motivasi untuk mengembangkan kemampuan dan melanjutkan proses pembinaan ke jenjang berikutnya. Persaingan dalam menyediakan ruang bermain juga menjadi tantangan tersendiri, pendengar, terutama ketika futsal memiliki kompetisi yang lebih rutin. Supriyadin menilai keberlanjutan pertandingan ikut menentukan semangat pemain untuk berlatih, sementara minimnya kompetisi sepak bola dapat mengurangi kesempatan pemain potensial untuk menunjukkan kemampuan mereka. Karena itu, ASKA PSSI ND berupaya mendorong penyelenggaraan kompetisi berdasarkan kelompok umur, termasuk tingkat SMP dan kelompok usia lainnya. Supriyadin berharap pemerintah daerah, sekolah, klub, orang tua, serta pihak yang mendukung olahraga dapat berkolaborasi agar kompetisi sepak bola berlangsung lebih berkelanjutan dan regenerasi pemain berbakat dari ND tetap terjaga. Dan informasi ini sekali lagi bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, pendengar, yakni rri.co.id.

saya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku satu pemuda, niscaya akan

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama baik di nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menaruh kepercayaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan Kepala Negara saat meresmikan peluncuran perdana ekspor baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi di kawasan WDB Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala Negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
3: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
1: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
3: Untuk itu, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.
0: Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik, sehingga pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional dapat diefisienkan hingga Rp38 triliun. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih.
4: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan pada Jumat 9 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suhasil mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan perbaikan karena akan berpengaruh pada alokasi anggarannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib, dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus, sehingga nanti anggarannya ngikut. Anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan. Kita akan sediakan.
4: Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, hingga September 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai Rp38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar Rp268 triliun. Namun Sudarto menegaskan, Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program MBG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
5: Pada awal tahun DIPA, pagu anggaran dari BGN itu adalah Rp268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi Rp229 triliun. Artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus oleh BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharapkan.
4: Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai Rp153,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap semakin pekat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edi Suroso.
6: Nah, jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Fairid Nafarin melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat.
6: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya, ya. Di luar Palangka juga terjadi kebakaran. Nah, saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin, begitu ya. Angin ini juga mempengaruhi asap kita. Nah, jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya masih pekat, ya, pekat sekali. Tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, yakni Polri, Lerawan, kebakaran kemarin dan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap, gitu ya.
7: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat. Karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu, dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya, termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
8: Menerapkan cairan ash fire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
7: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, tur langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut, kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
0: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat, yang salah satu langkah konkretnya dikirakan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi Gerdu Penting. Anne Kusuma menyampaikan laporannya.
9: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui gerakan terpadu penanganan stunting atau Gerdu Penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Farita Dirhardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
10: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya. Dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah, nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi Gerdu Penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan yang tidak ada selalu kan. Dengan adanya Gerdu Penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya, ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
9: Sementara itu, kader penyuluh kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
11: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Gitu. Kita juga mengadakan penyuluhan mas, penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Imbauan kita untuk masyarakat mungkin ya kedepannya bisa lebih baik, bisa kita bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting paling enggak ya lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
9: Melalui Gerdu Penting ini, Puskesmas Badas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
12: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
13: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di daerah istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Ana menjelaskan, arah pengembangan stasiun-stasiun ini, baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta, mencakup 4 fokus utama, yakni perbaikan akses, integrasi antar moda, peningkatan kualitas layanan stasiun, hingga penataan kawasan berbasis transit oriented development atau TOD.
12: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? Safety itu akses harus nomor 1 gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda ya. Jadi itu harus ada ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan, layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
13: Sementara itu, manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menekankan pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
12: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
13: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
14: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau Turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kofifa saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Kofifa memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
15: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan dan seterusnya sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada 2 ikhtisar, 2 kitab, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Syekh Al-Azhar.
14: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA Profesor Haji Masdar Hilmi mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Kofifa dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turats di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
16: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
14: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kesepakatan Tiongkok dan Uni Eropa tersebut juga diharapkan membuat stabilitas ekonomi menjadi lebih berimbang sambil menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi pada Maret 2027 mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Saat ini sedang berlangsung laga eksibisi legenda Manchester United dan Arsenal bertajuk Champions Impact in Jakarta di Revolary Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih dan terima kasih. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, dari tempat kami melaporkan di tribun media yang berada di sisi kanan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Masih berlangsung atau tengah berlangsung laga yang mempertemukan para legenda dari dua tim raksasa Liga Inggris, yaitu tim dari North London yang terdiri dari para legenda dari tim-tim para legenda dari Arsenal, sementara dari tim United Legends terdiri dari para pemain ataupun pensiunan dari tim Manchester United.

pertandingan malam hari ini yang dijalankan ataupun pada ajang Champions Impact in Jakarta, the rivalry comeback between North London Legend versus United Legends ini juga dihadiri tentunya oleh masyarakat dan para supporter yang sudah lama menantikan kehadiran dari tim-tim ataupun para legenda yang sudah lama tidak menyambangi Indonesia, di mana tentunya ini dinantikan oleh mereka yang memang mencintai kedua klub tersebut dan sudah lama menanti hadirnya para legenda tersebut untuk bisa datang ke Jakarta dan bisa menyaksikan mereka bertanding. Dan pada malam hari ini, dari yang bisa kami sampaikan, ini memang tidak terlalu penuh untuk ukuran sebuah pertandingan yang dinanti, memang karena yang bisa kami sampaikan yang baru cukup terisi itu di sisi sebelah barat, sementara untuk sisi timur ini cukup menyebar di bagian kategori tiket 1 dan 2 serta di kategori upper yang di bagian atas dari sisi timur, sementara yang cukup terisi juga di bagian atau sisi selatan, sementara untuk sisi utara ini sudah ada terbentang salah satu spanduk raksasa bertuliskan Arsenal Indonesia, namun memang tidak terlalu terisi penuh. Sementara itu juga terpantau tidak jauh dari tempat media ataupun tribun media di sisi kategori tiket 1 ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka beserta keluarganya yang juga ikut hadir untuk nonton. Dan ini cukup unik karena beliau nonton berbaur bersama dengan masyarakat di kategori untuk tiket kategori 1, sementara biasanya tamu-tamu VIP seperti ini harusnya hadir di Royal Box ataupun di tribun VIP di Royal Box. Namun nampaknya pada malam hari ini beliau memilih untuk berbaur dengan kalangan masyarakat biasa di kategori tiket kategori 1. Dan sampai saat ini di menit ke 24 sudah memasuki menit ke 24, tapi skor masih 1-1 antara North London Legend kontra United Legend. Mungkin sementara pendengar yang ingin sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mirabilis 23 RRI, terus memudar untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

pendengar setia RRIND, selamat malam. Selamat berjumpa kembali bersama saya Evangelis Crispin Jemaat GPD Mawar Sarung ND. Malam hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan mengenai berbakti kepada Tuhan dan berbakti kepada kerajaan-kerajaan dunia. Oleh sebab itu, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih atas kesempatan kau berikan bagi kami. Malam hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ampun setiap salah dosa kami dalam nama Yesus. Amin. 2 Tawarikh 12 ayat 1 sampai dengan 16, kita membacanya dan saya akan menjelaskannya. Sisak menyerang Yerusalem. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaan menjadi kokoh dan kekuasaan menjadi teguh. Saudaraku, ketika kita mendapatkan kekuatan, ketika kita mendapatkan posisi yang bagus, ketika kita mengalami kenyamanan, seringkali kita itu meninggalkan Tuhan. Kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu adalah berasal dari diri sendiri. Namun ada peristiwa penting yang kita harus tahu. Ketika kita mengalami itu, kemurkaan Tuhan, kita akhirnya menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang benar. Saudaraku, dalam perikop ini akhirnya bangsa Israel menyadari bahwa hanya Tuhan yang benar karena mereka telah meninggalkan Tuhan. Saudaraku, kita membaca ayat selanjutnya. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak, Raja Mesir menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Saudara, Sisak ini berbicara tentang, saudaraku, masalah. Mesir ini berbicara tentang masalah. Ketika kita lupa akan Tuhan, ketika kita berpaling dari Tuhan, ketika kita meninggalkan Tuhan, kita menggantikan Tuhan kita yang lain, kita diserang oleh masalah. Saudaraku, orang-orang yang meninggalkan Tuhan, kelihatan di luar itu mereka baik-baik saja. Sebenarnya mereka sedang mengalami yang namanya kehancuran, kegelisahan, kekhawatiran, ketidakdamaian. Cuman manusia seringkali merasa, saya baik-baik saja. Namun kita bisa melihat dan merasakan dari sorot mata mereka, dari cara pandang mereka, itu kelihatan bahwa hati mereka tuh kosong. Hati orang-orang yang hidupnya sudah jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan karena pekerjaan, meninggalkan Tuhan karena jabatan, meninggalkan Tuhan karena jodoh, itu kelihatan baik-baik saja. Namun sebenarnya perkara-perkara yang ada dalam hati mereka, sebenarnya hidup mereka tuh hancur, saudara. Karena mereka berubah setia terhadap Tuhan, itulah makanya kita memperhatikan ayat-ayat selanjutnya, Tuhan mendatangkan murka bagi mereka. Saudara, ketika kita lebih fokus atau lebih utama kepada hal-hal yang bukan Tuhan, kadang-kadang Tuhan mengizinkan masalah itu datang dalam kehidupan kita supaya kita kembali kepada Tuhan. Dengan 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda sedang rakyat mengikutinya dari Mesir, yakni orang Libya, orang Suki, dan orang Ethiopia, tidak terhitung banyaknya. Saudara, banyak sekali pasukan sisa yang akan melawan Israel, saudara. Ini mengerikan. Ia merebut kota-kota benteng di Yehuda, bahkan mendekati Yerusalem. Banyak sekali pasukan, banyak sekali masalah yang kita hadapi yang datang kepada kehidupan kita silih berganti. Kenapa, saudara? Masalah satu belum selesai, datang lagi. Kenapa? Ingat, kita sedang lupa sama Tuhan. Kita sedang tinggalkan Tuhan. Saudara yang terkasih, kita tercatat di KTP sebagai orang Kristen, kita tercatat menjadi anggota gereja tertentu, terlihat kita tuh sepertinya aktivitas kita itu sangat rohani. Namun hanya Tuhan yang tahu, kalau memang masalah itu bertubi-tubi yang dihadapi, dengarkan dia berbicara. Karena saya sendiri pun pernah alami, saya belum mengerti tentang panggilan Tuhan dalam kehidupan saya. Kok masalah ini dalam satu minggu tuh bertubi-tubi membuat pencernaan saya itu terganggu sampai bagian-bagian mulut itu sampai kering. Saudara, kenapa? Karena saya terlalu stres. Saya terlalu mengandalkan diri sendiri untuk memecahkan masalah, untuk menyelesaikan masalah. Saya itu mencoba untuk membantu diri saya sendiri dengan kekuatan saya. Tiba-tiba teman saya itu dipakai sama Tuhan untuk berbicara ke saya bahwa saya itu mau dipakai Tuhan. Dari situ saya mulai, benar. Saya berusaha untuk mendengarkan dia berbicara kepada saya.
Ketika saya belum memahami hal itu, Tuhan Yesus itu datang kepada saya melalui mimpi-mimpi, saudara. Dan mimpi-mimpi di kemudian hari itu tergenapi, terjadi. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Ketika saya membaca dan merenungkan firman ini, saya dikuatkan bahwa masalah yang datang silih berganti dan bertubi-tubi dalam kehidupan kita ada maksud baik, yaitu tujuannya pertobatan. Ia merebut kota-kota benteng di Yehuda, bahkan mendekati Yerusalem, saudara, dekat. Masalah itu makin dekat menggerogoti hati kita, menggerogoti rumah tangga kita, menggerogoti kesatuan kita, saudara. Masalah misalnya di dalam rumah tangga kita, saudara, itu makin dekat. Misalnya persoalan-persoalan pribadi kita tiba-tiba merambat ke keluarga kita, ke rumah tangga kita. Saudara, banyak sekali rumah tangga pecah atau cerai. Kadang-kadang persoalan-persoalan pribadi yang tidak terpecahkan akhirnya bawa masuk ke dalam rumah tangga. Itu sering kali, saudara, terjadi. Nah, ini yang tidak disadari oleh orang-orang Kristen. Makanya tingkat perceraian, tingkat masalah rumah tangga itu diselesaikan di media sosial, lalu meminta bantuan daripada netizen. Ada yang bertanya-tanya kepada netizen, bukan bertanya kepada Tuhan masalah yang sedang dihadapi melalui doa, tapi netizen yang ditanya. Namanya netizen asal memberikan jawaban bagaimana perasaan dia saat itu ketika dia membaca kisah-kisah yang kita ceritakan di media sosial. Itulah yang mereka utarakan, nah diikuti sama kita. Justru menurut kita baik, akhirnya menghancurkan diri kita. Oleh sebab itu, hentikan setiap masalah yang kita ceritakan di media sosial atau kita menceritakan kepada siapapun yang bukan Tuhan. Karena banyak sekali orang yang tidak memberikan solusi yang baik, yang tidak mendatangkan kebaikan bagi kita, mendatangkan damai sejahtera, itu tidak. Saudaraku, Nabi Yesaya akhirnya, saudara, ketika pasukan perang ini sisak datang makin mendekat ke Yerusalem, Nabi Yesaya, Yerusalem itu bicara tentang keluarga loh. Ketika kita mau dihancurkan, rumah tangga kita mau dihancurkan, keluarga, kenyamanan kita, persekutuan kita, kesatuan kita mau dihancurkan, pecah belah, Tuhan itu cepat-cepat memberitahu kita masih ada belas kasih. Saudaraku, saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan ini sampai ke telinga saudara berarti ada maksud baik. Mungkin ada yang Roh Kudus berbicara kepada Anda, namun tidak ada orang yang bisa dipakai secara langsung, ya. Tetapi Tuhan memakai media ini juga, ya saudara. Bukan berarti Tuhan itu tidak mau mengirim orang-orang untuk saudara. Tuhan bisa pakai apa saja, seperti sekarang ini, ya. Media elektronik yang Anda dengar. Nabi Yesaya datang kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem berhubung dengan ancaman sisa dan berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku, oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa sisa. Saudara yang terkasih, Tuhan membiarkan masalah itu terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan tidak mau campur tangan, Tuhan tidak mau menolong kita. Tuhan membiarkan kita berlarut-larut dalam masalah, saudara. Kenapa? Karena kita, saudara, telah meninggalkan Tuhan. Tuhan katakan kamu telah meninggalkan aku. Makanya Tuhan membiarkan masalah itu yang bertubi-tubi menguasai kita, menekan kita. Seperti kita kehilangan arah atau tidak tahu arah kemana. Saudaraku, ada seorang teman katanya mau beribadah di gereja A karena ingin menikah. Loh, saya katakan bahwa gereja ini tidak bisa memberi sakramen pernikahan pada orang yang cerai hidup. Dan sejak itu sepertinya hubungannya mulai kurang baik dengan saya, begitu. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kadang-kadang kita datang ke gereja, memerlukan Tuhan itu hanya untuk pemenuhan kebutuhan kita atau memuaskan hasrat kedagingan kita. Atau apa yang kita pikirkan, angan-angan, itu biar terjadi menurut kita, saudara. Namun kadang-kadang Tuhan itu tidak membiarkan kita untuk hancur, makanya dia mengizinkan itu masalah. Tanda kita yang kita langkah itu adalah salah, maka dia menghentikan langkah kita kepada kejahatan yang lebih lanjut, yang merusak kehidupan kita lebih parah lagi. Maka langkah-langkah Tuhan adalah melalui seperti Semaya atau siapapun yang berbicara kepada Anda untuk berhenti dengan tindakan-tindakan yang menurut kita benar, namun berlawanan dengan kehendak Tuhan. Seperti bangsa Israel, apa yang mereka lakukan adalah berlawanan dengan kehendak Tuhan. Maka Tuhan mengizinkan sisak itu untuk datang berperang dengan mereka, membiarkan mereka. Kalau mereka tidak cepat sadar, ya sudah hancur-hancuran. Kalau kita tidak cepat sadar, saudara, makanya saudara, Tuhan izinkan murka itu, saudara.
Nah ini, kamu telah meninggalkan aku, kata Tuhan. Maka pemimpin-pemimpin Israel dan raja-raja merendahkan diri dan berkata, Tuhanlah yang benar. Ketika firman Tuhan disampaikan kepada kita, kita berkata, Tuhanlah yang benar. Namun kita tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di sini, ada sisi baiknya dari bangsa Israel ketika mereka mendengar Semaya memberitahukan kepada mereka bahwa peperangan itu ada campur tangan Tuhan. Maka mereka mulai menyadari keberadaan mereka bahwa posisi mereka itu sudah jauh dari Tuhan. Mereka tidak lagi berpaling kepada Tuhan, mereka tidak lagi beribadah kepada Tuhan, mereka mulai mengandalkan diri mereka sendiri. Maka ketika Tuhan mengingatkan mereka melalui hambanya Semaya, mereka mulai melihat bahwa hal ini datangnya dari pihak Tuhan. Mereka mulai merendahkan diri. Makanya ketika mereka merendahkan diri dan berdoa, makanya saudaraku, ketika firman ini disampaikan kepada saudara, misalnya sekarang gempa bumi yang terjadi bertubi-tubi, benar ini secara fenomena alam, namun firman Tuhan katakan pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Memang pada saat bencana alam, gempa bumi, tanah longsor, banjir, emang harta kita bisa menolong kita, ya kan? Harta kita apakah bisa menyelamatkan kita atau melindungi kita? Tidak bisa, saudara. Makanya pada hari kemurkaan, kalau masalah silih berganti, Tuhan tuh tahu apa yang kita perlu, saudara, sebenarnya. Namun kita tuh tidak peka. Kita mengandalkan diri kita, mengandalkan harta benda kita, kemampuan-kemampuan kita. Makanya Tuhan menghancurkan melalui banjir, menghancurkan berhala-berhala kita, saudara. Apa yang kita andalkan, apa yang kita banggakan, itu yang mau dihancurkan Tuhan. Makanya melalui bencana alam. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, apakah Tuhan tidak bisa mengubah keputusannya ketika dia berkata bahwa, oh iya, akan terjadi yang namanya banjir, akan terjadi yang namanya gempa bumi, akan terjadi yang namanya begini. Ketika tidak terjadi, bukan berarti omongan itu tidak benar. Tetapi Tuhan sanggup mengubah keputusannya ketika kita berdoa kepada Tuhan. Ketika mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan dengar. Maka keputusan Tuhan menarik kembali yang mau dia murkai terhadap bangsa Israel. Kalau Tuhan mau mendatangkan murkanya dalam kehidupan kita, dan kita tahu kita bersekutu dengan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, dan tahu dapat pemberitahuan dari firman Tuhan yang kita baca dalam Alkitab, kita sadar bahwa kita ini sudah melakukan pelanggaran. Ketika kita berdosa, bertobat, maka Tuhan kembali berbelas kasihan. Maka dikatakan di sini, mereka telah merendahkan diri, oleh sebab itu aku tidak akan memusnahkan mereka. Tadinya mau memusnahkan, memurkai mereka. Namun karena mereka bertobat, merendahkan diri, tidak jadi, saudara, yang namanya memusnahkan kita. Aku segera akan memulihkan mereka dan kehangatan murkaku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dan perantaran sisa. Saudara, Tuhan tidak akan menghancurkan kehidupan kita apabila kita bertobat. Ya, mungkin kita masih tetap hidup, namun mati. Saudara, orang yang mengalami kematian secara rohani, jiwanya hancur, adalah kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, kebenaran sebagai pedoman hidup, itu hilang semuanya, saudara. Kalau sudah seperti itu, tandanya bahwa kita mengalami yang namanya kebinasaan, saudara. Kebinasaan itu jangan berpikir bahwa ketika kita mati selamanya, kita di neraka. Tapi masih di dunia itu kita sudah mengalami kematian. Kita bisa rasa bahwa kita sedang mengalami yang namanya kematian. Kita kehilangan damai sejahtera, kita kehilangan hubungan yang baik dengan Tuhan, kita kehilangan hubungan yang baik dengan sesama. Saudara, tanda bahwa kita sedang tidak baik-baik saja adalah perkataan kita yang tidak membangun orang lain, sering menyerang orang lain, dendam, ya, kepahitan, kemarahan, menghancurkan hidup orang lain, ingin menjatuhkan orang lain, itu berarti kita mengalami namanya kematian secara rohani. Kita tidak sedang baik-baik saja, saudara. Dan tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi. Saudara, kalau memang mereka akan menjadi hamba sisak, saudara, bagaimana perasaan mereka, ya? Kalau kita menjadi hamba dosa, itu bagaimana? Saya akan bicara tentang dosa, bagaimana perasaan? Saudara tidak nyaman, saudara. Maka majelis sisak raja Mesir itu menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan rumah raja. Semuanya dirampasnya. Ia merampas juga perisai emas yang dibuat Salomo. Saudaraku,
perbendaharaan hati kita diisi oleh firman Tuhan. Kalau kita tidak lagi membangun hubungan dengan Tuhan, kita membelakangi Tuhan, saudara, maka iblis akan datang merampas setiap damai sejahtera kita, benih-benih firman yang ada di dalam hati kita, yang membuat kita, benih-benih firman adalah kebenaran, yang membuat kita damai sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudaraku, ketika kita meninggalkan Tuhan, maka benih-benih firman itu akan diambil oleh iblis. Yang ada adalah ditabur adalah hal-hal yang jahat, saudara. Makanya kalau kita punya masalah, tiba-tiba kita tidak bisa mengendalikan diri, kita emosi, marah, salah mengambil keputusan, itu kenapa benih firman sudah diambil dari kehidupan kita. Kalau tadinya kita setia dengan banyak sekali anak-anak Tuhan yang mulai meninggalkan Tuhan, kenapa? Karena benih firman sudah diambil. Jadi kadang-kadang memang Tuhan izinkan kita, ya, terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita makin tidak sadar diri, maka benih-benih firman yang ada dalam hati kita itu diambil, ya, perbendaharaan hati kita. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai gantinya Raja Rehabiam membuat perisai gembala yang dipercayakan kepada pemimpin-pemimpin bentara menjaga pintu istana raja. Setiap kali raja masuk ke rumah Tuhan, bentara-bentara datang membawa masuk perisai-perisai itu, dan mereka pula yang mengembalikannya ke kamar juga para bentara. Oleh sebab raja merendahkan diri, surutlah murka Tuhan daripadanya, sehingga ia tidak dimusnahkannya sama sekali. Lagi pula masih terdapat hal yang baik di Yehuda. Saudaraku, masih ada hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Tuhan tidak akan memusnahkan kita. Oleh sebab itu, kalau masih ada hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, tolonglah saudara, mari sadarkan diri kita bahwa kita sudah jauh dari Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, terkutuklah orang-orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, yang hatinya jauh dari Tuhan. Kalau orang hidup dalam kutukan, saudara, yang murka yang kita dapatkan, ya saudara, kesukaran dan kesulitan, tidak diberkati oleh Tuhan, kita mengalami sesak napas, kita mengalami yang namanya kehilangan sukacita, damai sejahtera, itu sudah bisa dipastikan bahwa kita sedang, saudara, sedang tidak dengan Tuhan, saudara. Maka firman Tuhan mengingatkan kita, kita mengabdi kepada Tuhan atau kepada, saudara, kerajaan-kerajaan dunia. Nah, kita perhatikan firman Tuhan ini di dalam firman Tuhan, ya, di dalam Injil Matius 4 ayat 1, kebenaran firman Tuhan ini, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudaraku, apakah Yesus tidak sanggup untuk mengubahkan batu jadi roti? Yesus itu sanggup, terlalu bisa untuk melakukan itu. Namun Yesus tidak tunduk kepada iblis, saudara. Nah, seringkali itu kita ingin mencobai iblis, ya. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah, di tempat kota suci, di tempat yang bagus, yang indah, dan bait Allah di tempat yang tinggi. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah sampai ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk oleh kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Seringkali kita tuh mencobai Tuhan, saudara-saudara. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan-kerajaan dunia dengan kemegahannya. Saudara, hati-hati, waspada. Kalau kita makin tinggi, ingat baik-baik bahwa jabatan kita makin tinggi, posisi kita makin tinggi, kita makin banyak uang, banyak harta, tentu kita akan melihat semua kerajaan dunia, kita melihatnya segala sesuatu, ya, keinginan mata dan keangkuhan hidup, kita pengen ini, pengen itu, akhirnya jadi binasa, kita akan jatuh. Banyak sekali pejabat-pejabat yang masuk penjara karena keinginan mata, saudara, karena kesempatan-kesempatan yang terbuka luas untuk mereka melakukan apa saja, maka melakukannya apa saja, tidak ada batasan lagi, sehingga merugikan banyak orang, merugikan negara dan merugikan banyak orang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, cukuplah apa yang ada padamu, jangan menjadi hamba uang. Saudara, pada akhir zaman Alkitab sudah menuliskan bahwa
banyak orang akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang, saudara. Orang akhirnya hidup kepada uang. Nah ini kenapa? Karena ada kesempatan ya, saudara, ketika diangkat tinggi-tinggi, kesempatan untuk melakukan apa saja. Kesempatan untuk berbuat dosa itu sangat, sangat bisa. Kalau kita di atas, kita takut akan Tuhan, boleh. Ya. Kalau kita sudah diangkat sama Tuhan, jangan lupa bahwa segala sesuatu datangnya dari Tuhan, maka seluruh kehidupan kita memuliakan Tuhan. Dikatakan bahwa iblis ini dikatakan dia memperlihatkan semua segala kerajaan dunia dan kemegahan dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan padamu jika engkau sujud menyembah aku. Saudara, iblis mau ajak Yesus untuk sujud menyembah dia. Masa Tuhan menyembah kepada iblis? Maka berkata Yesus kepadanya, hanyalah iblis, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dialah sajalah engkau berbakti. Saudaraku, seringkali iblis memakai ayat firman Tuhan untuk menyerang kita. Namun Yesus berkata bahwa jangan mencobai Tuhan. Tuhan tahu. Saudara yang terkasih, banyak sekali di media sosial sekarang ambil comot ayat lalu kemudian menyerang Yesus. Seperti inilah iblis. Dia bilang ada tertulis, saudara. Iya, Yesus itu cuma utusan. Kamu baca Bibel kamu, saudara. Alkitab itu beda dengan Bibel. Padahal Bibel Alkitab sama aja, saudara. Kenapa? Karena memang mereka tidak memiliki dasar yang kuat untuk berargumentasi, saudara. Mereka hanya dengar apa kata orang. Karena mereka itu anti. Tidak boleh buka Alkitab. Katanya tidak boleh buka Injil. Tapi kok mereka tahu isi Injil? Ternyata mereka dengar dari guru-guru mereka yang ajarkan tuh seperti iblis, saudara. Iblis itu kan menambahi, mengurangi firman, saudara. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari hari-hari terakhir kita belajar akan firman Tuhan supaya kita tidak mudah tertipu, kita tidak meninggalkan Tuhan. Karena jodoh orang meninggalkan Tuhan, saudara. Karena harta orang meninggalkan Tuhan. Mari saudaraku, firman Tuhan sudah disampaikan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan Engkau berikan bagi kami pada malam hari ini. Kami bersyukur Engkau ingatkan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami mengandalkan diri kami sendiri, kalau kami mengandalkan kekuatan kami, kami meninggalkan Engkau. Meskipun kami menjadi orang Kristen, meskipun KTP kami tercatat sebagai orang Kristiani, namun kami memungkiri kekuatan-Mu, kami tidak mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman hidup bergerak dan mengubah seluruh kehidupan kami. Dan kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, untuk RRI ND, sekali di udara, tetap di udara. Haleluya, kami berdoa. Amin.

adalah terang. Apa artinya? Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Yohanes 1 ayat 5. Terang melambangkan apa yang baik, murni dan benar, kudus dan dapat dipercaya. Gelap melambangkan dosa dan kejahatan. Allah adalah terang, berarti Allah itu kudus dan benar, dan hanya Dia yang dapat menuntun kita keluar dari kegelapan dosa.

0: Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Pendengar Persatu RRI ND dimanapun Anda berada, kami ajakkan untuk mendengarkan sebuah mini drama dari RRI ND dengan judul Adat dan Sekolah.

0: sebuah dapur sederhana di desa. Maria sedang memasak air sambil memegang formulir pendaftaran kuliah. Mama sedang menumbuk kopi.
1: Mama, guru di sekolah bilang Maria punya nilai paling tinggi sekabupaten. Maria bisa masuk jalur beasiswa ke Universitas Cendana di Kupang.
2: Maria, kau tahu sendiri bapakmu bagaimana. Baginya, kau itu mutiara keluarga, tapi mutiara yang harus segera dipagari.
1: Maksud Mama, dipagari bagaimana? Maria mau kuliah, Ma. Maria mau jadi sarjana pertanian, supaya bisa bantu urus lahan kita yang kering itu.
2: Keluarga besar Om dari kampung sebelah sudah datang minggu lalu. Mereka bahas soal Belis, bapakmu sudah setuju.
1: Belis lagi? Jadi Maria mau ditukar dengan sapi dan kuda? Ma, Maria ini manusia, bukan ternak.

0: Bapak, Maria tidak mau nikah muda. Maria mau sekolah.
1: Suara kau terlalu tinggi untuk seorang anak perempuan, Maria. Adat kita sudah mengatur. Kau sudah dewasa. Sudah ada laki-laki baik yang sanggup bayar bilis tinggi. Itu kehormatan buat keluarga kita.
0: Kehormatan apa, Bapak? Kalau setelah nikah Maria cuma bisa ambil air di sumur dan urus dapur, Maria punya otak, Bapak. Maria bisa bawa kehormatan yang lebih besar kalau Maria jadi sarjana.
1: Sekolah itu mahal, upang itu jauh. Siapa yang mau tanggung makanmu di sana? Dengan belis ini, kita bisa beli tanah baru, bisa bantu adik-adikmu sekolah. Kau harus berkorban untuk keluarga.
0: Itu bukan pengorbanan, Bapak. Itu namanya memotong.

0: tampak baru pulang dari kota.
1: Ada apa ini?
2: Ribut-ribut sampai ke jalan.
3: Lukas, ku beritahu keponakanmu ini. Dia mau melawan adat. Dia mau menolak Belis demi sekolah yang tidak jelas itu.
1: Petrus, kakakku, dunia sudah berubah. Saya baru pulang dari kota. Di sana, anak-anak perempuan NTT sudah jadi dokter, jadi gubernur, jadi dosen.
3: Itu mereka. Kita ini orang kampung. Adat harus tegak.
1: Adat itu untuk melindungi manusia, bukan untuk mengurung masa depan. Petrus, kalau Maria kau nikahkan sekarang hanya demi 10 ekor sapi, setelah sapi itu mati, apa yang tersisa? Tapi, kalau kau biarkan dia sekolah, ilmunya akan mengalir seumur hidup. Dia akan jadi Belis yang tidak akan pernah habis nilainya bagi keluarga kita.
0: Suasana hening, Bapak Petrus terdiam lama memandang parangnya, lalu memandang wajah Maria yang basah oleh air mata.
3: Kau benar-benar mau pergi, Maria? Kau tidak takut lapar di kota orang?
4: Maria lebih takut kalau Maria tidak jadi apa-apa, Bapak. Maria janji, Maria akan pulang untuk bangun desa ini. Maria tidak akan lupa kalau Maria adalah anak perempuan Bapak Petrus.
3: Lukas, kau yang urus bicaranya dengan keluarga laki-laki itu. Bilang pada mereka, mutiaranya saya tidak jual. Dia sedang diasah di kota.
5: Terima kasih, Bapak.
3: Pergi sudah. Ambil itu kertas-kertas sekolahmu. Tapi ingat, kalau kau malas belajar, Bapak sendiri yang akan jemput kau pulang untuk urus sapi.
4: Janji, Bapak. Maria janji.
0: Maria membereskan formulirnya dengan semangat, sementara Bapak Petrus dan Om Lukas berbicara akrab di balai-balai. Sebuah potret transisi antara tradisi yang keras dan masa depan yang cerah.

0: dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz.
2: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, sepasang sepatu mungkin terlihat sederhana, tapi bagi seorang anak yang harus menempuh pendidikan dengan keterbatasan, sepatu bisa jadi menjadi bagian perjalanan menuju sekolah, menuju rasa percaya diri, bahkan menuju kesempatan untuk punya cita-cita. Dari semangat itulah South for Flores tumbuh di Flores. Namun perjalanan gerakan ini tidak berhenti pada berbagi sepatu dan perlengkapan sekolah, karena seiring waktu SFF ini berkembang ke berbagai kerja pendidikan, pemberdayaan, penguatan kapasitas masyarakat, hingga keterlibatan dalam pendampingan anak di tengah situasi kebencanaan. Saya Ren Hidayat, dan inilah SFF dari berbagi sepatu hingga pemberdayaan anak Flores. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Kak Michael Jeffrison Leo selaku ketua yayasan dari SFF. Selamat malam Kak Jeff.
1: Selamat malam Karian.
0: Baik.
1: Dan juga teman-teman RRIND dan pendengar semuanya.
0: Siap. Kak Jeff, terima kasih nih sudah meluangkan waktunya dengan RRI ini.
1: Wah, satu kehormatan Kak. Baik. Terima kasih juga.
0: Siap. Kak Jeff, ini SFF sudah berkembang dari tahun 2014 dari gerakan yang identik dengan pemenuhan kebutuhan sekolah anak-anak, kemudian menjadi organisasi yang bergerak pada pendidikan dan pemberdayaan. Dari perspektif Anda sebagai ketua, ini apa yang paling mendasar dari perubahan arah tersebut, Kak Jeff?
1: Jadi, kalau dari kami, kalian dan juga rekan-rekan pendengar semuanya, jadi kami berusaha untuk meresapi, merefleksi dari SFF itu sendiri.
0: Yep.
1: Jadi dari apa yang dari moto yang dibawa oleh SFF ya, untuk pendidikan Flores, untuk masa depan Flores. Jadi kami flashback lagi ke situ. Jadi dari semangat yang diinisiasi kali pertama oleh Kak Valen, bahwa dia bilang bahwa itu pendidikan itu yang esensial. Jadi pendidikan itu penting untuk memperbaiki kualitas diri. Nah, ketika kualitas diri itu sudah bisa diperbaiki, nah maka itu akan berpengaruh juga dengan kualitas di lingkungan sekitar. Seperti itu.
0: Oh,
1: nah, itu hal yang paling mendasar yang akhirnya kami pelan-pelan seiring berjalannya waktu ya, dari 2014 sampai sekarang, kami bergerak perlahan-lahan dari pemenuhan kebutuhan sekolah anak-anak sampai ke pendidikan terus pemberdayaan seperti itu.
0: Oke, ini bicara soal nama sendiri Kak Jeff, nama South for Flores kan masih kuat nih dengan sepatu. Nah, dalam konteks organisasi atau yayasan hari ini, apakah sepatu masih menjadi inti intervensi atau sudah menjadi simbol begitu dari persoalan akses dan kesempatan pendidikan yang lebih luas, Kak Jeff?
1: Nah, kami merasa Kak Rian, pemaknaan sepatu yang kami pakai sebagai identitas gerakan kami ini sudah bergerak ke arah itu gitu. Nah, dari semangat itu, jadi sepatu itu mewakili hal yang sederhana, tapi perlahan-lahan itu membuka kepada kami itu banyak hal yang kompleks. Gitu. Mungkin Kavalin ketika menginisiasi pertama ini dia sudah tahu ke arah itu gitu kan. Jadi dari situ mungkin jawabannya adalah itu sudah jadi simbol, simbol dari persoalan akses, terus dari kesempatan pendidikan yang lebih luas juga sudah mengarah ke situ.
0: Oke, tapi ketika sebuah organisasi sosial ini berpindah dari pemberian bantuan menuju pemberdayaan sendiri, Kak Jeff, konsekuensinya kan adalah perubahan cara melihat penerima manfaat. Nah, bagaimana teman-teman SFF sendiri memastikan bahwa masyarakat tidak ditempatkan hanya sebagai penerima bantuan, tetapi sebagai pihak yang punya kapasitas untuk menentukan perubahan, Kak Jeff?
1: Nah, itu tadi di SFF kami percaya dengan ini, kalian. Kolaborasi. Jadi memang kami bergerak dengan berkolaborasi dengan teman-teman di berbagai daerah di Flores. Nah, dari situ kita bisa apa ya, dengan mengandalkan kekuatan kolaborasi itu, jadi kita bisa ini bisa memastikan bahwa apa yang kami salurkan ya, apa yang kami salurkan itu bisa tepat bisa tepat sasaran, bisa sesuai dengan kapasitasnya. Mungkin bisa saya ambil contoh adalah apa yang kami inisiasi tahun ini, Kak Rian. Jadi kami sedang memulai untuk membuat satu program beasiswa. Titik awalnya baru di tahun ini. Nah, jadi nah itu ide besarnya seperti itu. Ide besarnya adalah mungkin kita tetap dengan apa aksi-aksi kita ke daerah-daerah, berbagi kebutuhan pendidikan ke anak-anak sekolah dasar yang aksesnya sulit. Tapi selain itu juga kita ingin sesuatu yang tidak hanya sekedar memberi lalu sudah gitu, tapi kita ingin ada dampaknya ke depan seperti apa. Nah, muncullah ide itu gitu. Nah, untuk titik awalnya tadi di tahun ini, dan saya singgung tadi mengenai kolaborasi, jadi dari situ kami berusaha untuk mencari anak calon penerima beasiswa, dan puji Tuhan Kak, untuk sekarang kami dapat baru 2 orang siswa yang masuk ke dalam program beasiswa ini gitu. Yang satu ada di Flores Timur, yang satu di Manggarai, seperti itu. Mohon doanya ya, semoga ini bisa berjalan dengan lancar ke depan seperti itu.
0: Amin. Kak Jeff, ini dari berbagai persoalan atau pengalaman dari teman-teman SFF sendiri, persoalan apa yang menurut Kak Jeff ini paling sering salah dipahami ketika orang berbicara tentang kebutuhan pendidikan, khususnya anak-anak kita nih di wilayah pelosok Flores?
1: Kalau dari kami melihatnya seperti ini, dari semangat siswa Flores ya, kami ingin mencoba apa ya istilahnya, membongkar satu apa ya sebenarnya pemahaman, atau bahwa kita biasa melihat kalau misalkan anak-anak yang akses pendidikannya tidak bagus atau yang di pelosok itu kecil kemungkinan mereka tidak bisa bermimpi lebih gitu, tidak bisa bermimpi besar seperti anak-anak sekolah lain yang berada di kota katakanlah. Nah itu kami di SFF mencoba untuk encourage mereka bahwa tidak benar misalkan anak-anak SD di pelosok itu tidak bisa menjadi apapun yang mereka inginkan, itu tidak benar. Itu yang ingin kita coba patahkan pemahaman itu dari kegiatan-kegiatan kami Kak. Jadi intinya mereka juga punya mereka juga punya hak yang sama untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan di kemudian hari, begitu Kak.
0: Oke. Ini dalam menentukan sebuah program Kak Jeff, bagaimana teman-teman dari SFF sendiri melakukan pemetaan begitu terhadap kebutuhan agar intervensi yang dirancang ini benar-benar menjawab persoalan masyarakat, bukan sekedar program yang terlihat baik begitu dari sisi penyelenggara Kak Jeff?
1: Oke, jadi karyan di SFF itu kami tiap program itu selalu mengadakan apa yang kami namakan sebagai pre-survey. Pre-survey ya. Jadi pre-survey itu berguna supaya kami bisa tahu dulu nih kayak satu tempat yang akan kita datangi itu kondisinya seperti apa gitu ya. Nah, sekolah A ini kondisinya seperti apa? Apa saja yang mereka butuhkan dalam konteks ini ya? Kebutuhan pendidikannya, terus juga seperti itu sih. Itu budaya pre-survey itu adalah wajib kami lakukan supaya program yang kami rancang ini benar-benar hasilnya baik. seperti itu.
0: Oke. Ini teman-teman SFF sendiri juga merancang program bernama SF5 begitu, yang kemudian dikembangkan dengan pendekatan edukatif, kreatif, inspiratif, inovatif, dan juga tadi sempat Kak Jeff singgung soal kolaboratif nih. Ini sebagai pimpinan, bagaimana Kak Jeff memastikan 5 prinsip ini benar-benar mempengaruhi desain dan hasil program, bukan berhenti sebagai identitas konseptual, Kak Jeff?
1: Oke, baik. Jadi SF5 ini kalian dan teman-teman pendengar, jadi ini satu konsep yang dikembangkan oleh Kak Valen, pendiri ini. Jadi itu tadi yang dia lihat bahwa SFF harus bergerak lebih jauh lagi nih, tidak sekedarnya pemenuhan kebutuhan pendidikan anak-anak semata. Nah, menjawab itu tadi, bagaimana program ini benar-benar harus menyentuh 5 prinsip itu. Jadi sebagai pimpinan, kalau saya sih apa yang mempercayakan kita harus rembuk bareng-bareng. Jadi memang tidak ingin keputusan saya semata, tapi harus memang semua teman-teman juga harus berpartisipasi aktif. Agar si kegiatan ini memang menyentuh 5 prinsip yang ada di SF5 itu. Jadi seperti itu sih, Kak.
0: Oke. Nah, ini teman-teman SFF sendiri juga pernah masuk ke ruang penguatan kapasitas desa dan fasilitas pendidikan. Ini cukup menarik memang. Tapi Kak Jeff mungkin bisa dijelaskan bagaimana organisasi ini menentukan batas intervensinya ketika berhadapan dengan persoalan yang sebenarnya juga merupakan tanggung jawab pemerintah begitu.
1: Jadi mungkin saya bisa share itu pengalaman waktu kami tahun 2017 karya. Jadi kami berkolaborasi dengan Seknas Fitral, kemudian ada satu lembaga dari Jerman, Friedrich Ebert Stiftung, dan di situ kami mengelola satu kegiatan itu untuk penguatan kapasitas aparatur desa, seperti itu. Jadi ada 5 desa di Kabupaten Sika yang jadi pilot project ini. Nah, menjawab pertanyaan tadi adalah kami berupaya agar kami berada pada koridor kami. Jadi kami memposisikan diri sebagai fasilitator, Kak, karena semuanya ide semua raw material atau materi-materi kasar itu semuanya ada di teman-teman desa yang kami bimbing selama proyek itu gitu. Jadi kami memposisikan itu, kami memposisikan sebagai fasilitator. Kami tidak mau intervensi terlalu jauh karena memang itu juga bukan ranah kami, kan takutnya nanti mengubah mereka punya konsep di desa, seperti itu. Jadi ini memposisikan sebagai fasilitator, seperti itu.
0: Oke. Kak Jeff, kalau kita bicara Flores kan ini luas nih daerahnya. Kalau dalam kerja sosial, artinya kan satu keputusan untuk membantu satu kelompok berarti ada kelompok lain yang sekiranya mungkin belum terjangkau nih. Bagaimana teman-teman SFF sendiri menentukan prioritas penerima manfaat dan mempertanggungjawabkan pilihan tersebut?
1: Nah, itu tadi

0: sebelumnya itu tadi balik lagi ke metode yang kami lakukan, carian pre-survey, terus terus menerus berkontak dengan relawan lokal yang ada di lapangan, komunitas-komunitas lokal yang ada di lapangan. Itu yang menjadi alat atau tolak ukur bagi kami untuk memastikan bahwa apa yang akan kami lakukan nantinya, kemudian kebutuhan-kebutuhan dan donasi-donasi ya, itu akan bisa disalurkan dengan baik, seperti itu.
1: Oke, nah kita bicara kolaborasi Kak Jeff. Ini dari perspektif kepemimpinan organisasi, apa yang sekiranya menjadi kriteria begitu bagi sebuah kemitraan untuk dianggap benar-benar strategis, bukan sekedar menambah jumlah kegiatan nih?
0: Ya, jadi kalau dari kami penting sih dari kami untuk kita tahu dulu apakah pihak ini punya kesamaan visi dan misi dengan kami gitu Kak. Yeah. Kalau misalkan ya, itu yang nantinya akan jadi start awal untuk kita bisa berkegiatan dengan baik seperti itu. Salah satu contohnya itu tadi yang giat di tahun 2017 itu. Yep. Seperti itu.
1: Oke. Nah, ketika kepentingan mitra, donor, pemerintah dan penerima manfaat nih, kan ini tidak sepenuhnya sama nih. Bagaimana teman-teman SFF sendiri menjaga agar keputusan program ini tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat begitu Kak Jeff?
0: Nah, jadi kami menekankan jadi Kak, sangat penting sih untuk menentukan tema atau konsep awal dari yang sebuah proyek itu sendiri yang kami lakukan Kak. Nah, itu yang nantinya kita sajikan ke teman-teman mitra, teman-teman donor untuk nantinya kita bisa diskusikan bersama supaya balik lagi itu bisa sejalan gitu kan, seperti itu. Jadi supaya kegiatannya juga bisa menghasilkan output yang kita harapkan bareng-bareng.
1: Oke. Okay. Nah, salah satu tantangan organisasi sosial kan membuktikan bahwa kegiatan ini benar-benar menghasilkan perubahan. Indikator apa yang saat ini digunakan teman-teman dari SFF sendiri untuk membedakan antara program yang sekedar terlaksana dengan program yang benar-benar berdampak, Kak Jeff?
0: Kalau boleh jujur, memang kita belum menetapkan satu indikator baku mengenai kegiatan itu akan berdampak atau tidak. Nah, mungkin saya bisa kasih contoh contoh konkretnya adalah ini yang mungkin kami rasakan ya secara personal. Mungkin ini bisa menjawab pertanyaan ini ketika kami waktu itu dipercayakan donatur untuk menyalurkan donasi bagi warga terdampak di musibah badai Seroja yang 2021 kalau tidak salah Karian yang waktu itu
1: di Kupang
0: ya. Ya di Kupang yang terdampaknya tuh di warga yang di Abenar di Kalimata. Nah, itu jadi ada satu akhirnya kami dari donasi itu kami bisa membangun ada satu TK Raudatul Arfal, yaitu setara TK di Andonara Tengah. Itu dari donasi sahabat SFF yang kita kumpulkan. Dan dari situ kita bisa membangun dari yang awalnya kondisinya bangunan tersebut hampir rata dengan tanah, akhirnya bisa kembali lagi berdiri dengan baik. Dan saya pikir itu dampaknya sih, dampak kedepannya kita bisa sama-sama bisa sama-sama ukur bahwa dengan berdirinya kembali bangunan itu kan masa depan anak-anak di situ, terutama anak-anak yang setingkat paman kanak-kanak itu bisa kembali

0: baik masa depan pendidikannya begitu kan.
1: Oke, ini setelah perjalanan yang cukup panjang, jika ada satu hal dalam pendekatan SFF sendiri yang harus dievaluasi atau bahkan ditinggalkan begitu karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat hari ini, kira-kira apa yang menurut Kak Jeff paling perlu diperbaiki saat ini?
0: Oke, menarik. yang harus, mungkin kalau dari saya pribadi ya, ke depan karena saya ingin sama-sama ya, maksudnya tidak hanya saya tapi teman-teman di Siswor Flores juga inginkan bagaimana Siswor Flores ini bisa berdampak tidak hanya, balik lagi ya ke awal, tidak hanya sekedar pemenuhan kebutuhan dasar tapi bagaimana kegiatan-kegiatannya itu bisa berdampak dan punya hasil yang terukur. Itu mungkin apa ya yang perlu diperbaiki adalah bagaimana kami masih apa ya, kami masih mencari bagaimana formula yang baik ya, cara-cara yang baik agar kegiatan-kegiatan yang kami lakukan ini dampaknya itu bisa ini bisa ada ininya, bisa ada kalkulasinya dan lain sebagainya seperti itu, Kak.
1: Oke.
0: Iya.
1: Oke. Baik, Kak Jeff, nanti akan kita lanjutkan dialog kita. Kita izin satu lagu dulu, tidak lama nanti kita lanjutkan lagi untuk beberapa pertanyaan berikutnya mungkin. Tapi kami mohon jangan matikan baik, teleponnya, Kak Jeff.
0: Yuk, Karian, siap.
1: Siap. Baik, pendengar tetap bersama kami di Dialog Komunitas Bicara, masih bersama teman-teman dari Source for Flores dan diwakil oleh ketuanya sendiri yakni Kak Jeffrey. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: sekarang.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Komunitas Bicara Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Komunitas Bicara, tentunya bersama saya Rian Hidayat, dan masih bersama narasumber kita ada Kak Jeffrey selaku Ketua Yayasan Darisus for Flores. Kak Jeffrey masih bersama kami?
1: Masih, Kak Rian.
0: Siap. Kak Jeffrey, ini kalau kita bicara pengalaman teman-teman SFF sendiri juga mencakup respons terhadap situasi bencana, termasuk pendampingan anak-anak setelah gempa Flores kemarin pada 2026. Nah, dari perspektif organisasi sendiri, apa yang membedakan respons yang sekedar memenuhi kebutuhan darurat dengan respons yang benar-benar mendukung pemulihan anak menurut Kak Jeff dan teman-teman SFF?
2: Kalau menurut kami, mengenai hal ini, kalau dari perspektif organisasi ya, itu kita harus apa ya? Kalau dari kami balik lagi sih, ada hal-hal yang memang bukan bukan expertnya kami. Jadi balik lagi kita ke kolaborasi dengan teman-teman yang memang mereka fokus di situ gitu kan. Nah, terutama di upaya untuk mendukung pemulihan anak. Jadi ketika merespons gempa Flores ini, kami beberapa kali berkolaborasi dengan teman-teman dari ada rekan di jaring lokal di Maumere, contohnya ada komunitas kecil yang mereka sangat fokus dengan trauma healing, fokus trauma healing terutama kepada anak-anak. Jadi kami berkolaborasi dengan mereka seperti itu. Jadi dari perspektif organisasi yang membedakan responsnya adalah kalau dari kami sih dengan siapa kami berkolaborasi seperti itu.
0: Oke. Ini dalam kondisi darurat, Kak Jeff. Keputusan kan sering harus dibuat cepat, sementara informasi tentang kebutuhan masyarakat ini belum sepenuhnya tersedia nih. Bagaimana teman-teman SFF sendiri menjaga agar kecepatan merespons ini tidak mengorbankan ketepatan intervensi begitu, Kak Jeff?
2: Jadi kalau mengenai pertanyaan ini, itu balik lagi kita biasanya selalu kalau misalkan untuk keputusan cepat itu biasanya kita kan di kami itu ada dengan tidak hanya kami sebagai pengurus, ada juga dewan pembina dan juga dewan pengawas. Okay. Nah biasanya kalau misalkan kita udah mentok nih katakanlah, terus keputusan harus dibuat cepat. Itu biasanya kami minta saran dari beberapa pembina, beberapa pengawas. Nah, dari situ kita itu biasanya sih selalu menjadi satu suara yang disepakati bersama gitu. Seperti itu sih.
0: Okay. Ini kalau kita bicara bantuan kemanusiaan kan selalu punya risiko lain nih. Entah itu masyarakat tentunya bisa menjadi terlalu bergantung pada bantuan jika intervensinya tidak dirancang dengan baik. Bagaimana teman bagaimana teman-teman SFF sendiri mengantisipasi risiko ini, Kak Jeff?
2: Iya, jadi biasanya kami selalu memberikan semacam pengertian di tiap-tiap proyek kami bahwa salah satunya kalau misalkan proyek yang donasi bantuan pendidikan dan juga sepatu, kita kepada pihak penerima bahwasannya kegiatan ini hanyalah trigger hanyalah pemicu untuk teman-teman untuk bisa dalam hal ini untuk anak-anak SD bisa belajar lebih gigih, bisa belajar lebih baik karena mereka sebenarnya tidak benar-benar tertinggal seperti yang orang lain lihat, gitu kan. Itu yang upaya-upaya pengertian seperti itu yang biasa kita sering kita lakukan di lapangan. Jadi mereka sendiri pun akhirnya sama-sama mengerti juga seperti itu.
0: Oke, ini setelah gempa kan beberapa daerah di Flores sudah menerapkan fase tanggap darurat nih, dan kira-kira ada beberapa daerah yang fase tanggap daruratnya sudah berakhir nih. Nah, biasanya kan fase-fase seperti ini perhatian publik juga ikut menurun, Kak Jeff. Apa strategi teman-teman SFF sendiri agar kebutuhan anak dan pemulihan pendidikan ini tetap masuk dalam agenda ketika sorotan terhadap bencana sudah berkurang?
2: Strateginya seperti biasa nih, Kak. Kita terus berupaya dengan teman-teman lokal, dengan teman-teman komunitas seperti yang contoh yang sudah saya singgung sebelumnya di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya tadi. Itu jadi satu upaya kami agar terutama perhatian kepada anak-anak ya, agar mereka tidak terlalu traumatis ya dengan musibah yang sudah terjadi seperti itu. Jadi itu dari kami berkali-kali kami menekankan pentingnya kolaborasi dengan teman-teman lokal karena mereka yang paham situasinya seperti itu.
0: Kak Jeff, ini satu pertanyaan yang cukup menarik nih. Sebagai organisasi yang berkembang, SFF kan tentu membutuhkan sumber daya yang berkelanjutan nih. Bagaimana teman-teman dari SFF sendiri dan tentunya Kak Jeff juga agar menjaga keseimbangan ini antara kebutuhan memperoleh dukungan finansial dengan prinsip bahwa harus ditentukan berdasarkan kebutuhan masyarakat, begitu Kak Jeff?
2: Iya. Halo
0: Kak Jeff?
2: Oke. Sudah terdengar tadi sempat.
0: Siap. Ini Kak Jeff, sebagai organisasi yang berkembang, ini SFF kan tentu membutuhkan sumber daya yang berkelanjutan. Bagaimana kira-kira Anda menjaga keseimbangan antara kebutuhan memperoleh dukungan finansial dengan prinsip bahwa program harus ditentukan berdasarkan kebutuhan masyarakat?
2: Ini juga yang kami biasanya terus berkomunikasi dengan teman-teman donatur yang biasanya masih berada di dalam jangkauan kami. Dan itu yang terus kami pelihara terus bentuk-bentuk komunikasi seperti itu. Dan mereka pun selalu memperhatikan kami, dan kami juga terus berupaya untuk mengabarkannya lewat lini masa media sosial kami gitu, Kak. Jadi itu upaya untuk menjaga keseimbangan itu tadi. Jadi dari situ teman-teman di luar sana, baik itu mitra atau donor, tetap mengetahui program-program kami lewat media sosial kami. Dan dari situ juga dukungan finansial juga tetap ada seperti itu, Kak.
0: Selain pendanaan, Kak Jeff, keberlanjutan kan juga bergantung pada teman-teman sendiri nih, selaku manusia yang menjalankannya. Ini bagaimana teman-teman SFF sendiri membangun sistem regenerasi agar organisasi ini tidak terlalu bergantung begitu pada beberapa orang yang punya komitmen yang tinggi?
2: Itu tadi. Jadi untuk setiap program, proyek-proyek yang biasa kami lakukan, kami berusaha untuk sebisa mungkin teman-teman di tim bisa dapat role yang sama gitu, kayak kalau misalkan proyek A, si Budi katakanlah yang jadi core lab-nya. Nanti proyek berikutnya gantian seperti ini. Jadi teman-teman punya gambaran mengenai proyeknya seperti apa, terus bobotnya seperti apa di tiap role yang mereka dapatkan gitu, Kak. Jadi di situ secara tidak langsung regenerasi tumbuh. Tapi tetap itu tadi, di yang namanya organisasi, komunitas, pasti banyak juga ada personal-personal yang katakanlah mereka karena kesibukannya akhirnya tidak bisa meluangkan waktu lagi untuk organisasi. Nah itu sangat penting sih Kak. Menurut kami ada beberapa orang yang harus menjadi katakanlah kayak jangkar gitu supaya ini wadani tetap ada dan tidak kemana-mana gitu. Dan supaya regenerasi juga tetap ada.
0: Ini cukup, cukup menarik dari tadi kita dialog. Ada satu nama yang sering disinggung oleh Kak Jeff adalah almarhum Kak Valen sendiri. Yang ya, yang beberapa sosok tahu bahwa almarhum ini merupakan salah satu perintis dari SFF. Setelah kepergian beliau pada 2026 tahun ini, tantangan bagi organisasi kan bukan hanya menjaga ingatan terhadap pendiri, tetapi menerjemahkan begitu nilai yang diwariskannya ke dalam organisasi yang terus berubah nih. Nah, posisi Kak Jeff sekarang sebagai ketua, bagaimana Kak Jeff melihat tanggung jawab tersebut dari posisi ini? Singkat, padat, dan berat.
2: Iya, dengan berbagai dinamika yang ada, emang saya jujur katakan berat. Tapi secara personal saya sangat terhormat. Maksudnya sangat ini sebuah privilege sih di dunia komunitas gitu ya, bisa ambil bagian di terutama di Suspor Flores, karena bagi kami Kak Valen itu di Suspor Flores itu emang dia ini the real anchor gitu. Benar-benar jangkarnya kami gitu. Ketika dia pergi dengan mendadak di tim ini itu kayak benar-benar kehilangan salah satu kehilangan yang besar gitu. Jadi untungnya adalah begini Kak. Kak Valen ini kan satu orang yang sangat apik menjaga ingatannya, menjaga idealisme-idealismenya lewat tulisan, lewat foto yang dia buat. Dan itu sangat terarsipratis. Dan dari situ kami belajar dari tulisan-tulisannya, dari foto-fotonya, kami coba meresapinya. Dan itu jadi satu hal bagi kami di SFF. Untuk terus memelihara ingatan, memelihara sisinya akan Suspor Flores.
0: Ini cukup menarik untuk mengulik posisi Kak Jeff selaku ketua sendiri nih. Ini Kak Jeff selaku ketua, kira-kira keputusan strategis apa yang paling sulit begitu diambil ketika harus memilih antara memperluas jangkauan program dan memperdalam dampak pada komunitas yang sudah didampingi saat ini?
2: Keputusannya, keputusannya adalah bagi ketika kita akan membawa SFF ini dari kegiatan yang hanya sampai sekarang juga masih berjalan ya, kita membagi donasi dan lain-lain, tapi kita ingin coba bergerak lebih dalam lagi bagaimana SFF itu bisa amat sangat berdampak gitu, jadi seperti itu. Keputusan untuk menghapus beberapa program yang memang kami rasa sudah usang itu, saya rasa itu bagi saya pribadi ya, satu keputusan yang amat sangat berat atau emosional, karena pertama itu jadi satu identitas sendiri untuk kegiatan SFF, tapi di satu sisi mau gak mau kita harus relakan itu supaya kita bisa one step lebih baik gitu sih. Jadi ya, kita sambil merelakan satu kegiatan yang memang kita banget, tapi kita harus relakan itu gitu, kita relakan untuk tidak kita lakukan, supaya kita bisa fokus ke kegiatan yang selanjutnya gitu, kayak pemberdayaan, kegiatan pendidikan seperti itu Kak.
0: Ini setelah lebih dari satu dekade, apa yang menurut Kak Jeff menjadi risiko terbesar bagi keberlanjutan SFF sendiri nih? Apakah perubahan kebutuhan masyarakat, keterbatasan SDM, regenerasi, ketergantungan pada mitra, atau justru risiko kehilangan relevansi nih?
2: Iya, ini yang terakhir juga menarik. Ya, ada kekhawatiran juga sih, resiko kehilangan relevansi. Itu yang berusaha kami jaga benar-benar SFF. Dan mengenai regenerasi, itu juga apa satu hal yang bagi saya pribadi juga ini masih satu pekerjaan rumah yang harus pelan-pelan kami bangun supaya wadah ini bisa tetap berjalan gitu, tetap bisa menjadi apa ya salah satu inilah apa hal yang menarik di Flores dalam upaya pemberdayaan masyarakat terutama di bidang pendidikan seperti itu.
0: Oke, ini Kak Jeff, mungkin terakhir sebelum kita akhiri dialog, jika SFF sendiri ingin melihat perubahan yang lebih besar dalam 5 sampai 10 tahun ke depan, mungkin perubahan seperti apa yang ingin Kak Jeff lihat terjadi pada anak-anak dan komunitas di Flores, dan posisi seperti apa yang ingin dimainkan SFF sendiri untuk ikut mewujudkannya, Kak Jeff?
2: Jadi Flores itu kalau yang aku lihat itu, yang saya lihat ya, satu pulau kecil di antara banyak pulau di Indonesia, tapi beragam budayanya, tradisinya, dan kita ingin siswa Flores ingin jadi satu jembatan, ingin jadi satu wadah yang dimana anak-anak bisa bermimpi besar, bisa tumbuh tanpa harus kehilangan siapa diri mereka dan dari mana mereka berasal. Itu sih Kak, jadi mereka bisa bertumbuh sesuai dengan apa yang mereka mau, tapi tetap tidak lupa akar mereka, itu saja.
0: Sesuai
2: ini menjadi bagian dari itu.
0: Baik Kak Jeff, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbagi banyak hal nih terkait dengan teman-teman dari SFF sendiri kepada RRI malam ini. Sekali lagi terima kasih Kak Jeff.
2: Kak Aryan, terima kasih. Tim RRI Indo, terima kasih. Pendengar juga terima kasih. Satu kehormatan bisa diundang.
0: Terima kasih Kak Jeff. Sukses terus untuk pergerakan dari teman-teman Sus for Flores, Kak Jeff.
2: Sama-sama. Terima kasih. Sukses juga, Kak.
0: Selamat malam, Kak Jeff.
2: Selamat malam, Kak.
0: Baik, pendengar, dari perbincangan kita malam ini, kita tentunya bisa melihat bahwa kerja sosial tidak berhenti ketika bantuan sampai kepada penerima. Tantangan yang lebih besar justru dimulai setelahnya, ini apakah bantuan membuka kesempatan, membangun kapasitas, dan membuat masyarakat semakin mampu berdiri dengan kekuatannya sendiri. Perjalanan Sus for Flores juga menunjukkan bahwa sebuah gerakan sosial harus terus beradaptasi. Ada kebutuhan untuk tetap dekat dengan masyarakat tetapi sekaligus membangun tata kelola yang kuat. Ada kebutuhan untuk berkolaborasi tetapi tetap menjaga tujuan utama, dan ada kebutuhan untuk menghormati warisan para perintis sembari memastikan organisasi ini mampu berjalan tanpa bergantung pada satu atau beberapa figur. Pada akhirnya, pemberdayaan bukan tentang seberapa banyak yang kita berikan, tetapi seberapa jauh begitu masyarakat memiliki ruang dan kemampuan untuk menentukan masa depannya sendiri. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kertas Bicara.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Komunitas Bicara. Sampai jumpa di episode berikutnya.

0: ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sesaat lagi, kita

0: Vivaldi tentunya kembali menyapa ruang dengar Anda di ruang rindu malam hari ini edisi Harmoni Karaoke Sabtu 10 Oktober 2026. Ini tanggal cantik nih. Tidak heran kalau tanggal ini, hari ini, malam ini ada banyak pasangan muda atau pasangan tua juga yang memilih untuk menikah. Ada juga yang ya memilih tanggal jadian atau tanggal lamaran mungkin. Dan bagi Anda yang tidak dilamar hari ini, atau yang belum dilamar hari ini, atau yang sudah pacaran lama tapi belum diajak nikah, mari silakan bergabung bersama kami di 0821 4451 1957. Dan juga bagi Anda yang ingin bergabung melalui line WhatsApp, silakan di 0821 3878 8786. Hempaskan segala kegalauan Anda bersama kami di ruang rindu malam hari ini edisi Harmoni Karaoke. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Terputus rupanya, nanti dicoba lagi. Ini kayaknya salah satu pendengar yang tidak sabar mau berkaraoke tapi terkendala jaringan nih. Nanti dicoba lagi tentunya di nomor yang sama 0821 4451 1957. Halo. Halo. Terputus lagi, apakah ini orang yang tadi atau orang yang kedua? Tapi tetap line telepon tetap kami buka di 0821 4451 1957. Halo.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dengan siapa saya bicara?
1: Sama Widya, Kak, dari Maumere.
0: Widya dari Maumere. Widya malam ini mau karaoke atau mau request lagu, Widya?
1: Mau request lagu.
0: Request lagu, lagu apa Widya kira-kira?
1: Lagunya apa genrenya malam ini?
0: Malam ini lagu pop Indonesia, mancanegara juga bisa, yang penting era 2000-an sampai 2020-an.
1: Oh gitu. Kalau ya, gitu lagunya Blackpink yang apa ya?
0: Yang apa?
1: Kayaknya es krim.
0: Es krim?
1: Ice cream, Kak.
0: Ice cream. Oke. Okay. Wow, malam-malam minta es krim.
1: Panas soalnya mau merek.
0: Ini juga panas.
1: Ah, kirain turun salju di ende.
0: Yang featuring Selena Gomez kah?
1: Hah? Blackpink, Kak.
0: Iya, yang featuring Selena Gomez atau bukan?
1: Bukan.
0: Oh, yang Blackpink sendiri? Kayaknya terakhir yang Blackpink sendiri nih. Es krim biasanya Blackpink sama Selena Gomez kalau tidak salah.
1: Oh iya, itu boleh.
0: Oke, okay, deh, siap. Salam-salamnya okay, silakan.
1: Next, Kak, salam-salamnya buat Bunda Ima, selamat malam. Terus buat Oma Cherry juga, selamat malam. Terus buat Om Papi, Bapak Manda, Bapak Ingrid, Bang Oris, terus Bung Marcel, Bung Maxi juga, Doris juga selamat malam. Okay. Terus buat Kak Yeri, siapa lagi? Kak Putramu, selamat malam. Terus buat Mbak Nursia, Kak Olin, Mbak Ayu, Bunda Wigati, Bunda Dinda, pokoknya semuanya deh spesial. Selamat malam, selamat bermalam minggu. Buat Kak Rian juga selamat malam, selamat
0: siap,
1: malam minggu.
0: Selamat malam, Mam.
1: Terima kasih, Kak, selamat Widya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Widya ini cukup fresh ya, request lagu Blackpink dengan judul Ice Cream. Meskipun es krim ya memang tidak dilarang sih, tapi beberapa orang mengamini kalau makan es krim malam-malam ini bisa mengganggu kesehatan. Ini hanya terjadi kepada beberapa orang, dan mungkin tidak terjadi kepada Widya. Tapi nanti akan kita putarkan juga ya, karena Widya tidak mau karaoke. Kita nanti putarkan lagu Blackpink featuring Selena Gomez dengan judul Ice Cream. Di belakang Widya ada siapa lagi? Yeri, silakan tunjukkan eksistensimu Yeri. Di mana Anda berada nih? Anda sudah kirimkan link lagu ke kami. Ini lagunya ya cukup fenomenal lagu ini, dan juga cukup trending dari zaman waktu rilis hingga sekarang. Tentunya lagu bertema religi ya, Allah Peduli. Dan ini lagu yang akan dinyanyikan oleh Yeri nanti. Tapi orangnya belum muncul. Yeri, silakan, kami menunggu kehadiran Anda tentunya. Halo, selamat malam. Halo. Halo.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Bu Maxi, selamat Bung Marcel.
2: Selamat malam Nika Karaoke.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Maxi Dindona.
0: Bung Maxi, ya, ya. Ini Bung Maxi kenapa anak menangis nih Bung Maxi?
2: Kenapa?
0: Anak menangis kenapa nih?
2: Cucu.
0: Bu Maxi mau minta lagu apa? Atau mau karaoke kah?
2: Aisyah, suara jelek nih.
0: Boleh. Biar cucing nyanyi terus apa?
2: Kamu request lagu dari Bon Jovi.
0: Bon Jovi, yang apa tuh?
2: Selalu Bang Rian lah.
0: Oke, okay, intinya Bon Jovi ya?
2: Ya.
0: Siap. Salam-salamnya silakan, Bung.
2: Pertama kali untuk Bung Rian. Pertama rekan di balik kaca. Bu Mas Yeri, Bu Yudi di Donok, Bu Yansi Melote, Bu Delodes, Bu Moris, Bu Momere.
0: Yep.
2: Terus kopi balik buat ini dua di Widya di Momere.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih atas singgolannya. Empat dolar baru, Mas Yeri ya. Itu saja Bang Rian. Terima kasih, selamat malam.
0: Siap, selamat malam juga Bung Maxi. Ini spesial untuk Bung Maxi nanti, karena kalau omong-omong Bon Jovi ini orang selalu ingatannya always. Jadi untuk Bung Maxi malam ini kita spesial lagu yang ya masih dari Bon Jovi juga, tapi tidak banyak orang tahu dan tidak banyak orang untuk menghafal lagu ini. Tapi lagu ini memang spesial untuk Bung Maxi, nanti akan kita putarkan ya lagu dari Bon Jovi tentunya dengan judul Legendary. Ini juga menegaskan status Bung Maxi selaku legendary pendengar Pro 1 RRI ND dari zaman bahila ya sampai sekarang nih. Halo, selamat malam Oma.
3: Halo, selamat malam. Asik. Bung Ria.
0: Oma, halo, halonya ini nada-nada dangdut nih Oma. Oma mau minta lagu apa Oma?
3: Punyanya Leto.
0: Leto, yang mana tuh? Ruang Rindu juga kah? Lagu Leto tidak ada yang lagu Leto tidak ada yang hahihi Oma. Ruang Rindu kah? Halo?
3: Yang lain selain dari Ruang Rindu, apa lagi Leto punya?
0: Oma mau yang apa nih? Kami dari Oma saja. Ada Sebelum Cahaya juga boleh.
3: Sebelum Cahaya.
0: Oke, Sebelum Cahaya saja Oma ya, karena malam nih kita sambil tunggu pagi, jadi Sebelum Cahaya ya.
3: Iya, Sebelum Cahaya. Iya, betul sekali.
0: Benar. Bung Rian. Siap.
3: Karena dari haha tidak ada.
0: Salam-salamnya silakan. Salam-salamnya silakan Oma.
3: Masih tertawa ini Bung Rian. Gara-gara Bung Rian lagu haha tidak ada.
0: Salam-salam Oma silakan.
3: Ya, pertama untuk Bung Rian bersama operatornya siapa malam ini?
0: Ada Mas Dev Rivaldi.
3: Oh iya Bung Dev, selamat malam. Kalian berdua selamat bertugas. Semoga tetap semangat.
0: Amin.
3: Tuhan memberkati.
0: Amin.
3: Pulangnya hati-hati di jalan sampai di ujung aspal.
0: Siap.
3: Jangan singgah-singgah di jalan.
0: Benar sekali.
3: Sudah jam malam kan, jam 12 malam.
0: Benar.
3: Kan? Sudah tidak ada lagi orang yang.
0: Tidak mungkin singgah-singgah Umay. Istri sudah tunggu di rumah nih.
3: Iya, istri anak saya tunggu cepat
0: benar
3: pulang
0: sekali.
3: Ke rumah.
0: Benar sekali, iya. Salam-salam yang lain Oma, silakan.
3: Untuk Bapak Maxi Dindona, terima kasih Bapak salamnya. Salam juga untuk cucu tadi yang lagi menangis. Kenapa tertawa?
0: Aman Oma.
3: Untuk Nona Widya, terima kasih Nona Widya salamnya. Untuk Yeri sama Marcel, Putra Mus, Bapak Manda, Bapak Ustadz Abdullah, Bapak Sonto, Bapak Indrit, Bapak Sarpas, Mama Oce, Mama Siko, Mama Ino, semuanya selamat malam. Untuk semua pendengar setia Ruang Rindu yang lagi pantau malam ini,
0: iya.
3: ucapannya selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Lagunya selalu ada
0: Bung Rian. Ada Oma, aman. Untuk Oma memang selalu ada Oma.
3: Ya karena banyak tertawa.
0: Baik, terima kasih Oma.
3: Oke, selamat malam.
0: Selamat malam. Di belakang Oma Sheryl ada siapa lagi pendengar ini? Kami juga berharap yang bergabung nanti bisalah satu atau dua lagu, jangan request lagu terus nih, karena kami juga mendengar pengen dengar suara-suara merdu dari pendengar-pendengar kami. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, Kak Rian. Iya, sama Elsa Maria dari Bajawa.
0: Kakak Elsa Maria dari Bajawa. Kakak Elsa spesial kita dari Bajawa.
4: Kita ketemu sama-sama di studio, Kak Rian.
0: Benar sekali, waktu itu Dito, jadwal ya. Dinasnya Kak Dito ya.
4: Iya, betul.
0: Oke, Kak Elsa mau karaoke atau request lagu malam ini?
4: Saya mau karaoke,
0: Bang. Oke, boleh. Lagu apa kira-kira nih?
4: Saya minta lagu dari Nika Ardila, Panggung Sandiwara.
0: Nika Ardila, Panggung Sandiwara ya. Panggung Sandiwara, ya. Karaoke, Nada Wanita. Oke, siap.
4: Boleh.
0: Kita carikan ya. Dulu ya, Nada Wanita. Karena tidak mungkin nada saya dong, karena yang nyanyikan Kak.
4: Iya, Karian, siap.
0: Oke. Siap mau nada iya. Asli atau nada KW nih?
4: Nada asli.
0: Nada asli. Oke. Okay. Iya, panggung asli. Sandiwara ya?
4: Iya, sandiwara. Panggung Sandiwara.
0: Oke, okay, siap. Baik, pendengar kami ajak Anda untuk mendengarkan suara merdu dari salah satu narasumber kami juga, Kakak Maria Elsa, yang sempat menghiasi ruang dengar Anda tentunya dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi waktu itu ya, bersama Kakak Dito. Dan kali ini kita akan mendengarkan suara merdunya dengan lagu dari Nika Ardila dengan judul Panggung Sandiwara. Dari studio RRI ND kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Panggung Sandiwara dari Kakak Maria Elsa. Terima kasih, ternyata merdu sekali ya suaranya.
1: Terima kasih Kak Rian.
0: Sama-sama. Nanti hari malam minggu lagi ya, kita karaoke lagi, boleh?
1: Oke, siap. Siap,
0: terima kasih Kakak Elsa Maria.
1: Sama-sama Kakak.
0: Selamat malam.
1: Malam juga.
0: Siap. Baik, pendengar, tadi sudah kita dengarkan bersama ya suara dari Kakak Elsa Maria. Kemarin memang agak ini ya, agak dipendam-pendam suaranya waktu jadi bintang tamunya Mas Dito. Tapi ternyata suara-suaranya ini ya bisa dibilang penyanyi lah ini sebenarnya nih. Dan tentu kami juga menunggu partisipasi Anda pendengar. Tidak hanya Kakak Elsa Maria, ini sudah ada beberapa teman tadi yang bergabung. Ada Oma Sheryl, ada Kakak Maxi juga, tapi hanya request lagu, tidak karaoke. Jadi kami harap nanti setelah kami putarkan beberapa lagu yang direquest dari teman-teman dan juga pendengar yang lain, kami ajak pendengar kami yang akan bergabung nanti sekiranya bisa meluangkan waktu 3-4 menit untuk berkaraoke bersama kami ya. Dan kita bacakan dulu satu chat yang baru masuk. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Bang Rian, selamat mengudara ya. Terima kasih. Ini namanya Camar Yang Terluka. Ina pada Ede Herepa. Oke, mohon maaf apabila saya salah menyebutkan kalimat tersebut. Tapi memang yang tersimpan di sini ini, tidak tahu siapa yang simpan nama kontaknya Camar Yang Terluka. Aduh, cukup sakit ya Camar Yang Terluka ini. Request lagu Elo, Dusta Di Atas Cinta. Titip salamnya buat seluruh fans Ruang Rindu yang lagi monitor. Salam persahabatan via udara. Terima kasih Bang Rian dan Bung Operatornya. RRI Jaya Selalu by Camar Yang Terluka di MOV. Ngeri. Nong eh, nong terluka malam minggu nih. Nanti akan kita putarkan ya lagu Elo, Dusta Di Atas Cinta. Tapi sebelum itu kami ajak pendengar kami untuk bersama-sama mendengarkan lagu yang sudah diminta tadi. Dari studio RRI ND, kami ucapkan selamat mendengarkan.

Cina Zan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke delapan arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau

0: Pendengar, anak adalah masa depan bangsa. Mereka berhak tumbuh bahagia, sehat, cerdas, dan terlindungi. Mari bersama wujudkan Indonesia layak anak melalui pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta ruang bermain yang aman dan ramah anak. Ikuti program Idola Anak RRI. Idola Anak RRI. Indonesia Layak Anak, program edukatif untuk orang tua, pendidik, dan seluruh masyarakat dalam menciptakan lingkungan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Idola Anak RRI, Indonesia Layak Anak, hadir setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND.
1: Komunitas Bicara.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Komunitas Bicara Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ini bersama saya Rian Hidayat. Kita bacakan lagi beberapa chat yang masuk. Selamat malam kakak, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Mau titip salam untuk teman-teman saya yang lagi kerja. Ada Opa Ganteng yang paling cakep, lucu dan tidak lupa kerja sambil ngerokok. Titip salam buat Kak Fik. Dan salam kenal semua para pendengar RRD, khususnya teman-teman di Sumba yang sedang melakukan evakuasi. Okay. Buat teman-teman di Sumba juga, doa dan harapan kami semua agar teman-teman di Sumba ini baik-baik saja. Request lagu dari Anima dengan judul Andai Saja. Terima kasih kakak. Okay deh.

bertugas. Sehat semua untuk penyiar RRI dimanapun berada. Request lagunya BCL, Kecewa. Salam saja untuk semua pendengar dimanapun berada. Berikutnya dari Kakak Budi, minta selamat malam RRI Pro 1, minta lagunya Naf, Kenanglah Aku. Salam saja buat semua pendengar dimanapun berada. Selamat malam dan sampai jumpa. Oke, siap. Pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu yang sudah diminta ya. Dan dari studio RRI ND kami ucapkan selamat mendengar.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

0: aktivitas sehari-hari. Pro1 RRI ND menghadirkan inflasi dan investasi.
1: Inflasi dan investasi.
0: Program yang membahas inflasi dengan bahasa sederhana serta strategi investasi yang relevan bagi masyarakat. Dilengkapi analisis aktual, obrolan bersama ekonomi dan praktisi keuangan, serta tips mengelola dan mengembangkan keuangan sesuai kondisi inflasi terkini. Hadir setiap Rabu, Minggu kedua, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro1 RRI ND. Inflasi dan investasi.

0: Wih, sekarang nih belanja tuh makin mudah. Tinggal scan QR, pembayaran langsung selesai.
1: Betul, tapi ingat ya, mudah bukan berarti boleh sembarangan.
0: Hah, maksudnya?
1: Saat bertransaksi digital, pastikan kita menggunakan aplikasi dan situs resmi. Jangan pernah memberikan PIN, password, atau kode OTP kepada siapapun.
2: Di era ekonomi digital, teknologi memberikan kemudahan untuk berbelanja, membayar, dan menjalankan usaha. Namun, keamanan dan kehati-hatian tetap menjadi tanggung jawab kita bersama.
1: Sebelum klik atau transfer, cek kembali nama penerima dan jumlah pembayaran.
0: Oh, jadi transaksi digital harus cepat tapi tetap cermat ya?
2: Mari menjadi masyarakat yang cerdas dan bijak dalam ekonomi digital. Jaga data pribadi, periksa sebelum bertransaksi, dan jangan mudah percaya pada penawaran mencurigakan. Cerdas bertransaksi digital, aman beraktivitas, dan tumbuhkan ekonomi Indonesia.

peka dengan program edukasi publik dan advokasi sosial yang menambah isu strategis nasional dan juga daerah secara informatif dan juga mendalam. Hadir setiap pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Senin, pengaruh utamaan gender. Selasa, literasi digital, minggu pertama dan ketiga. Selasa, moderasi beragama, minggu kedua dan keempat. Rabu, sanksi. Kamis, kita Indonesia. Jumat, Indonesia sehat. Sabtu, ruang disabilitas dan inklusi. Minggu, idola. Indonesia layak anak. Indonesia layak anak. Jangan lewatkan program-program acara tersebut hanya di Pro 1 RRIND setiap hari Senin sampai Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal

melihat kota dari sudut pandang berbeda? Cobalah berjalan kaki. Trotoar yang cantik bukan cuma asik buat healing tipis-tipis, tapi juga bikin tubuh lebih bugar. Ayo, manfaatkan fasilitas kota, mulai langkahmu dari trotoar sekarang juga.

penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD di lingkungan terdekat.

Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Anda masih mendengarkan Florata malam ini, tentunya bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Dev Rivaldi. Sembari menemani aktivitas Anda yang mungkin sedang mempersiapkan tidur malam, atau bagi Anda yang mendengar kami dalam keadaan begadang dan susah tidur, ini mungkin informasi yang cukup penting terkait dengan kolang-kaling yang merupakan hasil olahan dari biji buah pohon aren muda melalui proses perebusan dan perendaman. Nah,

laktomanan yang punya sifat anti radang yang membantu meredakan nyeri sendi. Sementara itu kandungan lainnya seperti kalsium dan fosfor melumaskan dan memperkuat tulang sendi serta menjaga cairan tubuh. Kandungan galaktomanan berpotensi menekan peradangan pada jaringan sendi sehingga membantu meredakan nyeri. Nah, peradangan pada sendi ini terutama pada penderita osteoartritis atau artritis dan radang sendi lainnya dapat menyebabkan rasa sakit juga kerusakan sendi. Kemudian kalsium serta fosfor yang terdapat di kolang-kaling mengandung mineral makro yang penting untuk kesehatan tulang juga sendi. Untuk itu, mengkonsumsi kolang-kaling dapat membantu memenuhi kebutuhan dua mineral tersebut bagi tubuh. Adanya kalsium berperan sebagai komponen utama dalam struktur tulang, sedangkan fosfor berperan dalam membentuk kepadatan tulang, dan secara tidak langsung, kandungan kalsium dan fosfor pada kolang-kaling dapat membuat tulang menjadi kuat. Kolang-kaling tentunya juga mengandung serat alami, pendengar, yang dapat memperlambat penyerapan gula di dalam tubuh. Nah, selain itu, buah ini punya indeks glikemik yang rendah sehingga aman dikonsumsi bagi pengidap diabetes. Kandungan serat dan mineral serta kalium yang dimiliki kolang-kaling dapat mencegah penumpukan natrium pemicu hipertensi. Dengan mengkonsumsinya secara rutin dapat mengurangi risiko penyakit jantung dan menjaga fungsi pembuluh darah tetap sehat. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepangkan sayap dan biasanya dilakukan oleh

0: lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu, sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

0: itu Lela.
1: Cinta dulu, cinta.
0: Iya, cinta.
1: Intan, sini kau dulu, sudah.
0: Duduk.
1: Enggak apa-apa. Aku di sebelah sana aja.
0: Ini enggak usah gabung-gabung sama kita
1: gitu
0: sini.
1: Loh, kan. Sani kita duduk.
2: Iya dong.
0: Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa?
0: Kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
1: Udah 3 tahun kan ya?
2: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya.
1: Ya namanya belum rezeki, keretanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

buat mulut terasa seperti terbakar setelah disantap. Nah, ini sensasi tersebut ternyata dipicu senyawa capsaicin yang terdapat secara alami dalam cabai. Dikutip dari laman BBC, pada Kamis 8 Oktober 2026, capsaicin ini merupakan senyawa yang memberikan rasa pedas pada cabai. Senyawa tersebut juga memunculkan sensasi terbakar ketika makanan pedas dikonsumsi. Capsaicin termasuk kelompok senyawa capsaicinoid yang dapat mempengaruhi sistem saraf manusia, dan ketika masuk tubuh, senyawa tersebut mengaktifkan reseptor nyeri bernama TRPV. Nah, aktivasi reseptor TRPV ini kemudian mengirimkan sinyal yang membuat tubuh merasakan panas. Padahal, sensasi tersebut tidak berarti suhu tubuh benar-benar meningkat akibat makanan pedas. Christian Morrow, Profesor Media Science dan Kedokteran dari Bond University, menjelaskan bahwa capsaicin ini mengaktifkan saraf tubuh, dan aktivasi tersebut membuat seseorang merasakan sensasi seolah-olah tubuhnya sedang terbakar. Sensasi pedas yang dirasakan setiap orang juga dapat berbeda karena tingkat toleransinya tidak sama, pendengar. Orang yang jarang mengkonsumsi makanan pedas cenderung lebih sensitif terhadap capsaicin. Sebaliknya, orang yang terbiasa menyantap makanan pedas dapat memiliki toleransi lebih tinggi terhadap senyawa tersebut. Tubuh juga dapat beradaptasi terhadap sensasi panas apabila capsaicin ini dikonsumsi secara rutin. Dan informasi selengkapnya tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama

api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Kong Reefs, yaitu stik karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: yang jemput.
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya.
2: Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya.
1: Wow.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: atau berkirim pesan, nyatanya peran radio dan televisi belum dijangkau secara maksimal. Walaupun saat ini radio atau televisi ada yang memberikan saluran lain di internet melalui streaming online, beberapa orang masih memerlukan radio untuk mendengarkan musik atau berita dalam perjalanan hingga kini. Padahal, radio pertama kali dikembangkan sejak akhir abad 19 dan mencapai popularitasnya beberapa dekade kemudian. Meskipun saat ini siaran radio tidak cukup populer seperti dahulu, ide dasar komunikasi nirkabel tetap menjadikan hal yang sangat penting. Bahkan radio pun tidak hanya dipertahankan eksistensinya, namun juga diperbarui kualitasnya dengan teknologi radio digital. Radio digital berbeda dengan radio online. Di radio online, pendengar dapat juga mendengarkan siaran menggunakan perangkat berbasis internet. Jadi, hanya bisa didengarkan asalkan tersambung dengan internet. Sementara radio digital tak butuh internet, sama halnya dengan radio FM atau AM yang membutuhkan kotak radio khusus. Namun, gelombang penerima yang diterima oleh radio digital berbeda dengan radio FM. Pada dasarnya, radio digital dengan TV digital itu sama. Pendengar radio digital memerlukan kotak radio khusus untuk menerima suara berbasis digital tersebut. Karena mulai dari
1: pendengar proses berdiri di mana pun Anda berada, kami jangan mendengarkan inspirasi malam dengan topik cara pandang yang salah.

0: cara pandang yang salah. Alkisah ada seorang raja yang menderita matanya. Matanya mengalami penyakit aneh dan semakin lama penglihatannya semakin buram atau tidak jelas. Sang raja sudah kemana-mana untuk berobat ke banyak dokter. Namun kondisi matanya tidak juga membaik. Kemudian raja mendengar kabar bahwa ada seorang bijaksana yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Jadi ia mendatangi sang bijak tersebut dan memintanya untuk menyembuhkannya. Sang bijak berkata, "Mudah saja, solusi untuk penyakit mata raja adalah selama 1 bulan penuh, raja harus melihat hanya warna hijau. Tidak boleh melihat 1 warna lain pun." Raja merasa solusi itu agak aneh. Namun karena ia sangat ingin sembuh, jadi ia menuruti apa yang dikatakan oleh orang bijak tersebut. Raja membeli sejumlah besar cat hijau dan mengubah semua bagian di istananya menjadi berwarna hijau. 1 bulan kemudian, sang bijak datang ke istana. Ia ingin mengetahui kondisi raja itu. Tepat ketika akan memasuki ruang singgasana raja, tiba-tiba datang seorang pelayan yang menyiramkan seember cat hijau ke seluruh tubuhnya. Raja berkata, "Hei, apa-apaan ini? Mengapa kamu menyiram saya?" Si pelayan berkata, "Maaf tuan, raja hanya mau melihat warna hijau. Jadi raja memerintahkan agar semua warna lain diubah menjadi warna hijau karena jubah Anda berwarna kuning."
1: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM 100.

dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Akhir kata penyiar Anda, Rian Hidayat, operator studio Dev Rivaldi dan kerabat kerja tim Nusa Bunga. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

itu perempuan itu. Tetapi mereka masih hidup. Saudara-saudara, aku tahu hidangan keras. Saudara, banyak yang dipanggil, sedikit yang

Selamat pagi pendengar program Masatu dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia ND, radio publik milik bangsa, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Kembali mengudara pada pagi hingga malam edisi hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Dari Jalan Durian nomor 1, saya Christian Senda dan kerabat kerja Florata pagi ini mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Selamat pagi pendengar program Satu dimanapun Anda berada, dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Salam jumpa lagi bersama kami yang bertugas di Florata pagi ini untuk edisi Minggu 11 Oktober 2026. Saya Christian Sena ditemani operator studio Antonius Budi Boko. Pendengar RRI menemani akhir pekan Anda sepanjang hari ini. Pro 1 RRI ND kembali menghadirkan serangkaian acara untuk Anda nikmati hingga nanti jelang pukul 23.55 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kami yang bertugas di Florata pagi ini akan temani Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah dengan acara-acara yang sudah kami siapkan. Di antaranya program acara Mutiara Pagi Katolik sesaat lagi akan hadir ke ruang dengar Anda, dan akan dilanjutkan dengan Sepekan Asta Cita pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Sajian musik dan informasi juga akan mewarnai Florata pagi di edisi hari ini hingga nanti jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan juga sudah kami siapkan berbagai informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Siaran langsung kebaktian minggu dari Gereja Shalom ND akan hadir pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan sajian musik dan informasi juga akan kembali kami hadirkan selepas siaran kebaktian minggu. Itulah beberapa acara yang akan mewarnai Florata pagi di edisi hari ini. Selamat menikmati acara-acara persembahan program 1 RRI ND di FM 100,5 MHz, AM 783 kHz, dan juga di audio streaming kami di www.rri.co.id. Dan pagi hari ini, pendengar, kita akan bersama dalam sajian Mutiara Pagi Katolik dengan topik Banyak Yang Dipanggil, Sedikit Yang Dipilih, dengan dasar Biblis Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai 14 bersama penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten ND, Ibu Graciana Mbu SAG. Selamat mengikuti.
1: Jika Anda belum mencapai sesuatu,

Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI ND. Salam, jumpa lagi bersama saya Gracia Nambu SAK, penyuluh agama Katolik dari kantor Kementerian Agama Kabupaten ND, akan menemani para pendengar dalam program acara Mutiara Pagi Agama Katolik di bawah tema Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Para pendengar, untuk mengawali acara Mutiara Pagi saya pada pagi hari ini, saya mengajak para pendengar, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami hamba-hambamu datang di hadapanmu dengan hati yang penuh syukur atas penyertaan dan nafas kehidupan yang Engkau karuniakan hingga pada pagi hari ini. Saat ini ya Bapa, kami membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan serta merenungkan firman-Mu. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu kiranya menerangi akal dan budi kami, memecahkan kekerasan hati kami, dan membimbing kami agar dapat memahami kebenaran-Mu dengan jernih. Biarkanlah firman yang ditaburkan hari ini tidak hanya berhenti di pendengaran kami, tetapi menancap dalam dan di dalam hati dan berbuah manis dalam tindakan hidup kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami hamba-hambamu siap mendengarkan. Semoga dengan firmanmu Engkau memberikan teladan yang baik bagi kami pada hari ini. Semua doa dan permohonan ini ya Bapa, kami haturkan kehadirat-Mu lewat perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Para pendengar Pro 1 RRI ND, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini. Bacaan yang diambil dari kitab Yesaya. Di gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa suatu jamuan dengan masakan mewah, suatu jamuan dengan anggur yang tua benar, suatu jamuan dengan lemak dan sumsum, dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini, Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Ia akan menghapuskan air mata dari wajah semua orang.
aib umatnya akan ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refren. Aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang usia hidupku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan jiwaku. Aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang usia hidupku. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tolonglah gembalaanmu, tongkat gembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang usia hidupku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang usia hidupku. Kerelaan dan kemurahanmu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang usiaku.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku pun tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya menerangi mata hatimu, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Tuhan selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada para undangan, hidangan sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini.

Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada hamba-hambanya, "Perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan nikah ini." Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana saudara masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Maka raja itu lalu berkata kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campaklah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikitlah yang dipilih." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Para pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengarkan kata undangan. Mulai dari undangan pernikahan, syukuran, hingga acara-acara penting lainnya. Ketika kita menerima undangan, ada pilihan di tangan kita. Menghargainya dan datang dengan persiapan yang pantas, atau mengabaikannya karena kesibukan sendiri. Hal ini Yesus menggambarkan kerajaan surga seperti seorang raja yang mengadakan pesta pernikahan untuk anaknya. Panggilan dan undangan Allah telah disebarkan kepada semua orang tanpa terkecuali. Namun, mengapa Yesus menyimpulkan? Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Para pendengar Pro 1 RRI ND, seperti dalam bacaan Injil Matius pada hari ini, Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang seorang raja. Perumpamaan ini tentang mengadakan pesta pernikahan, pesta perjamuan yang dalam kitab suci seringkali menjadi simbol dari persekutuan yang indah, sukacita, serta keselamatan di dalam kerajaan Allah. Panggilan Tuhan ini sifatnya sangat universal, berlaku untuk siapa saja. Raja memerintahkan hamba-hambanya pergi ke persimpangan-persimpangan jalan untuk mengundang siapapun yang ditemui, baik yang jahat maupun yang baik. Tidak ada syarat latar belakang untuk menerima panggilan ini. Kasih karunia Allah terbuka lebar bagi seluruh umat manusia. Namun, mengabaikan atau meremehkan panggilan tersebut membawa konsekuensi yang amat serius. Hal ini, mengapa banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih? Para pendengar, ketika kita membaca bagian akhir dari perumpamaan ini, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih, yaitu terdapat pada ayat 14 pada Injil Matius yang baru saja kita dengar. Tentu para pendengar, kita mungkin bertanya, mengapa hanya sedikit yang dipilih jika semua orang yang dipanggil? Jika kita perhatikan perjalanan ceritanya, ada dua penyebab utama mengapa banyak
orang tidak sampai pada tujuan akhir panggilan itu. Yakni yang pertama, prioritas yang terbalik atau mengabaikan panggilan. Kelompok-kelompok pertama yang diundang menolak untuk datang kepada mereka, lebih mementingkan urusan duniawi mereka. Ada yang pergi ke ladang, ada yang mengurus usahanya, bahkan ada yang memperlakukan hamba-hamba sang raja dengan buruk. Mereka tidak menolak karena tidak diundang, melainkan karena menganggap undangan sang raja tidak bernilai dibandingkan dengan kesibukan dan ambisi pribadi. Yang kedua, hadir tanpa pakaian pesta. Hal ini formalitas tanpa pertobatan. Ketika ruang pesta akhirnya terisi oleh tamu-tamu dari jalanan, sang raja masuk dan menemukan seorang tamu yang tidak mengenakan pakaian pesta. Dalam budaya masa itu, menghadiri perjamuan raja menuntut rasa hormat dan kesiapan. Pakaian pesta melambangkan pembaruan hidup, pertobatan, dan kebenaran Kristus yang mengenakan orang percaya. Seperti terdapat dalam teks Galatia dan Efesus, orang ini ingin menikmati fasilitas pesta sang raja, tetapi ia menolak untuk menyesuaikan diri dan menghormati aturan sang raja. Ia ingin diselamatkan tetapi tidak mau mengubah cara hidupnya. Para pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih dalam Kristus Tuhan, menjadi orang-orang yang dipilih. Dipilih oleh Tuhan bukanlah soal nasib atau takdir yang membuat seseorang menjadi pasif, melainkan bagaimana respons hati kita terhadap panggilannya. Seperti dipanggil adalah karya anugerah Allah yang mengundang kita keluar dari kegelapan menuju terangnya. Dan dipilih adalah buah dari ketekunan, ketaatan, dan kesediaan kita untuk menyerahkan hidup sepenuhnya dibentuk oleh Kristus. Hal ini menjadi orang yang dipilih berarti menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama. Tidak membiarkan kesibukan dunia menggeser persekutuan kita dengan Tuhan. Mengenakan pakaian baru setiap hari berarti meninggalkan tabiat lama, yakni kebencian, kesombongan, keegoisan, dan lain-lain, dan mengenakan buah-buah roh, yaitu kasih, kerendahan hati, serta pengampunan terhadap sesama kita. Menghargai kasih karunia berarti mengerti bahwa keselamatan adalah anugerah gratis, tetapi mengikuti Kristus menuntut seluruh kehidupan kita. Panggilan Tuhan berlaku bagi siapa saja. Seperti raja dalam perumpamaan ini, memerintahkan hamba-hambanya untuk pergi ke persimpangan jalan dan mengundang setiap orang yang dijumpai, baik yang jahat maupun yang
Baik, ini menunjukkan betapa besarnya kasih dan kemurahan Allah. Keselamatan dan persekutuan dengan Allah bukan hanya milik sekelompok orang tertentu, melainkan ditawarkan secara cuma-cuma kepada seluruh umat manusia. Kita menanggapi panggilan juga dengan sikap hati terhadap panggilan. Dalam cerita tersebut ada dua kelompok orang yang dipanggil secara baik. Oleh karena itu, para pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih dalam Tuhan, sebelum saya mengakhiri renungan singkat saya mengajak kita semua sebagai umat beriman, marilah kita menanggapi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari dengan cara yang berbeda-beda. Kita memaknai panggilan Tuhan agar panggilan Tuhan itu bermanfaat dalam kehidupan kita setiap hari, yaitu melalui pendalaman iman kita setiap hari, serta ketekunan dan ketaatan adalah buah dari panggilan Tuhan. Semoga para pendengar Pro 1 RRI ND, marilah kita menyampaikan permohonan-permohonan kita kepada Allah Bapa di surga dan memaknai panggilan hidup kita setiap hari. Bagi gereja dan para pelayan Tuhan, ya Bapa, kami berdoa bagi seluruh umat-Mu dan para pemimpin gereja. Karuniakanlah keberanian dan kesetiaan bagi mereka untuk terus mewartakan panggilan keselamatan-Mu ke seluruh pelosok dunia. Biarlah gereja-Mu menjadi pintu yang terbuka bagi semua orang yang merindukan kasih-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa dan negara, ya Bapa, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Berikanlah hikmat dan keadilan kepada para pemimpin pemerintahan, agar mereka dapat mengayomi rakyat dengan jujur dan penuh kasih. Hadirkanlah kedamaian, kesejahteraan, dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang terbeban dan menderita, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, berduka, kehilangan pekerjaan, atau mengalami kebingungan hidup. Utuslah kami untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu yang membawa penghiburan, kekuatan, dan pertolongan nyata bagi mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi komunitas dan keluarga kami, ya Bapa,
Bentengilah keluarga dan persekutuan kami dari rupa-rupa godaan duniawi yang dapat menggeser prioritas iman kami. Ajarlah kami untuk saling mengasihi, mengampuni, dan menopang satu sama lain agar kami senantiasa mengenakan pakaian kebenaran dan kasih Kristus. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas anugerah dan panggilan-Mu dalam hidup kami. Ampunilah kami jika selama ini kami sering mengabaikan panggilan-Mu demi kesibukan dan keinginan duniawi kami. Bimbinglah kami agar tidak hanya sekedar menjadi orang yang mendengar firman-Mu, tetapi juga hidup di dalamnya. Layakkanlah kami untuk mengenakan pakaian pertobatan dan kebenaran, sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu, dan kami terhitung sebagai orang-orang yang Engkau pilih. Semua doa dan harapan ini kami haturkan kehadirat-Mu lewat perantaraan Yesus Kristus, kini dan sepanjang masa. Amin. Demikianlah acara Mutiara Pagi bersama saya, Gracia Nambu SAG, penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende. Semoga Tuhan senantiasa memberkati hari-hari hidup kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan Sepekan Warta Asta Cita. Inilah berita-berita pendukung program prioritas nasional yang kami rangkum selama sepekan.
1: Saudara, inilah kumpulan berita Asta Cita, pendukung program prioritas nasional selama sepekan, Minggu 11 Oktober 2026, bersama saya, Ricardo Skota. Kita ke informasi pertama. Pemerintah Kabupaten Flores Timur mulai mematangkan persiapan menghadapi musim tanam Okmar 2026-2027. Persiapan difokuskan pada kepastian luas lahan, ketersediaan benih pupuk, serta antisipasi kondisi iklim agar produksi pertanian dapat meningkat. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Flores Timur mulai memastikan berbagai kebutuhan petani sebelum memasuki musim tanam Okmar 2026-2027. Persiapan dilakukan melalui rapat koordinasi bersama jajaran terkait dengan membahas luas lahan, benih, pupuk, pestisida hingga antisipasi jika musim kemarau berlangsung lebih panjang. Bupati Flores Timur Antonius Doni Dihen menegaskan persiapan musim tanam tidak boleh dilakukan secara mendadak ketika waktu tanam sudah tiba. Evaluasi dan identifikasi kebutuhan harus dilakukan sejak awal agar kekurangan dapat segera dipenuhi.
3: Titik identifikasi 2027 nih, kalau mau menjelang musim tanam itu, persiapan kita sebaiknya seperti apa yang idealnya untuk memaksimalkan katakanlah sumber daya kita yang ada di tingkat petani dan juga pemerintah daerah.
2: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Flores Timur, Yosef Sadi Openg mengatakan rapat koordinasi dilakukan untuk memastikan seluruh kebutuhan petani telah dipersiapkan sebelum musim tanam berlangsung. Salah satu perhatian utama adalah memastikan data calon petani, calon lokasi atau CPCL sesuai dengan kondisi real di lapangan. Data tersebut diperlukan agar kebutuhan benih dan sarana produksi lainnya dapat dihitung berdasarkan luas lahan yang benar-benar akan ditanami.
4: Musim tanam Okmar 2026-2027. Persiapan itu menyapu asal. Tentunya kita semua kelompok petani bagaimana lahan saya sudah siap sebelum. Benih saya bagaimana? Pupuk saya bagaimana? Pestisida saya bagaimana? Ketika kemudian musim kemarau yang panjang, langkah apa yang harus saya lakukan? Itu yang harus kita persiapkan. Kalau kita tidak persiapkan, begitu hujan, mau ambil benih dari mana?
2: Melalui persiapan yang lebih awal dan berbasis data, pemerintah Kabupaten Flores Timur berharap musim tanam Okmar 2026-2027 dapat berjalan lancar, kebutuhan petani terpenuhi, dan produksi pangan serta kesejahteraan petani semakin meningkat. RRI Ende Rahma Suci melaporkan.
1: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Ende terus bergerak dengan dua lokasi memasuki tahap persiapan konstruksi dan satu lokasi masih menunggu penilaian. Laporan Suimam.
5: Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ende, Abdullah Gani Gerewara, mengatakan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih terus berprogres. Program tersebut mencakup 5 lokus yang tersebar dalam beberapa kecamatan Kabupaten Ende. Dijelaskan, pada tahap kedua, satu lokus berada di Desa Kebirangga, Dusun Neoniba, Kecamatan Maukaro, dengan progres konstruksi mencapai lebih 70%. Namun, gempa bumi membuat pembangunan tersebut harus melalui penilaian ulang oleh tim teknis sebelum memperoleh penganggaran baru.
6: Sampai dengan hari ini, kami belum mendapat informasi baik dari PPK maupun dari penyedia atau vendor. Berarti kesimpulan kami ini masih dalam proses tahapan penilaian yang berada di Kementerian KKP.
5: Ia melanjutkan, untuk tahap ketiga, mencakup 4 lokus, yakni di Kecamatan Ende Selatan di lingkungan Arubara, Kecamatan Bawaria di Waka, Kecamatan Wolowaru di Desa Mbuliwaralau, dan di Kecamatan Pulau Ende di Desa Rururangga. Seluruh lokasi tersebut telah melalui identifikasi kesiapan lahan untuk memastikan pembangunan pembangunan dapat segera dilaksanakan pemerintah. Dari 4 lokus tersebut, aktivitas pembangunan kini mulai bergerak di Arubara, Kecamatan Ende Selatan, serta Desa Mbuliwara Lau, Kecamatan Wolowaru.
6: Kemarin baru dilakukan aktivitas MC0, sudah dilakukan, dan sekarang sudah dalam tahapan persiapan untuk pembangunan, yang diawali dengan pembersihan akses jalan masuk di Arubara maupun lokasi, begitu juga di Mbuliwara Lau. Kalau untuk groundbreaking, peletakan batu sudah. Nanti rencananya untuk keempat lokasi ini mungkin groundbreaking oleh Pak Bupati di lokusnya di Arubara. Karena itu nanti groundbreaking itu bersama dengan PPK, Pemda maupun dengan penyedia jasa atau vendor bersama dengan konsultan perencanaan dan pengawas.
5: Abdullah menambahkan, untuk tahap keempat, Kabupaten Ende kembali memperoleh alokasi 7 lokus Kampung Nelayan Merah Putih pada 2027 mendatang. Alokasi tersebut merupakan hasil pertemuan daring pemerintah Kabupaten Ende bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait program berikutnya.
1: Sementara itu, Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Flores Timur akan dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung untuk memperkuat pengelolaan hasil perikanan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
2: Kampung Nelayan Merah Putih di Flores Timur akan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung aktivitas nelayan sekaligus memperkuat rantai perdagangan hasil perikanan. Fasilitas yang disiapkan antara lain tambatan perahu, cold storage berkapasitas hingga 100 ton, pabrik es curah, gerai kuliner, gerai perbekalan, dan gerai pasar ikan. Kepala Dinas Perikanan Flores Timur Adrianus Belama Belawa mengatakan seluruh fasilitas tersebut disiapkan untuk mendukung nelayan sejak hasil tangkapan didaratkan hingga masuk ke dalam rantai niaga.
7: Jadi kita harapkan Kampung Nelayan Merah Putih ini kapalnya tender, bawa hasil tangkapan. Begitu dia labu, dia bongkar muatan. Hasil ikannya akan dilakukan pelelangan ke para penjual. Ada sarana pelelangan di semua kampung nelayan. Sisanya itu akan dibeli oleh koperasi Desa Merah Putihnya untuk disimpan di gudang beku atau cold storage. Kapasitasnya itu mencapai 100 ton untuk mempertahankan kualitas ikan kita ini. Sehingga setelah itu baru kita bicara rantai niaga untuk kita antar wilayahkan, bahkan sampai ekspor.
2: Selain cold storage, Kampung Nelayan Merah Putih juga akan memiliki pabrik es curah yang menggunakan air laut sebagai bahan baku. Fasilitas ini disiapkan untuk memenuhi kebutuhan es nelayan dalam menjaga kualitas hasil tangkapan setelah melaut. Adrianus menjelaskan gerai kuliner, perbekalan, dan pasar ikan juga menjadi bagian dari kawasan tersebut untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, dengan dukungan fasilitas dan tata kelola yang lebih terintegrasi, pemerintah Kabupaten Flores Timur berharap Kampung Nelayan Merah Putih dapat memperkuat ekosistem perikanan, meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkap, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesejahteraan nelayan di Flores Timur. RRI Endera Mesuci melaporkan.
1: Dinas Perikanan Kabupaten Ende mempercepat pendataan nelayan untuk memperluas kepemilikan kartu kusuka yang menjadi akses berbagai program pemerintah. Dari 24.000 nelayan yang tercatat, baru 1.500 orang memiliki kartu kusuka. Laporan Suimam.
5: Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ende, Abdullah Gani Gerewara mengatakan pendataan dilakukan bersama penyuluh perikanan dan melibatkan pemerintah kecamatan serta desa. Administrasi pendataan telah disampaikan kepada camat untuk diteruskan kepada pemerintah desa di 16 kecamatan pesisir Kabupaten Ende. Dijelaskan, nelayan yang mengurus kartu kusuka hanya perlu menyiapkan KTP dan kartu keluarga sebagai persyaratan administrasi. Setelah berkas diterima, penyuluh melakukan verifikasi dan validasi sebelum data dikirim kepada kementerian untuk diproses lebih lanjut. Kartu kusuka kemudian diterbitkan melalui Bank BRI setelah data nelayan dinyatakan memenuhi ketentuan administrasi dan verifikasi. Nelayan dapat mengambil kartu tersebut melalui BRI dengan pendampingan penyuluh perikanan. Menurut Abdullah, kartu kusuka menjadi salah satu syarat memperoleh program pemberdayaan pemerintah termasuk bantuan alat tangkap, kapal, dan pengembangan sumber daya manusia. Kartu tersebut juga mendukung pengurusan BBM bersubsidi serta akses beasiswa pendidikan yang dibiayai Kementerian Kelautan dan Perikanan.
6: Fungsi kartu kusuka banyak. Pertama, ke depan, kalau yang namanya kebijakan pemerintah terkait dengan pemberdayaan nelayan, terutama misalnya alat tangkap, pemberdayaan SDM, kapal, dan lain-lain itu, syaratnya kalau kementerian itu wajib memiliki kartu kusuka. Lalu yang kedua, kemudian kartu kartu kusuka itu untuk mengurus BBM bersubsidi. Tetap dia didampingi dengan pas kapal, tapi kartu kusuka sudah. Yang ketiga, untuk sekolah-sekolah beasiswa yang dari ini dibayar oleh kementerian. Misalnya ada sekolah-sekolah yang politeknik perikanan, syarat beasiswanya itu bagi nelayan harus memiliki kartu kusuka.
5: Ditambahkan, Dinas Perikanan Kabupaten Ende mencatat sekitar 22.500 nelayan masih belum memiliki kartu kusuka, sehingga pendataan terus digencarkan. Abdullah berharap seluruh nelayan segera terdata agar memiliki kesempatan yang lebih luas mengakses berbagai program pemerintah.
1: Petani sayur di Desa Wolokelo, Kabupaten Ende, mengalami penurunan produktivitas akibat kemarau dan cuaca panas yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut membuat sejumlah tanaman sayuran yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat mengalami gangguan pertumbuhan hingga gagal panen. Laporan Nicholas Makumili.
8: Petani sayur di Desa Wolokelo, Kabupaten Ende, mengalami penurunan produktivitas akibat kemarau dan cuaca panas yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut membuat sejumlah tanaman sayuran yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat mengalami gangguan pertumbuhan hingga gagal panen. Salah satu petani asal Desa Wolokelo, Julius Pulipusedo, mengatakan kondisi cuaca panas berdampak langsung terhadap tanaman yang dibudidayakan petani. Menurutnya, penurunan hasil panen membuat pendapatan petani sayur ikut mengalami tekanan. Ia menjelaskan, kondisi tersebut dirasakan petani karena hasil produksi sayuran menjadi tidak seperti biasanya. Berkurangnya hasil panen juga membuat petani harus menghadapi tantangan dalam menghadapi kebutuhan ekonomi keluarga dari sektor pertanian. Kemarau yang berkepanjangan menjadi salah satu persoalan yang dihadapi petani sayur di Desa Wolokelo.
9: Kemarau seperti saat ini kami petani hortikultura terutama sayur-sayuran di wilayah Desa Wolokelo merasakan dampak langsung dari kemarau. Saat ini produktivitas sayuran mengalami penurunan sehingga sangat berpengaruh pada pendapatan kami petani saat ini.
8: Para petani berharap kondisi cuaca segera membaik sehingga lahan pertanian kembali mendapatkan sumber air yang cukup untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Bagi masyarakat Wolokelo, pertanian sayuran memiliki peran penting dalam menopang perekonomian keluarga. Karena itu, penurunan produktivitas akibat kondisi cuaca menjadi perhatian bagi keberlanjutan usaha tani masyarakat setempat. RRI Ende, Nicholas Makumeli, melaporkan.
1: Wakil Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Diana Kusumastuti, meninjau kondisi infrastruktur sistem penyediaan air minum atau SPAM di Kabupaten Ende. Kunjungan tersebut difokuskan pada fasilitas perumda air minum Tirta Kelimutu yang terdampak gempa bumi Flores. Laporan Rovinus Wula.
10: Direktur Perumda Tirta Kelimutu Ende Heribertus Gani mengatakan Wakil Menteri Pekerjaan Umum melihat langsung sejumlah fasilitas SPAM termasuk rumah pompa instalasi pengelolaan air dan jaringan transmisi di Nangaba. Peninjauan dilakukan untuk memastikan tingkat kerusakan sekaligus menentukan infrastruktur yang membutuhkan penanganan segera. Menurut Heribertus, data kerusakan SPAM sebelumnya telah dilaporkan ke Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi Wakil Menteri ingin memastikan langsung kondisi di lapangan. Sejumlah fasilitas dinilai perlu segera ditangani karena berkaitan dengan keberlanjutan pelayanan air minum bagi masyarakat. Dari hasil peninjauan tersebut, Wakil Menteri Pekerjaan Umum memerintahkan Balai dan PT Cipta Karya segera melaksanakan 3 kegiatan tanggap darurat. Ketiganya meliputi rehabilitasi pipa di kantor Perumda, pembangunan tembok penahan tanah di Kecamatan Marole, serta pergantian pipa transmisi sepanjang 121 meter pada bantangan jembatan Nangaba. Heribertus menyebut pekerjaan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan dalam 1 hingga 2 bulan ke depan. Percepatan diperlukan agar kerusakan infrastruktur yang berpotensi mengganggu pelayanan air minum dapat segera ditangani pada masa pasca bencana.
11: Terkait dengan kunjungan Ibu Wakil Menteri Pekerjaan Umum hari kemarin, yang pertama kami patut memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Ibu Wakil Menteri berkesempatan mengunjungi Perumda Air Minum Tirta Kelimutu dan pada saat yang sama beliau meninjau sejumlah aset produksi Perumda ini, WTP, jaringan, dan mendiskusikan banyak hal terkait dengan kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa.
10: Sementara itu, sejumlah kebutuhan rehabilitasi lain akan diusulkan melalui program reguler Kementerian Pekerjaan Umum pada 2027. Di antaranya jaringan Nangaba menuju Kota Ende, jaringan transmisi air baku dari kilometer 6 menuju Volvona, serta jaringan dari sumber air panah menuju Volvona. Heribertus mengatakan seluruh kebutuhan tersebut telah diajukan dan dimasukkan dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Penanganan melalui perencanaan reguler 2027 karena sebagian pekerjaan dinilai tidak memungkinkan diselesaikan hingga akhir 2026. RRI Endero Finisvula melaporkan.
12: Pemerintah pusat melalui Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB mempercepat pembangunan 189 unit hunian sementara atau huntara bagi warga Manggarai yang rumahnya rusak berat. Kehadiran huntara menjadi harapan bagi warga untuk kembali menjalani kehidupan setelah rumah mereka rusak berat akibat gempa. Selengkapnya Ferry Soe melaporkan.
13: Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mempercepat pembangunan 189 unit hunian sementara atau huntara bagi warga Manggarai yang rumahnya rusak berat akibat gempa Flores pada 15 Agustus 2026. Pembangunan ini diharapkan membantu warga terdampak segera mendapatkan tempat tinggal yang layak sambil menunggu pemulihan pasca bencana. Tenaga ahli BNPB Brigjen TNI Asep Dedi Darmadi mengatakan pembangunan huntara terus dikebut. Dari total 189 unit yang sedang ditangani, sebanyak 5 unit telah rampung 100%, sementara 41 unit lainnya mencapai progres pembangunan 50 hingga 90%. 65 unit masih berada di bawah progres 50%, sedangkan 78 unit lainnya masih dalam tahap persiapan lahan. Asep menjelaskan pembangunan huntara melibatkan vendor lokal yang dipercaya BNPB. Lokasi pembangunan diarahkan ke bagian belakang bekas bangunan rumah warga yang ambruk akibat gempa. Penempatan tersebut diharapkan memungkinkan warga menempati hunian sementara tanpa menghilangkan keterkaitan dengan lokasi tempat tinggal mereka sebelumnya. Bagi warga terdampak, kehadiran huntara menjadi harapan untuk kembali menjalani kehidupan setelah rumah mereka rusak berat. Anthony Schlesing, warga Kampung Ting, Dusun Tiong Toko, Kecamatan Wari, Kabupaten Manggarai mengaku bersyukur karena kini dapat menempati huntara bersama keluarganya. Ia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas bantuan tempat tinggal sementara tersebut.
14: Saya berterima kasih dengan pemerintah setempat, satu pusat, karena satu-satunya dari Kampung Ting ini saya yang dapat. Dan untuk menilai sesuatu saya tidak bisa menilai, saya hanya berterima kasih kepada pemerintah. Pekerjaannya masih proses, saya tidak bisa menilai bagus atau tidak bagus.
13: BNPB mencatat total huntara yang direncanakan bagi warga dengan rumah rusak berat di Kabupaten Manggarai mencapai 1.974 unit. Pemerintah menargetkan seluruh pembangunan huntara tersebut rampung pada November 2026. Percepatan pembangunan menjadi penting agar semakin banyak keluarga terdampak dapat segera menempati hunian sementara yang aman dan layak. RRI Andi Firisoo melaporkan.
12: Gubernur NTT mendorong penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui dukungan regulasi, kemudahan perizinan, perluasan akses pasar, serta perlindungan hukum terhadap produk unggulan daerah. Selengkapnya, Ferry Soe melaporkan.
13: Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena menegaskan komitmen pemerintah Provinsi NTT untuk memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM melalui dukungan regulasi, kemudahan, perizinan, perluasan akses pasar, serta perlindungan hukum terhadap produk unggulan daerah. Hal itu disampaikan saat membuka Floba Morata Creative Expo 2026 di Lipo Plaza Kupang Sabtu lalu. Mengusung tema Floba Morata Berkarya Menuju Perekonomian Berdaya dan Berkelanjutan, Floba Morata Creative Expo 2026 menjadi ruang bagi pelaku UMKM untuk mempertemukan produk mereka dengan pasar, pembeli potensial, lembaga pembiayaan, serta membuka peluang perluasan usaha. Gubernur Melki menekankan NTT tidak cukup hanya menjadi daerah penghasil komoditas, tetapi harus mampu mengolah dan mengembangkan produk lokal hingga menembus pasar yang lebih luas. Menurut Gubernur Melki, penguatan UMKM harus berjalan seiring dengan upaya memberikan nilai tambah terhadap berbagai komoditas unggulan NTT. Untuk itu, pemerintah daerah terus mendorong ekosistem usaha yang mencakup peningkatan kapasitas, akses pembiayaan, perluasan pasar, hingga peluang ekspor bagi produk-produk lokal.
15: Kita perlu mendorong komoditas unggulan NTT untuk naik kelas. Terus kita dukung peningkatan kualitas, inovasi, pengolahan, desain dan kemasan, branding, digitalisasi, pembiayaan serta akses pasar. Kita ingin agar kain tenun NTT semakin dikenal bukan hanya sebagai kain tradisional, tapi bagian dari industri fashion dan ekonomi kreatif.
13: Selain penguatan ekonomi, Pemprov NTT juga berkoordinasi dengan Kementerian Hukum untuk mendorong perlindungan hukum terhadap produk wastra dan komoditas unggulan daerah. Langkah ini ditujukan untuk mengantisipasi klaim, peniruan, maupun penyalahgunaan produk lokal yang memiliki nilai budaya dan ekonomi. Floba Murata Creative Expo 2026 juga menjadi momentum solidaritas bagi masyarakat Flores yang terdampak bencana. Kepedulian tersebut diwujudkan melalui donasi dari hasil penjualan produk UMKM serta lelang tenun, sehingga kegiatan penguatan ekonomi kreatif tidak hanya membuka peluang bagi pelaku usaha, tetapi sekaligus menjadi bagian dari dukungan sosial bagi masyarakat yang sedang menjalani pemulihan. RRI NFRI Soho melaporkan.
16: Yayasan Mitra Tani Mandiri atau YMTM Nagekeo dampingi kelompok tani untuk kembali berproduksi dengan memanfaatkan potensi lokal dan menerapkan pertanian berkelanjutan pasca gempa. Laporan Nicholas Makumeli.
17: Pemulihan pasca gempa tidak hanya menyangkut perbaikan rumah dan fasilitas umum, tetapi juga mengembalikan aktivitas pertanian masyarakat. Pendamping lapangan Yayasan Mitra Tani Mandiri, YMTM Nagekeo Donatus Diva mengatakan, YMTM mendampingi kelompok tani untuk kembali berproduksi dengan memanfaatkan potensi lokal dan menerapkan pertanian berkelanjutan. Donatus Diva mengatakan, gempa menyebabkan kerusakan pada sejumlah sarana dan prasarana pertanian, termasuk lahan kering, lahan basah, parit, dan jalan tani. Kondisi tersebut turut memengaruhi kemampuan petani untuk kembali mengelola lahan sekaligus memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Menurut Donatus, YMTM bersama kelompok tani melakukan identifikasi terhadap potensi yang masih tersedia untuk mendukung pemulihan produksi. Pendampingan dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kondisi lahan dan sumber daya yang dimiliki petani. Salah satu pendekatan yang didorong YMTM adalah budidaya sayuran dengan sistem pertanian berkelanjutan atau organik. Petani diarahkan memanfaatkan bahan lokal sebagai input seperti pupuk padat, pupuk perangsang tumbuh, serta bahan pengendali hama dan penyakit alami.
18: Jadi bagaimana kita harus memulai kembali, itu adalah bagaimana kita diskusi dengan mereka, apa yang kita harus bisa mulai dengan kondisi yang masih tersisa atau potensi yang masih ada, sehingga bagaimana kita coba mulai dengan budidaya sayur di sekitar pekarangan untuk menjaga atau mendukung keterpenuhan pangan mereka. Dan itu kita dorong supaya pupuk tidak perlu harus dibeli, tetapi bagaimana menggunakan potensi atau bahan-bahan lokal itu menjadi pupuk, baik dari pupuk dasar, dalam hal ini pupuk padat, lalu pupuk perangsang, mulai dari perangsang tumbuh, sampai dengan kalau memang ada tanaman lain yang bisa menghasilkan bunga dan buah, ya kita dorong supaya ada pupuk perangsang bunga buah. Dan untuk pengendalian hama serta penyakit kita buat sendiri, kalau ini menggunakan bahan-bahan lokal.
17: YMTM juga membuat demplot atau lahan percontohan sebagai media belajar bagi kelompok tani. Lahan percontohan tersebut diharapkan dapat menjadi model yang diterapkan petani di pekarangan rumah masing-masing sesuai kondisi dan potensi yang tersedia. Untuk mempercepat pemulihan kebutuhan pangan, pendampingan difokuskan pada tanaman sayuran berumur pendek seperti kangkung dan pakcoy. Jenis tanaman tersebut dipilih karena dapat dipanen dalam waktu relatif singkat, sehingga diharapkan membantu memenuhi kebutuhan pangan petani dalam tempo sekitar 1 bulan. Pemulihan pertanian masih menghadapi tantangan psikologis karena sebagian petani diliputi rasa takut terhadap kemungkinan gempa susulan. Kerusakan lahan dan keterbatasan sumber daya juga berdampak terhadap ketersediaan pangan keluarga petani. Donatus menilai pemulihan perlu diarahkan tidak hanya pada bantuan material, tetapi juga kegiatan yang dapat menguatkan kondisi psikologis masyarakat. Aktivitas pertani secara bersama-sama dinilai dapat menjadi ruang bagi korban gempa untuk mengalihkan tekanan akibat bencana menuju kegiatan yang produktif. YMTM mendorong penguatan kolaborasi dan gotong royong antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan masyarakat dalam mempercepat pemulihan sektor pertanian. RRI ND, Nicholas Makumeli melaporkan.
16: Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur memperketat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi jenis tertentu atau JBT bagi nelayan. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi di luar peruntukannya. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
2: Dinas Perikanan Flores Timur memperketat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan melalui penerbitan rekomendasi penyaluran yang dilakukan setiap minggu. Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan BBM yang disalurkan benar-benar diterima nelayan yang membutuhkan, sekaligus mencegah penumpukan maupun penjualan BBM bersubsidi secara ilegal. Kepala Dinas Perikanan Flores Timur Adrianus Bela Mabelawa mengatakan pengawasan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mengendalikan distribusi BBM agar sesuai kebutuhan nelayan.
7: Terkait dengan manajemen penyaluran BBM, Kabupaten Flores Timur melalui Dinas Perikanan kami melayani penyaluran JBT, BBM bersubsidi kepada nelayan ini, itu dengan rekomendasi yang sifatnya itu mingguan. Hal ini untuk mengendalikan jangan sampai terjadinya penumpukan minyak pada tangan yang tidak bertanggung jawab dan apalagi menjualnya secara ilegal.
2: BBM dan es menjadi kebutuhan utama nelayan sebelum melaut, namun penyalurannya masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya belum tersedianya SPBU khusus nelayan di sejumlah lokasi, serta belum seimbangnya data kapal yang telah memiliki dokumen resmi dengan kebutuhan BBM bersubsidi. Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur juga mencatat adanya penyusutan volume saat proses bongkar muat BBM.

0: jaringan di luar peruntukannya. RRIND Rahma Suci melaporkan.
1: Bupati Ngada, Raimundus Bena, melepas 8 peserta program SMK Go Global atau Calon Pekerja Migran Indonesia untuk mengikuti pelatihan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pelatihan tersebut menjadi tahapan persiapan sebelum peserta diberangkatkan untuk bekerja ke luar negeri. Laporan Nicholas Makumeli.
2: Bupati Ngada Raimundus Bena melepas 8 peserta program SMK Go Global atau Calon Pekerja Migran Indonesia untuk mengikuti pelatihan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pelatihan tersebut menjadi tahapan persiapan sebelum peserta diberangkatkan untuk bekerja ke luar negeri. Program ini merupakan bantu kerjasama pemerintah Kabupaten Ngada dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, BP3MI Nusa Tenggara Timur. Kerjasama tersebut membuka peluang bagi masyarakat Ngada untuk mempersiapkan diri memasuki dunia kerja di luar negeri. Berdasarkan data program, kebutuhan awal peserta ditetapkan sebanyak 20 orang dengan 12 orang mendaftar. Dari jumlah tersebut, 8 peserta terkonfirmasi mengikuti program dan diberangkatkan untuk menjalani pelatihan.
3: Saya, Bupati Ngada, bersama tim fasilitasi, juga bersama anak-anak Ngada, yang akan dikirim ke Kupang untuk pelatihan dan akan diberangkatkan ke luar negeri. Ya. Program ini program SMK Go Global, ya, kerjasama pemerintah Ngada dengan BP3MI Nusa Tenggara Timur. Ya. Dan mereka ini nanti akan dipersiapkan untuk diberangkatkan ke luar negeri ke beberapa negara. Ya. Dan kemarin yang kita umumkan itu ada dibutuhkan 20, namun yang terdaftar hanya 12, dan yang sudah positif berangkat ini ada 8.
2: Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ngada menghimbau masyarakat agar memanfaatkan peluang program SMK Go Global pada pelaksanaan berikutnya. Ia berharap semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi sehingga kesempatan memperoleh pekerjaan di luar negeri dapat dimanfaatkan secara optimal. Keikutsertaan dalam program ini diharapkan dapat menjadi salah satu jalan bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan memperluas kesempatan kerja. Melalui pelatihan dan persiapan yang terarah, peserta diharapkan lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja internasional. RRIND, Nicholas Makumeli, melaporkan.
1: Berita tadi menutup kebersamaan kita dalam kumpulan berita Astacita, pendukung program prioritas nasional selama sepekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ricardo Skota mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

manusia itu lemah. Faktanya, itu salah besar. Hidung manusia ternyata punya kemampuan luar biasa yang jarang dibahas. Para ilmuwan menemukan bahwa manusia mampu mencium lebih dari 1 triliun aroma berbeda. Ya, 1 triliun. Artinya, indera penciuman kita jauh lebih kuat dari yang diperkirakan selama ini. Di dalam hidung ada sekitar 400 jenis reseptor penciuman, dan setiap reseptor bisa menangkap kombinasi aroma yang berbeda. Itulah kenapa kita bisa membedakan bau hujan pertama saat turun aroma tanah, parfum tertentu, sampai wangi makanan favorit, bahkan ketika aromanya sangat mirip. Lebih unik lagi, bau tertentu bisa langsung memicu emosi dan juga memori karena indera penciuman terhubung langsung ke bagian otak yang mengatur perasaan. Itulah alasan sebuah aroma bisa bikin kamu teringat

0: Selamat pagi pendengar program 1 dimanapun Anda berada dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Anda masih bersama kami yang bertugas di Florata pagi ini. Saya Christine dan juga Prater, Studio Antonius Budi Boko. Pendengar RRI, mari kita awali hari dengan hati yang penuh syukur, pikiran yang positif, dan senyum yang tulus ya. Apapun yang telah kita lakukan kemarin, biarlah menjadi pengalaman dan juga pelajaran berharga. Dan hari ini adalah kesempatan baru untuk kita memperbaiki diri pendengar, dan juga menebarkan kebaikan, melakukan hal-hal yang membawa kebahagiaan bagi diri sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Dan tidak terasa ya, akhir pekan telah tiba. Mari siapkan diri untuk menjalaninya dengan hati yang gembira. Manfaatkan waktu ini untuk beristirahat sejenak dari rutinitas, berkumpul bersama keluarga, menyapa sahabat, atau sekedar menikmati ketenangan ya, sambil menyeruput secangkir kopi dan teh di pagi hari ini. Dan untuk menemani pagi Anda pendengar RRI, kami juga akan hadirkan sejumlah informasi penting untuk Anda, dan salah satunya adalah informasi terkait dengan peristiwa penting yang terjadi setiap tanggal 11 Oktober pendengar RRI, di mana setiap hari terdapat momen penting dan menarik ya untuk kita kenangkan berdasarkan kalender Masehi. Tanggal 11 Oktober yang jatuh pada hari Minggu, dan banyak momen yang perlu kita ketahui, peringatan penting baik di tingkat internasional maupun nasional. Di mana pendengar, secara internasional 11 Oktober diperingati sebagai Hari Anak Perempuan Internasional dan Hari Musik Universal. Sedangkan secara nasional di Amerika Serikat, hari ini juga dirayakan sebagai Black Girl Day Off ya, hari libur gadis kulit hitam, dan hari bersepeda motor nasional. Nah, bagaimana sejarahnya? Di mana pendengar, Hari Anak Perempuan Internasional ini diperingati setiap tanggal 11 Oktober, dilansir dari National Today. Peringatan ini ditetapkan untuk menghapus tantangan berbasis gender yang dihadapi anak perempuan di seluruh dunia, termasuk pernikahan dini, minimnya kesempatan belajar, kekerasan, dan diskriminasi. Perjuangan untuk hak-hak perempuan dan anak perempuan pertama kali diwujudkan melalui deklarasi Beijing pada tahun 1995 di Konferensi Dunia tentang Perempuan di Beijing. Deklarasi ini menjadi deklarasi pertama yang mengidentifikasi kebutuhan untuk mengatasi isu-isu yang dihadapi oleh remaja perempuan di seluruh dunia. Dalam Konferensi Dunia tentang Perempuan tahun 1995 di Beijing, negara-negara mengadopsi rencana aksi untuk mendukung hak-hak perempuan dan untuk melindungi masa depan anak perempuan muda secara internasional. Dengan inisiatif Plan Internasional dan badan-badan lain menyuarakan dukungan mereka dalam perlindungan anak perempuan, akhirnya mendapatkan daya tarik yang lebih besar. Selain itu pendengar, hari ini juga dikenang sebagai Hari Musik Universal, di mana hari ini diperingati setiap minggu kedua di bulan Oktober. Musik telah ada sejak awal mula manusia dan berevolusi menjadi berbagai bentuk seiring berjalannya waktu. Dan musik hadir dalam berbagai genre seperti klasik, rock, country, dan dibagi lagi menjadi beberapa subgenre seperti country pop, rock alternatif, dan lain-lain. Musik adalah salah satu cara paling kreatif dan universal untuk mengekspresikan ide, emosi, dan opini, menjadikannya bagian integral dari setiap budaya di seluruh dunia. Musik dapat dimainkan, dinyanyikan, dan yang terpenting didengarkan pendengar. Dan asal-usul musik sendiri seringkali dikaitkan dengan asal-usul bahasa. Dan salah satu bentuk musik paling awal adalah instrumen berbasis drum dan perkusi yang terbuat dari batu dan tongkat. Pada 4000 sebelum Masehi, bangsa Mesir menciptakan harpa dan seruling, dan dengan kemajuan lebih lanjut, trompet muncul di Denmark sekitar tahunnya 2500 sebelum Masehi. Dan sejak itu, musik telah menjadi gaya hidup di banyak budaya, memainkan peran penting dalam kegiatan keagamaan dan sosial. Mulai dari band rock amatir hingga paduan suara gereja, atau bahkan sesekali acara karaoke bersama teman-teman. Dan hari ini juga diperingati sebagai Hari Libur Gadis Kulit Hitam, yang didedikasikan untuk mendorong perempuan kulit hitam agar mengambil cuti untuk fokus pada kesehatan mental dan emosional mereka. Perempuan kulit hitam dianggap berisiko tinggi terkena penyakit jantung, kanker payudara, dan penyakit kronis lainnya. Tujuan Hari Libur Gadis Kulit Hitam ini, pendengar, untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah kesehatan mental di komunitas Afrika Amerika, karena mereka seringkali lebih berisiko. Oleh karena itu, dengan memperluas informasi tentang topik dan berupaya menghilangkan stigma yang terkait dengannya, diharapkan hal ini dapat menginspirasi mereka yang menderita untuk mencari perawatan dan dukungan. Dan yang terakhir, pendengar, hari ini dikenang juga sebagai Hari Bersepeda Motor Nasional yang ada di Amerika Serikat, di mana dilansir dari National Today, Hari Bersepeda Motor Nasional ini diperingati setiap tahun ya pada Sabtu kedua bulan Oktober. Dan hari ini pertama kali diadakan pada tahun 2015 secara khusus untuk merayakan kegiatan mengendarai sepeda motor pada cuaca musim gugur. Dan itulah, pendengar RRI, 4 peringatan pada 11 Oktober 2026. Semoga dapat menambah wawasan bagi kita ya, pendengar RRI. Dan informasi ini kami kutip dari laman detik.com.
1: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
2: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
1: Oh ya?
2: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
1: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
4: Info cuaca maritim.
0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pagi ini kami juga akan mengupdate informasi cuaca dan bagaimana dengan cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur ya. Di ujung telepon kami sudah terhubung bersama Prakirawan BMKG Maritim Ternau Kupang, ada M. Cesar Agni Pratama. Selamat pagi, Cesar.
5: Selamat pagi, Kak.
0: Ya. Untuk informasi cuaca edisi hari ini seperti apa? Silakan.
5: Baik, selamat pagi untuk pendengar setia RRI ND dimanapun berada. Di sini saya M. Cesar yang pertama akan memberikan informasi perakiran cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku untuk hari ini tanggal 11 Oktober 2026 pukul 8 pagi hingga esok hari tanggal 12 Oktober 2026 pukul 8 pagi WITA. Waspada gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang diprediksi terjadi di wilayah Selat Sapi bagian selatan, Selat Pantar, perairan selatan Flores, perairan selatan Alor Pantar, Laut Sawu, Selat Ombai, perairan utara Saburejua, perairan utara Timor, perairan utara Kupang Rote, Selat Pukuafu, perairan selatan Timorote, dan perairan Taman Nasional Komodo yang dapat berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Untuk kondisi cuaca, selanjutnya juga waspada gelombang laut dengan ketinggian 2,5 hingga 3,5 meter yang diprediksi terjadi di wilayah Selat Sumba bagian barat, perairan selatan Sumba, dan perairan selatan Saburejua. Dan untuk kondisi cuaca di wilayah perairan NTT umumnya cerah hingga berawan dan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 8 sampai 40 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca maritim pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Cesar. Selamat pagi, selamat berakhir pekan.
5: Terima kasih.
4: Florata pagi ini.
6: Saat saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

distribusikan dan memasarkan telegraf nirkabel jarak jauh. Markeni juga berhasil menyiarkan sinyal radio transatlantik pertama di dunia. Dalam satu tahun, penelitian Marconi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sampai pada akhirnya, alatnya mampu memancarkan sinyal hingga 12 mil atau 19 kilometer. Mengetahui hal tersebut, Marconi langsung mendaftarkan hak patennya. Di tahun 1899, Guglielmo Marconi membuka perusahaan telegraf yang diberi nama Marconi Telegraph Company di London, Inggris. Marconi terus mengembangkan alatnya hingga jarak sinyal semakin luas. Pada 1899, alat pemancar Marconi berhasil melintasi Selat Inggris. Marconi berhasil membuktikan bahwa mengirim dan menerima sinyal melalui pemancar tanpa kabel melintasi Samudra Atlantik dari Cornwall di Inggris hingga markas militer di Newfoundland bisa dilakukan. Kemudian pada 1902, Marconi membangun layanan telegraf nirkabel lintas Atlantik dari Glass Bay di Nova Scotia, Kanada hingga ke Clifton, Irlandia. Pada 1909, Guglielmo Marconi menerima hadiah Nobel atas penelitian dan pekerjaannya di bidang komunikasi nirkabel. Selain mendapatkan penghargaan, alat pemancar sinyal atau radio, Marconi juga berperan dalam menyelamatkan penumpang kapal Titanic pada 1912 saat kapal Titanic menabrak gunung es. Kru kapal dapat mengontak kapal lain dengan bantuan radio pemancar buatan Marconi. Berkat radio pemancar tersebut, kapal lain berhasil menyelamatkan sebanyak 700 orang penumpang Titanic yang selamat. Pada 1914, Marconi meraih pangkat Komandan Angkatan Laut. Hal ini karena dirinya pernah mengabdi pada militer Italia saat Perang Dunia Pertama. Di kapal pesiar milik Marconi yang diberi nama Elytra, dirinya melakukan eksperimen dengan membuktikan sistem pemancar untuk komunikasi jarak jauh. Sistem tersebut kemudian diadopsi oleh pemerintah Inggris untuk melakukan komunikasi internasional.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selain informasi cuaca ya dari Maritim Tenau Kupang ya, pagi ini juga kita akan mengetahui informasi cuaca bersama prakirawan Eltari Kupang, ada Fitro. Selamat pagi Fitro.
1: Halo, selamat pagi Kak. Iya.
0: Untuk informasi cuaca wilayah NTT seperti apa hari ini hingga esok, silakan Fitro.
1: Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami informasikan perakhiran cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Untuk cuaca di NTT secara umum di pagi hari cerah hingga berawan tebal. Pada siang hingga sore hari cerah hingga berawan tebal. Pada malam hari cerah berawan hingga berawan tebal. Dan pada dini hari cerah berawan hingga berawan tebal, dengan potensi kabut di wilayah Soe, Bajawa, dan Ruteng. Untuk suhu udara di NTT berkisar sekitar 22 hingga 34 derajat Celcius, dengan suhu udara di Manggarai yang ada dan sebagian dataran tinggi lainnya 14 hingga 27 derajat Celcius. Untuk angin rata-rata dari arah timur hingga selatan dan kecepatan sekitar 10 hingga 30 km per jam. Dari kami tidak ada peringatan dini, namun untuk informasi perakiran cuaca hingga tingkat kelurahan hingga desa selengkapnya bisa diakses melalui website https.cuaca.go.id. Semoga bermanfaat.
0: Baik, terima kasih Fitro untuk informasi cuaca pagi ini. Selamat kembali beraktivitas, salam sehat dan sukses untuk hari ini.

Pendengar-pendengar di mana pun Anda berada, selamat pagi, selamat berakhir pekan untuk Anda semuanya ya. Lagu dari Nike Astria dengan Cinta di Kota Tua. Apakah Anda punya pengalaman dengan Kota Tua ya, tepatnya di Jakarta ya, pendengar RRI Jakarta, di wilayah yang melintasi Jakarta Barat dan juga Jakarta Utara, dan ini dikenal sebagai pusat administrasi ya serta perdagangan VOC Batavia Lama sejak ke abad ke-17. Nah, kalau pengalaman pribadi pasti Anda ketika berkunjung ya ke Kota Tua atau mendapat tugas ya ke Jakarta pasti menyempatkan diri ya untuk berkunjung langsung ke Kota Tua. Dengar. Dan Kota Tua sendiri memiliki daya tarik ya, di mana bangunan-bangunan tua itu bergaya kolonial. Kemudian ada kawasan museum Fathahila, sepeda ontel warna-warni, hingga kafe bernuansa tempo dulu. Ini membuat pengunjung seolah dibawa kembali ke masa lampau. Bayangkan saja pendengar ya, berjalan santai di antara bangunan bersejarah, kita bisa melihat ya orang-orang berfoto, kemudian mendengar suara riuh pengunjung, lalu duduk sejenak menikmati minuman sambil membayangkan kehidupan Jakarta pada zaman dulu. Nah, ada sesuatu yang menarik ya dari Kota Tua, di mana bangunannya boleh tua pendengar, tetapi cerita dan kenangannya ini tetap terus hidup, di mana setiap sudut seolah menyimpan kisah tentang perjalanan waktu, kehidupan manusia, dan juga perubahan sebuah kota. Dan tentu ya, bagi yang sedang menikmati akhir pekan dan punya rencana untuk sesekali ya berkunjung ke Kota Tua, kenapa tidak nih pendengar RRI ya? Karena di sana ada beberapa destinasi wisata utama seperti Museum Sejarah Jakarta, kemudian Taman Fathahila ya, ini menjadi salah satu area publik untuk berjalan kaki, bersantai atau sekedar menyewa sepeda ontel. Ada juga Museum Wayang yang menyimpan lebih dari 4.000 koleksi wayang tradisional Indonesia. Kemudian ada juga Museum Seni Rupa dan Keramik yang memamerkan koleksi seni rupa dan keramik lokal dari berbagai era. Dan juga ada Museum Bank Indonesia dan Museum Bank Mandiri yang menampilkan sejarah perbankan dan ekonomi Indonesia. Serta Jembatan Kota Intan, pendengar ya. Ini menjadi salah satu jembatan gantung tertua peninggalan masa VOC. Dan di sana juga ya, di sekitar Kota Tua ada juga Toko Merah, di mana bangunan yang bergaya arsitektur Eropa abad ke-18 yang ikonik dengan warna merah mencolok. Kemudian ada juga pelabuhan tradisional, tempat bersandarnya kapal-kapal pinisi yang namanya Pelabuhan Sunda Kelapa. Nah, pendengar RRI, itulah beberapa destinasi wisata utama yang ada di Kota Tua. Dan lagu Cinta di Kota Tua ya, cinta pertama, mungkin Anda punya pengalaman bersemi di Kota Tua. Oke, selamat mengenang ya cerita tentang Kota Tua yang pernah Anda nikmati, pernah Anda rasakan dengan berbagai kisah-kisah sejarah ya. Apalagi kawasan bersejarah yang memiliki luas 1,3 km persegi yang melintasi wilayah Jakarta Barat dan juga Jakarta Utara.

Pernahkah Anda mencicipi kompiang? Kompiang adalah kudapan favorit orang Manggarai. Kudapan ini berwarna khas kuning kecoklatan dengan taburan longa atau wijen dan berbentuk bulat. Sudah menjadi kudapan favorit di Manggarai sebagai teman minum kopi baik saat pagi maupun sore hari. Kompiang merupakan kuliner yang dibawa oleh perantau Cina ke Manggarai pada awal abad ke-20. Awalnya, kompiang hanya diproduksi untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Namun, pada tahun 1983, kompiang mulai dibuat untuk diperjualbelikan. Hingga saat ini, tersedia banyak ragam pilihan kompiang, dari coklat, keju, sampai ikan, yang disediakan di beberapa toko-toko khusus yang menjual kompiang saja. Untuk Anda yang berkunjung ke Manggarai, Anda dapat membawa pulang kompiang sebagai oleh-oleh. Selain kompiang dapat bertahan lama, ketika dihangatkan, rasa kompiang tidak berbeda jauh dengan saat pertama.

0: 100 ribu.
1: Eh, Mak, kan harganya cuma 40 ribu. Cemana, Mak, nih?
0: Eh, tenang, Jakla. Nanti lebihnya adalah Mak kasih kamu.
1: Mana boleh cem itu, Mak? Kata Bu Guru, itu

0: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pro 1 RRND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar program Pro 1 dimanapun Anda berada, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan akan menerima secara kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir usai menyambut Presiden Mesir di Lanut Halim Perdana Kusuma. Menteri Luar Negeri menuturkan bahwa penerimaan kunjungan kenegaraan Presiden El-Sisi ini akan digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, di mana penerimaan secara kenegaraan ini menurut Armanata akan dimulai sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Waktu Indonesia Barat maksud kami pendengar, di mana usai dilakukan prosesi penerimaan secara kenegaraan, kedua pemimpin negara ini akan melakukan serangkaian kegiatan pertemuan. Menlu Armanata mengungkapkan serangkaian kegiatan itu mulai dari pertemuan ATT hingga pertemuan bilateral. Bahkan selain itu, dalam pertemuan tersebut Menlu juga mengungkapkan bahwa akan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman MOU. Hal ini ditegaskan Armanata menjadi langkah strategis dalam memperkuat hubungan kemitraan Indonesia dengan negara Mesir. Diketahui, kunjungan Presiden El-Sisi ke Indonesia merupakan kunjungan kenegaraannya yang pertama kali, pendengar. Dan hal ini juga sebagai kunjungan balasan dari lawatan Presiden Prabowo ke Mesir pada tahun 2024 dan 2025. Informasi selengkapnya, pendengar RRI, dapat Anda kunjungi laman rri.co.id.

0: main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
1: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti

Selamat pagi juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Prosator RRND, masih di acara musik dan informasi pendengar RRI. Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana pendengar RRI, pemerintah akan melakukan percepatan pemulihan dan pembangunan kembali desa adat Sade pasca bencana kebakaran. Aktivitas di desa yang berlokasi di Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat kini mulai menggeliat. Dan hal ini dikatakan Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susi Wijono Mugiarso dalam kunjungannya ke NTB akhir pekan ini. Sesmenko melakukan pembahasan teknis dengan pemerintah Provinsi NTB untuk percepatan pembangunan kembali desa adat Sade. Selain itu disiapkan juga mekanisme penyaluran bantuan dari para donatur. Selain rekening penampungan bantuan, juga disiapkan rekening khusus bagi setiap kepala keluarga terdampak, sehingga hasil donasi dapat segera disalurkan dengan tepat sasaran. Dari sisi rekonstruksi, desain pembangunan kembali diinisiasi oleh Injury Tourism Development Corporation, tugasnya dibantu oleh Universitas Mataram dan komunitas adat setempat. Desain ini nantinya akan diimplementasikan dengan pendampingan teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk pendampingan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Hingga 9 Oktober 2026, mendengar sebanyak 40 dari 75 rumah adat telah dibangun kembali dan sudah terpasang atapnya. Proses pembangunan masjid, museum, balai bengong, dan toilet umum juga sudah mulai dikerjakan. Aktivitas ekonomi masyarakat juga sudah mulai menggeliat kembali, dan masyarakat diberi bantuan berupa bahan baku, modal usaha, dan alat produksi dari Kementerian Pariwisata. Informasi ini kembali kami kutip dari laman RRI.co.id.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat.

0: Coaster.
1: Tahukah Anda tentang Pantai Koga? Pantai Pasir Putih ini terletak di Kabupaten Siga, Flores, Nusa Tenggara Timur. Masyarakat setempat menyebut nama pantai ini dengan sebutan Koga, karena suara burung yang melengking dan mengeluarkan kata koak dan koka di sekitar pantai. Hal ini menjadikan keunikan sendiri dan menjadi salah satu wisata favorit bagi wisatawan lokal hingga mancanegara. Selain itu, wisatawan juga sering menyebut Pantai Koga sebagai surga kecil di wilayah Indonesia Timur. Di sini terdapat hamparan bukit batu serta suguhan air laut berwarna biru toska, menambah pesona keindahan alamnya. Keunikan lainnya, terdapat dua sisi pantai yang saling berbeda. Terdapat pula cekungan yang membentuk tanjung kecil di setiap tepinya. Di sebelah selatan sejauh 100 meter ke dalam, sementara sebelah barat sejauh 50 meter ke dalam. Hal ini membuatnya terlihat berbentuk

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, berbicara tentang roket ya, kita beralih ke informasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti kita tahu bahwa roket kini tidak hanya mengangkut manusia dan satelit, tetapi juga membuka akses orbit melalui teknologi yang dapat digunakan kembali. Nah, apa yang menjadi alasan satelit tidak langsung jatuh ke permukaan bumi? Di mana pendengar, roket kini tidak hanya mengangkut manusia dan satelit ya, tetapi membuka akses orbit melalui teknologi yang dapat digunakan kembali, di mana perubahan ini menjadi sorotan World Space Week 2026 pada 4 hingga 10 Oktober dengan tema Rocket Revolution. Satelit merupakan benda yang bergerak mengelilingi benda langit lain dan terbagi menjadi satelit alami serta satelit buatan. Bulan yang mengorbit bumi merupakan salah satu contoh satelit alami. Sementara itu melansir dari NASA, satelit buatan membantu manusia mengamati bumi, mempelajari cuaca, serta mendukung komunikasi. Keberadaan satelit tersebut bergantung pada lintasan orbit yang memungkinkan perangkat bekerja sesuai tujuan misinya. Satelit yang mengorbit bumi tidak benar-benar diam di angkasa, melainkan terus bergerak mengikuti lintasan tertentu. Meski demikian, satelit tidak langsung jatuh ke permukaan bumi karena memiliki kecepatan dan ketinggian yang sesuai. Dan untuk diketahui pendengar, satelit ini tetap mengorbit karena gerak maju dan gravitasi bumi. Gravitasi menarik satelit menuju bumi, sementara kecepatannya membuat satelit terus bergerak mengelilingi planet. Gravitasi bumi berperan penting dalam mempertahankan satelit pada lintasan orbitnya. Tanpa tarikan gravitasi tersebut, satelit tidak akan mengikuti jalur melengkung yang mengelilingi bumi. Satelit sendiri sebenarnya terus mengalami gerak jatuh menuju bumi akibat pengaruh gravitasi, namun kecepatan gerakannya membuat satelit terus bergerak maju sehingga tidak langsung mencapai permukaan bumi. Selain sebaliknya, kecepatan yang cukup memungkinkan satelit mempertahankan lintasan mengelilingi bumi, adanya kombinasi kecepatan dan tarikan gravitasi yang menentukan bentuk serta karakteristik orbit yang ditempati satelit. Selain ketinggian, bentuk orbit juga menentukan perubahan posisi satelit selama mengelilingi bumi. Sebagian satelit mengikuti orbit hampir melingkar, sedangkan lainnya menempuh lintasan elips dengan jarak yang berubah-ubah. Informasi ini dapat kembali Anda kunjungi di laman resmi kami di rri.co.id, pendengar. Dan jangan kemana-mana, pendengar RRI, kami juga informasikan untuk Anda. Di pukul 8 nanti kami juga akan hadirkan siaran langsung kebaktian minggu dari Gereja Shalom Ende.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Digital Platform, RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.